0: bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ali Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kotak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan penguasaan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. NASA disusul oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umrah dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Padukan Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Berita Bripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Wilayah kepulauan menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pasca gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan akses transportasi membuat distribusi bantuan ke sejumlah pulau harus dilakukan melalui jalur laut. Kondisi tersebut pendengar terlihat dalam penyaluran bantuan logistik tahap ketiga ke warga Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, dan Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polres Manggarai Barat pendengar menyalurkan bantuan menggunakan perahu milik masyarakat. Bantuan tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa dan Kasat Polairut Polres Manggarai Barat Ibtu Leonardo Marpaung mengatakan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bantuan menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Bantuan yang disalurkan meliputi 15 dus mie instan, 40 dus susu Indomilk, 50 dus air mineral, dan 5 dus biskuit. Selain kebutuhan pangan, pendengar warga juga menerima susu bayi, popok, pakaian layak pakai, sarung, handuk, kasur lipat, selimut, dan terpal untuk kebutuhan hunian sementara. Leonardo mengatakan bantuan tersebut pendengar diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Sementara itu, Kepala Desa Pontianak, Sari Fudin, mengapresiasi penyaluran bantuan ke wilayah Pulau Longos. Ia memastikan bantuan yang diterima pemerintah desa akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Distribusi melalui jalur laut tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap memperoleh bantuan meskipun menghadapi keterbatasan akses pasca bencana. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis PD di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya.

dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu, untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya, tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi, harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000-2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong! Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham.

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hey, Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini. Males gue keluar. Lo aja kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
1: Oke.
0: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
1: Ya, cantik banget ya.
4: Iya, cantik banget.
5: Gayanya norak banget ya.
4: Iya, gayanya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
6: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
3: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
3: 70-an, jadul banget.
6: Eh, tapi...
0: Tapi gue suka loh musik 70-an. Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
6: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
0: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadikan informasi dan juga inspirasi. Dan masih di program Labuan Bajo sore ini, saya tetap menemani Anda. Dan kali ini pendengar kita bergabung di program Mozaik Indonesia. Dan untuk program Mozaik Indonesia di hari Jumat ini ada sebuah topik yang kami angkat ke ruang dengar Anda. Ini mengenai saudara kita, sama saudara kita, kaum disabilitas yang dengan segala kekurangan mempunyai kelebihan yang mereka alami sendiri atau mereka peroleh sendiri. Dan itu adalah sebuah anugerah tersendiri bagi mereka. Ada sebuah topik yang kami angkat di Mozaik Indonesia secara khusus di hari Jumat ini, di hari Sabtu ya. Ini mengenai disabilitas berdaya dan berkarya. Pendengar saya tidak sendirian karena di sore hari ini ada juga seorang yang menjadi narasumber kita. Ini jauh-jauh ya, kita harus melintas kabupaten ya, dari Manggarai Barat ini dari Labuan Bajo kita menemui saudara kita, kakak kita ya, yang ada saat ini ada di Bajawa. Kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini. Ada kakak Elsa Maria. Halo, selamat sore kakak Elsa.
3: Selamat sore Bang Eno.
2: Iya, apa kabar di sore hari ini?
3: Kabarnya ya antara baik dan kurang baik.
2: Nah, kakak Elsa ini...
3: Yang kurang baiknya adalah cuaca yang...
2: Iya, ya.
3: Hujan angin kencang di sini.
2: Apalagi di daerah Bajawa ya, pasti lumayan ya cuacanya hujan.
3: Iya.
2: Oh, iya Bang Eno. Iya. Kelsa yang pertama, terima kasih nih sudah bisa menjadi narasumber ya kita di sore hari ini dalam program Mozaik Indonesia ya.
3: Iya.
2: Iya. Nah, Kelsa ini kalau boleh tahu juga bisa diceritakan ke pendengar semua nih. Kelsa selama ini aktivitasnya atau kegiatannya sebagai apa saja nih? Supaya para pendengar RRI Labuan Bajo juga bisa mengetahui, oh ternyata ini figur Kelsa. Silakan Kelsa.
3: Selamat sore Bang Eno dan selamat sore juga untuk semua pendengar RRI Labuan Bajo. Yeah. Perkenalkan nama saya Elsa Maria. Mm-hmm. Saya adalah penyandang disabilitas tunanetra alias yang tidak bisa melihat.
2: Yeah.
3: Saya pekerjaan sehari-hari adalah, pekerjaan pokok adalah seorang guru di salah satu sekolah luar biasa, di tepatnya di Kota Bajawa di
4: Sika, mengucapkan.
3: Dan saya juga pekerjaan sampingannya adalah mau dibilang sebagai penyiar, belum sebagai penyiar tapi sedang belajar menjadi seorang penyiar di salah satu radio streaming, yaitu Radio Permata Hati.
2: Nah,
3: mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya.
2: Iya, nah ini pendengar, ini figur dari Kelsa Maria ya, yang dengan segala kekurangan dia mempunyai kelebihan juga. Jadi ini suatu hal yang sangat kita syukuri bahwa Kelsa juga saat ini mengabdikan diri ya sebagai guru ya di sekolah luar biasa ya. Jadi dan juga seorang penyiar radio streaming. Nah, Kelsa ini mengenai topik yang kita angkat di sore hari ini, Kelsa.
3: Iya.
2: Ada kita bicara mengenai berdaya dan berkarya nih. Yang menarik yang pertama ini kan di profilnya Kelsa ini kan ada tulisan nih. Ada sebuah kata-kata yang ketika saya membuka WhatsApp ya, ada sebuah kata-kata yang menarik di situ. Artinya ada apa ya? Kalau boleh tahu, itu bisa menjadi prinsip hidup atau moto hidup nih Kelsa?
3: Untuk sebagai moto hidup.
2: Kalau bisa apa tuh tulisannya? Saya lupa lagi nih.
3: Keterbatasan bukanlah sebuah penghalang untuk bisa berkarya sepanjang hidup.
2: Iya, keterbatasan adalah bukan sebuah penghalang untuk berkarya sepanjang hidup ya. Iya, seperti itu ya Kelsa ya.
3: Iya.
2: Iya. Nah, Kak Ersa, ini dari motivasi dan juga ini semangat hidup yang Kak Ersa jalani dan juga menjadi semangat untuk Kak Ersa dalam berkarya. Ini pertama nih Kak Ersa, ini untuk Kak Ersa sendiri nih, apa artinya nih? Kalau boleh kita tahu ya, dari pandangan Kak Ersa atau pendapat Kak Ersa ya secara pribadi mengenai berdaya dan juga berkarya nih. Apa nih yang Kak Ersa tangkap atau Kak Ersa maksudkan nih? Silakan Kak Ersa. Ya.
3: Kalau dari pribadi saya, meskipun saya memiliki keterbatasan dan juga kekurangan, tapi saya tidak pernah menyerah dengan keterbatasan itu. Saya mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minat saya sebagai seorang penyandang disabilitas.
2: Iya, nah Kak Ersa, dengan situasi Kak Ersa ya, artinya dengan situasi Kak Ersa ini, yang menjadi pertanyaan menarik adalah kenapa Kak Ersa bisa memilih nih menjadi seorang guru di SLB nih Kak Ersa?
3: Saya ingin menjadi seorang guru itu pertama memang cita-cita dari kecil.
2: Oh iya.
3: Ikut jejak almarhumah mama saya.
2: Iya.
3: Terus yang kedua, saya ingin mencoba untuk bisa membagi ilmu yang telah saya dapatkan ketika masa-masa sekolah saya. Yeah. Bagaimana suka dukanya saya belajar sesuatu yang dari tidak bisa menjadi bisa. Yeah. Sesuatu itu saya juga berusaha untuk membagikan kepada siswa-siswi saya di sekolah. Terlebih khusus siswa-siswi tunanetra atau seperti saya ya yang tidak bisa melihat gitu. Ya. Dalam tanda kutip, satu yang saya harus ajarkan itu adalah bagaimana cara membaca dan menulis, yaitu huruf yang digunakan adalah huruf Braille. Jadi simbolnya kami atau kami punya kata-kata sehari-hari itu adalah tangan ganti mata. Kalau orang melihat mungkin membaca dan menulis itu, kalau menulis pasti dengan tangan dan melihat dengan mata, dan membaca pasti dengan mata. Kalau kami meraba dan menulis semuanya menggunakan tangan dengan alat yang sudah dibuat atau diciptakan khusus untuk kami kaum disabilitas tunanetra seperti itu. Bahkan juga sekarang tidak hanya baca tulis Braille saja yang kami gunakan. Kami juga bisa menggunakan komputer bicara atau laptop. Dalam tanda kutip, mungkin pendengar bertanya, apa itu komputer bicara? Komputer bicara adalah komputer yang bisa dibuat dengan sebuah aplikasi yang membantu kami dalam bentuk suara untuk bisa mengarahkan kami menunjukkan menu-menu yang ada di komputer ataupun di laptop, bahkan juga di ponsel yang kami gunakan sehari-hari untuk berkreasi dengan orang-orang atau berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Itu.
2: Jadi ini yang menarik nih Kak Ersa, mengenai teknologi nih, Kak Ersa sudah sempat singgung ya tentang komputer dan juga HP ya. Ini yang menjadi ini memang penasaran nih untuk kami ya, termasuk saya juga nih Kak Ersa ya. Ketika saya kontak Kak Ersa, Kak Ersa begitu mudah ya untuk maunya membalas dan mengetahui segala maksud yang kami sampaikan di Kak Ersa ya. Nah, Kak Ersa, maksudnya bisa beri gambaran ini seperti apa nih maksudnya teknologi yang digunakan HP atau maksudnya sederhananya bagaimana nih Kak Ersa? Ketika kami hubung nih atau WA begitu, itu bagaimana caranya Kak Ersa? Halo. Ya, pendengar, kami masih mencoba menghubungi kembali Kak Ersa Maria yang ada di Jawa ya ini karena ada situasi dan juga fenomena alam yang saat ini ya sedang kita jalani. Dan kita kembali bersama dengan Kak Ersa nih. Halo Kak Ersa ya.
3: Halo.
2: Iya. Masih bersama dengan saya Kak Ersa.
3: Ya Bang Eno.
2: Iya, ini karena mungkin karena cuaca ya, karena cuaca kita ya mau tidak mau terganggu nih jaringan ya kita ya.
3: Bang Eno.
2: Oke, okay. Kersa masih jelas dengar suara?
3: Masih.
2: Oke, okay. Nah, Kersa ini saya ulangi pertanyaan nih Kersa. Ini kan berkaitan dengan teknologi yang Kersa sudah singgung tadi ya, sudah sempat jelaskan tadi mengenai komputer suara dan juga HP suara nih. Ini bisa dijelaskan secara sederhana nih untuk semua pendengar ya, dan juga yang awam ya, yang masih asing dengan hal ini. Nah, Kersa, ini misalkan saya kontak nih ke Elsa atau WhatsApp ke Elsa begini, ke Elsa cepat sekali nih respon juga, mengerti dengan maksud apa yang kami tulis itu bagaimana caranya ke Elsa?
3: Jadi baik.
2: Iya.
3: Kalau untuk di HP,
2: iya, iya.
3: Kami itu menggunakan dua program ya, dua program suara, jadi oh, iya. Kenapa ketika seperti Bang Eno bilang, ketika di WA cepat dibalas ya, seperti di HP itu, di HP kami menggunakan dua program suara, satu namanya TalkBack dan satunya lagi namanya Jesuo. Nah, kalau Jesuo itu sekarang teknologinya lebih dipermudah untuk kami gitu. Iya. Jadi bisa kita mengedit file, bisa kita gunakan untuk menyalin pesan-pesan, dan apapun itu jenisnya kita bisa bantu untuk, Jesuo bisa membantu mempermudah kami untuk bisa melakukan sesuatu di dalam ponsel. Sedangkan kalau di laptop atau komputer yang kita gunakan itu adalah JAWS dan NVDA. Seperti itu. Tapi kalau untuk urusan laptop, saya juga sekarang sedang dalam taraf pembelajaran, jadi belum terlalu pandai untuk bisa menjelaskan semendetail mungkin. Kalau untuk ponsel, saya bisa menjelaskan karena mungkin alat itu yang keseharian saya gunakan, kecuali mungkin di saat tidur ya.
2: Iya. Artinya bahwa ketika kami kirimkan pesan yang diterima oleh Kak Elsa dan juga yang mempunyai HP yang sama dengan Kak Elsa ini, diterima dalam bentuk suara seperti Kak Elsa ya?
3: Iya, nanti pesannya masuk dan si pembaca layarnya itu memberitahukan kepada kami bahwa pesan dari kontak siapa gitu. Dan bahkan kami juga punya aplikasi untuk bisa ketika orang mengirimkan foto gitu, kami bisa aplikasi bantu untuk bisa menjelaskan kepada kami bahwa si orang itu sekarang itu sedang berfoto atau sedang foto-foto di lokasi mana gitu, seperti itu.
2: Berarti langsung diberitahukan juga begitu kayak saya.
3: Iya, langsung diberitahukan oleh aplikasi bersangkutan gitu.
2: Berarti untuk teknologi ini sangat mendukung ke Elsa ya?
3: Sangat mendukung. Jadi puji Tuhan kami juga punya aplikasi atau bahkan pun aplikasi-aplikasi umum, mungkin seperti kayak kita bisa mengakses Grab atau seperti taksi-taksi online, seperti Grab atau Maxim, itu kan aplikasi umum, tapi program pembaca layarnya kami bisa membantu kami untuk bisa membaca lokasi tujuannya kita mau kemana, dan kita bisa bantu, kita bisa coba mengetiknya gitu, mengetik di mana kita lokasi kita harus titik lokasi kita harus dijemput, dan juga titik tujuannya kita harus kemana begitu. Jadi bahkan juga mungkin kita seperti kami terkadang misalnya di rumah kami tidak ada lagi posisi orang-orang yang melihat, mungkin tidak ada di tempat, kami juga bisa mengakses menggunakan aplikasi online itu, mungkin pesan makan seperti itu kan. Jadi kita butuh bantuan seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi online itu sudah banyak support dengan kami. Seperti, dan juga mungkin kita mau melakukan perjalanan jauh ke luar kota dengan menggunakan pesawat, seperti itu. Jadi kita juga bisa mengakses aplikasi paketiket.com dan lain-lain. juga bisa membantu kami untuk bisa mengakses sendiri. Hanya memang ada mungkin kelemahan-kelemahan dari aplikasi tersebut. Misalnya mungkin kita melihat, mungkin contohnya pesawat, kita bisa harus butuh bantuan orang melihat untuk melihat seat-seat yang sudah penuh atau yang ada yang masih kosong di nomor berapa gitu. Ketika tapi kalau kita bisa teliti dengan betul, ya kita bisa mengakses sendiri. Yang penting kita usahakan kita harus konsen dan tidak boleh salah seperti itu.
2: Iya. Nah, menarik kan ya, Kak Elsa, artinya dengan cerita yang disampaikan nih. Lalu berikutnya di Kak Elsa, ini kan selain mengenai HP tadi, alat komunikasi dan lain-lain, Kak Elsa kan juga saat ini ya aktif juga sebagai seorang penyiar radio streaming kan, kayak gitu. Nah, ketika ini Kak Elsa siaran nih, bisa diceritakan juga nih mengenai cara Kak Elsa siaran, lalu misalkan ada yang bergabung bersama dengan Kak Elsa, apakah ada operator yang menyampaikan atau bagaimana nih Kak Elsa ketika siaran radio streaming?
3: Kalau ketika kami bersiaran di radio itu, kami menggunakan dua aplikasi.
2: Dua aplikasi.
3: Nah, ya. Aplikasi yang dua aplikasi. Aplikasi yang pertama itu namanya TeamTalk. Bukan TikTok ya, pendengar RRI, tapi TeamTalk.
2: TeamTalk.
3: Nah, TeamTalk. Ya, TeamTalk. Yeah, yeah, TeamTalk ini mungkin seperti dibilang teman-teman pada umumnya itu seperti aplikasi Zelo gitu. Jadi di dalam TeamTalk itu kita punya server sendiri. Kalau kami itu punya aplikasi TeamTalk itu server kami namanya server RPH Radio Permata Hati. Nah, di dalam TeamTalk itu kita punya ada bagian-bagiannya, ada untuk kantornya, ruang kantornya itu juga ada tiga bagian. Di dalam kantor itu ada untuk ruang belajar bersiaran, ada untuk ruang rapat, ada untuk ruang bersiaran. Juga di dalam TeamTalk itu ada juga untuk kalau teman-teman tunanetra yang suka bermain game, ada ruangannya tersendiri dan ada juga untuk ruang ngobrol gitu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang di luar dari all crew, mungkin hanya Permata Lovers atau orang yang dari luar Permata Lovers mungkin ada bergabung di servernya kami. Di situ kami bisa ngobrol. Nah, kalau di ruang siaran itu ketika kami menggunakan aplikasi TeamTalk itu kami harus menggunakan operator untuk bisa membantu. Dan operator itu bukan orang melihat Bang Eno, tapi operatornya itu sama seperti saya, sama seperti teman-teman disabilitas yang tunanetra lainnya gitu. Jadi sedikit mungkin saya lupa memberitahukan tadi, untuk Radio Permata Hati ini radionya itu memang khusus radio untuk penyandang disabilitas tunanetra atau kami anak-anak yang tidak bisa melihat. Jadi mulai dari pemilik server, terus Pak operator dan juga penyiar dan juga tim sosial medianya juga, itu semua kami yang bekerja di situ adalah para kaum tunanetra atau anak-anak yang tidak bisa melihat seperti itu, dengan menggunakan aplikasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus kalau teman-teman yang operator itu mereka menggunakan aplikasi tambahan namanya Radio Boss. Radio Boss itu untuk bisa menyambung dari laptop mereka itu ke radio, ke aplikasi streamnya seperti itu. Terus kalau satu lagi aplikasi yang kami gunakan untuk bersiaran itu adalah aplikasi Broadcast Myself. Aplikasi Broadcast Myself ini kami gunakan itu hanya kami sendiri di dalamnya yang membaca requestan orang ya, kami membaca artikel ya, kami ya membaca mungkin berbicara layaknya seorang penyiar ya, kami memutar lagu ya, kami pokoknya di dalam aplikasi itu kami bekerja sendiri, tidak ada yang membantu seperti itu. Jadi sebelum kami mengudara atau sebelum kami full time untuk bisa menjadi seorang penyiar, kami terlebih dahulu dikasih tutorial oleh general manager kami bagaimana cara bisa menggunakan aplikasi pembaca layar yang namanya Jesuo. Terus kami juga di dalam Jesuo itu kami bisa menggunakan aplikasi yang kami sebut my broadcast myself itu seperti itu. Dan yang kami gunakan itu mungkin kalau di radio-radio umum mungkin ada ya, mungkin gunakan pakai headphone dan lain-lain. Tapi kalau kami ketika menggunakan aplikasi broadcast myself itu, kami menggunakan sesuatu yang sederhana, yaitu headset yang tidak bermikrofon. Dengan tujuan supaya suara yang pembaca layar yang kami gunakan untuk kami bisa mengakses menu-menu di dalam aplikasi itu tidak kedengaran di radio yang kami siaran itu. Seperti itu. Lalu, sedikit penjelasannya.
2: Lalu untuk pengarah suaranya, pakai apa ini nih, Kresa?
3: Pengarah suara langsung dari ponsel. Langsung dari ponsel. Headsetnya itu membantu hanya untuk bisa mengontrol, mendengar dan mengontrol mikrofon yang ada di aplikasi tersebut. Seperti itu.
2: Oh, nah, Kresa, dengan ini kita pisahkan dulu ya. Pertama kita bicara nih mengenai aktivitas Kresa di radio ya, sebagai seorang penyiar radio nih. Nah, situasi seperti itu dan juga cerita seperti itu nih, Kresa, kira-kira nih apa nih yang menjadi tantangan nih, tantangan atau mungkin kesulitan lah dalam melaksanakan pekerjaan itu kan? Apalagi tadi Kresa sudah cerita bahwa semua operator dan semua tenaga RS itu kan termasuk yang dengan Kresa ya, yang artinya berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus nih, apa yang menjadi menjadi tantangan ataupun kesulitan lah, silakan Kresa.
3: Kesulitannya itu mungkin ya, yang pertama itu waktu ya. Soalnya kami yang bekerja di radio itu banyak yang belum memiliki profesi, baik itu mahasiswa ataupun seorang guru, pemijat gitu. Rata-rata bahkan pedagang juga. Jangan salah, pendengar RRI kami juga tunanetra bisa berjualan juga. Baik itu berjualan secara online ataupun berjualan secara offline gitu. Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kami sudah ada di Play Store ataupun App Store yang bisa kami download dan kami gunakan seperti itu. Jadi yang pertama pasti waktu ya. Terus yang kedua jaringan gitu. Jaringan yang karena kan ini radio online ya, jadi tidak membutuhkan antena gitu. Jadi jaringan itu ketika bermasalah di tempat si penyiar atau si operator, berarti otomatis kita sangat terganggu gitu. Apalagi kalau bagaimana misalnya ketika kita bersiaran menggunakan operator di tempatnya si penyiar, mungkin jaringannya bagus, tapi di tempat operator jaringannya tidak bagus. Jadi orang bilang maju kena mundur kena, begitu begitu Bang Eno mungkin jadi ya seperti itu. Jadi serba salah juga, makanya kenapa terkadang kami di radio itu suka sering hanya putarkan lagu gitu, putarkan lagu sama mungkin ada iklan ataupun dengan kata-kata motivasi seperti itu. Jadi kami terkadang tidak terlalu membebankan operator juga karena

0: juga, misalkan ini dengan anak-anak murid ini menggunakan laptop atau apa begitu, seperti itu, Kak Elsa?
1: Kalau untuk sementara saya gunakan HP. Jadi HP dan ketika saya butuh atau membutuhkan sesuatu yang saya merasa sulit, pasti saya selalu mengaksesnya dengan internet gitu. Jadi saya otomatis harus, kalau memang mungkin pusat datanya menipis, ya pasti kita bisa bersandar kepada wifi. Jadi sambil saya membaca di internet, sambil saya menjelaskan gitu. Karena jujur untuk anak disabilitas tunanetra sendiri di sekolah kami itu, buku-buku untuk pelajaran itu sangat minim gitu. Baik itu buku guru, buku siswa gitu. Karena memang untuk peralatan bagi kami kaum tunanetra itu, untuk di seputaran kita di NTT saja ini agak susah gitu. Kalau kita membutuhkan sesuatu harus pesannya ke luar NTT, khususnya di Bandung atau Jakarta, seperti itu. Di kota-kota besar yang ada di Jawa lah.
0: Nah, Kak Elsa, di sekolah nih, artinya di sekolah ini kan ada juga sistem kayak kelas begitu, atau mungkin ada kelas 1, 2, 3, atau bagaimana nih, Kak Elsa?
1: Kalau di sekolah kami, sama seperti sekolah umum, kelas 1, 2, 3. Karena untuk taman kanak-kanaknya kan belum ada gitu. Jadi hanya kelas 1, 2, 3. Tapi kalau untuk teknik mengajar tunanetra itu, kurikulumnya atau mata pelajaran itu hampir sama dengan orang umum. Karena kami itu mungkin hanya mata ya yang tidak melihat. Tapi lain-lain kan kami bisa paham. Ketika kami mendengar, kami akan menangkap dan menghafal seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya itu, saya tidak terlalu paham Bang Eno, soalnya kita sudah mengajar di bidang masing-masing seperti itu. Hanya memang saya di sekolah itu, selain untuk mengajar anak-anak tunanetra, saya juga mengajar kesenian. Keseniannya saya mengajar untuk siswa umum. Siswa umumnya itu anak yang berkebutuhan khusus yang jenis lain, seperti keterbelakangan mental, seperti itu. Kalau untuk yang bisu tuli atau yang tunarungu itu saya memang angkat tangan. Saya tidak tahu cara membimbing mereka seperti apa. Tapi untuk masih seputaran tunanetra atau yang keterbelakangan mental atau yang juga tunadaksa atau yang memiliki cacat fisik, saya masih bisa ya sedikitlah mencoba gitu. Sambil belajar, sambil mencoba seperti itu.
0: Nah, Kak Elsa, ini mengajar di kelas berapa nih? Kelas 1, 2, atau 3?
1: Saya kelas 1 dan kelas 2 untuk tunanetranya. Tapi kalau untuk kesenian, rata-rata hampir keseluruhan dari SD sampai SMA.
0: Oh iya. Ada SMA juga, Kak Elsa, di sekolah itu ya?
1: Ada. Sekolahnya kami sekolah satu atap.
0: Oh, dari SD sampai SMA begitu?
1: Sampai SMA, iya.
0: Oke. Nah, Kak Elsa, ini mengenai di dalam nih, ini dengan situasi belajar-mengajar ya di ruang kelas ini. Ini kalau boleh tahu nih, Kak Elsa, di ruang kelas ini jumlah nih berapa orang? Lalu bagaimana nih proses belajarnya mereka nih? Artinya cara, apakah ada papan tulis
1: begitu? Kalau jumlah siswa di kelas saya itu, siswa yang saya juga kan sebagai guru wali kelas, kalau jumlah siswanya itu cuma dua orang. Satunya kelas 1, satunya kelas 2. Nah, terus untuk belajar kesenian itu siswanya variasi, Bang Eno. Jadi, setiap kelas itu jumlah siswanya berbeda, gitu. Yang kelas yang paling banyak itu di sekolah kami itu adalah siswa-siswi SMP. Itu yang paling banyak. Seperti itu. Nah, dan saya juga harus bisa menghadapi mereka seperti apa, karena karakter dari anak yang setiap hari saya tangani dengan anak-anak yang keterbelakangan mental itu pasti otomatis karakternya berbeda. Dan mereka sifatnya anak yang keterbelakangan mental itu orangnya tidak mau tahu dengan keadaan sekitar gitu. Apa yang mereka pikirkan ya begitu itu gitu. Jadi mereka tidak bisa mengenal mana yang baik dan mana yang kurang baik.
0: Nah, lalu Kak Elsa, lalu di kelas ini belajarnya mereka pakai kayak buku tulis atau mungkin kayak tulis di papan atau gimana nih Kak Elsa, prosesnya nih Kak Elsa?

0: Kalau untuk anak murid saya itu yang satunya menggunakan huruf braille seperti yang saya bilang.
1: Iya.
0: Jadi saya harus membimbing dari dasar, yaitu ada alatnya itu ya, dia semacam papan,
1: Iya,
0: tapi
1: papan.
0: papannya itu dibuat pakai paku-paku supaya dia bisa membentuk sebuah huruf seperti itu.
1: Iya.
0: Sedangkan anak yang satu lagi, dia karena kemarin mungkin sudah dioperasi matanya itu, jadi dia bisa membaca tulisan biasa gitu, tulisannya orang umum.
1: Iya,
0: Dan sekarang dia juga sambil latih membaca dan latih menulis, meskipun dia sudah duduk di bangku kelas 2, saya minta bantuan teman saya untuk membimbing dia gitu. Jadi kami berdua, saya sama teman itu tukeran. Jadi teman itu guru wali kelasnya anak murid saya yang saya bimbing, dan anak yang si ibu bimbing itu anak wali saya memang dari kelas 1 seperti itu.
1: iya. Nah, Kak Elsa, ini termasuk tadi yang Kak Elsa sempat cerita ya mengenai ketika mengajar kesenian ya. Dan artinya ini dengan berbagai latar belakang yang berkebutuhan khusus kan, artinya seperti yang
0: Iya,
1: Kak
0: ya.
1: ceritakan tadi. Ini bagaimana
0: Iya,
1: nih Kak
0: ya.
1: Elsa cara menghadapi lalu memotivasi diri kan pastinya ada kelemahan ya sebagai manusia karena jengkel begitu atau
0: Iya,
1: gimana
0: iya.
1: ya. Nah, bagaimana nih Kak Elsa
0: Ya.
1: memotivasi diri supaya oh iya tidak saya harus tetap mengajar mereka nih Kak Elsa?
0: Ya, saya harus ya motivasi saya harus ya pokoknya prinsipnya saya itu harus kuat. Maksudnya saya harus bisa bisa menghadapi mereka. Memang terkadang emosi juga karena tidak mau nurut kan.
1: Betul,
0: Hal
1: iya.
0: layaknya seperti di sekolah-sekolah normal gitu kan.
1: Iya.
0: Pasti gurunya juga kan marah ya kalau
1: Iya.
0: anak yang pembangkang atau bandel gitu. Ya terkadang dengan keterbatasan saya mendekati anak itu dan ya saya sedikit sentil tangannya atau mungkin saya sedikit pukul kecil-kecil di lengannya seperti
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: supaya
1: iya.
0: dia bisa ada titik jera kayak gitu.
1: Artinya dengan caranya Kak Elsa sendiri ya, seperti itu ya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, Kak Elsa, dengan dua pilihan ini nih, ini kita bicara mengenai keluarga nih. Bagaimana ini keluarga dari Kak Elsa sendiri untuk mendukung nih, supaya dengan apa ya profesi dan juga karya Kak Elsa nih. Dukungan dari
0: Ya,
1: keluarga nih.
0: untuk puji Tuhan, untuk selama ini keluarga sangat mendukung ya.
1: Iya.
0: Maksudnya ketika saya bekerja sehari-hari, malah dukungan dari mereka itu sangat tinggi. Dan juga karena kemarin saya juga bersekolah di sekolah khusus mulai dari SD sampai sampai SMA lah ya. Tapi ketika saya kuliah kan bergabungnya dengan orang-orang umum. Bahkan SMP pun, saya juga sempat SMP di sekolah umum juga. Hanya
1: Oh
0: tinggal
1: ya.
0: bagaimana bisa penyesuaian dengan teman-teman di sekolah dan juga di kampus. Seperti itu, bersama para dosen dan guru-guru di luar, kayak gitu.
1: Nah, ini yang menarik juga Kak Elsa nih. Ini Kak Elsa ternyata juga sempat kuliah ya, kuliah guru nih Kak Elsa ya.
0: Kalau kuliah, untuk kuliah, saya bukan guru sebenarnya. Saya
1: Ambil di
0: ambil
1: jurusan.
0: jurusan pekerja sosial.
1: Oh ya. Nah, ini di kuliah
0: Iya.
1: di tempat umum Kak Elsa ya. Maksudnya di
0: Iya.
1: pasar gabung. Nah, ini bagaimana nih situasi ketika Kak Elsa kuliah nih, pendidikan apakah punya apa istilahnya ya, punya pemberian yang khusus atau spesial gitu atau gimana nih Kersa mendukung gak nih?
0: Kalau kalau kalau
1: Ya.
0: saya bagaimana tinggal dari saya yang bisa menyesuaikan dengan teman-teman dan
1: Ya.
0: dosen. Jadi untuk pemberian materi itu terkadang saya rekam,
1: Oh
0: pakai
1: ya.
0: rekam. Dulu itu sebelum ada HP Android kan ada dulu namanya MP3 atau MP4 yang seperti kayak flash disk itu. Jadi itu saya gunakan untuk rekam. Nanti sampai di rumah saya tinggal memilah mana yang harus saya ambil dan untuk saya belajar dan mana yang saya tinggalkan seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi saya buat dalam bentuk sebuah konsep atau sebuah rangkuman. Nah, itu supaya ketika mau menjelang ujian saya bisa belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas ya puji Tuhan teman-teman pada mengerti, maksudnya bisa membantu waktu itu. Karena aksesibilitasnya itu masih agak agak susah ya waktu jam kuliahnya saya masih tidak secanggih Android sekarang gitu. Kalau
1: Iya.
0: Android sekarang ini kan kita bisa membantu dan memudahkan kami seperti itu.
1: Iya, jadi artinya bahwa kuliah juga di tempat kuliah juga mendukung ya, seperti kata saya. Tidak ya, salah, ya. Teman-teman juga mendukung, semua dosen mendukung seperti itu kata saya.
0: Iya, iya.
1: Nah, Kak Ersa, ini juga berkaitan dengan selain kuliah nih, apakah juga ada pelatihan-pelatihan mungkin yang diberikan atau mungkin Kak Ersa pernah ikutlah pelatihan-pelatihan selain di tempat kuliah nih Kak Ersa?
0: Saya hanya pernah mengikuti pelatihan untuk belajar komputer bicara waktu itu di Kupang. Sempat, iya. Bahkan juga, iya. Kalau untuk pelatihan sih, kalau untuk kuliah mungkin hanya itu. Tapi ketika dulu saya masih sekolah di SMA, saya dulu sekolahnya di Bandung, itu saya juga belajar ikut-ikut pelatihan belajar vokal, terus mengenal sebuah alat musik macam kayak piano, terus keyboard kayak gitu. Tapi tidak sefokus kayak teman-teman yang memiliki alat pada saat itu.
1: Kak Ersa, ketika Kak Ersa dalam perjalanan ini, apakah juga mungkin ada seringkali dibuka pelatihan gitu selama Kak Ersa ya, artinya untuk teman-teman lain juga, atau mungkin keterampilan-keterampilan lain yang diajarkan seperti itu Kak Ersa, atau kurang nih, kita bicara mengenai pendidikan, artinya kan untuk Kak Ersa yang berkebutuhan khusus kan juga berhak ya memperoleh pendidikan juga pelatihan seperti itu, apakah ada seperti itu Kak Ersa? Atau jarang
0: untuk saya pribadi untuk saat ini saya belum pernah lagi mengikuti keterampilan itu. Tapi kalau untuk belajar keterampilan itu sendiri saat untuk teman-teman lain ya yang tidak sempat mendapatkan pendidikan itu sebenarnya ada tempatnya itu untuk bisa belajar keterampilan itu. Mereka bisa membuat kemoceng, terus bisa juga membuat alas kaki dan sebagainya gitu. Dan kalau dulu memang untuk saya pribadi waktu masih sekolah di SLB Karya Murni itu di Ruteng saya sempat ikut belajar sebuah keterampilan yaitu membuat syal dari benang dan alatnya itu namanya brejen. Jadi alat itu dari besi dan sudah dimodifikasi untuk bisa kami melakukan sebuah atau bikin untuk bikin sal atau bikin jaket seperti itu.
1: Iya. Nah, Kak Ersa ini di dunia pendidikan dan juga kembali ini kuliah lalu sekolah dan lain-lain juga karya-karya. Nah, Kak Ersa, apakah Kak Ersa juga nih mempunyai situasi di mana Kak Ersa merasa bahwa ini terjatuh lah apa istilahnya ya, kayak draw begitu, pernah adakah sampai di saat itu situasi seperti itu Kak Ersa? Yang membuat pokoknya semua pikiran hati lemah lah gitu. Bisa diceritakan nih Kak Ersa?
0: Contoh kayak seperti pembuatan perangkat pembelajaran gitu kan. Dengan minimnya fasilitas untuk kami tunanetra, jadi ya saya mengalami kesulitan untuk hal itu. Terus seperti kayak misalnya mungkin disuruh untuk membuat video dalam sebuah pembelajaran atau sebagainya gitu. Ya untuk mengakses kamera ini kan harus butuh mata ya untuk bisa melihat gitu kan. Jadi ya terkadang itu yang membuat saya tuh sedikit lemah, macam rasa kurang percaya diri, seperti itu. Kok saya kok bisa seperti ini, kan? Kalau orang lain ini kan sudah bisa tinggal ambil handphone, tinggal buat video sendiri, seperti itu. Dan mau bikin perangkat pembelajaran, tinggal langsung mengerjakan saja, seperti itu. Sedangkan saya harus banyak dibantu oleh teman-teman di sekolah, seperti itu.
1: Jadi itu memang ke situasi yang sempat membuat drop ya Kak Ersa ya di saat itu ya Kak
0: Ersa. Iya.
1: Nah, lalu dari situasi itu apa yang membuat Kak Ersa akhirnya maunya bangkit nih? Artinya saya bisalah untuk keluar dari masalah ini Kak Ersa.
0: Iya, situasi yang membuat saya bisa semangat itu dengan membuat saya bisa bangkit kembali itu dengan adanya handphone ini bisa komunikasi dengan teman-teman senasib. ya kira-kira kamu tuh bagaimana ya di tempat kamu, seperti itu kan. Kamu bagaimana gitu, jalan keluarnya untuk kamu sendiri tuh bagaimana gitu. Jadi kita diarahkan, jadi dikasih jalan seperti itu.
1: Iya, artinya teman-teman juga sangat mendukung ya, sangat penting kehadirannya ya, Kak Ersa.
0: Iya.
1: Kak Ersa, ini berkaitan juga dengan segala karya yang Kak Ersa lakukan dan juga dukungan dari keluarga ini. Ini ketika Kak Ersa menjadi seorang penyiar, artinya seorang penyiar radio ya Kak Ersa ya. Ini seberapa respon positifnya yang diterima oleh Kak Ersa ya dari orang-orang sekitar atau mungkin dari pendengar nih Kak Ersa?
0: Ya, kalau mau hitung... Kalau mau hitung sih tidak bisa terhitung lah. Pokoknya adalah yang ada mendukung ya. Gitu, yang tidak bisa kita pilahkan. Ya pasti unsur negatif juga ada, positifnya juga ada gitu. Kalau yang kalau negatif ya kita dengar dan kita abaikan. Sedangkan unsur yang positif itu ketika mereka memberikan dukungan, otomatis kita makin tambah semangat gitu. Jadi akhirnya punya ide-ide baru, kira-kira bagaimana caranya untuk saya bisa berkomunikasi gitu. Karena kami yang menjadi penyiar di radio itu, kami itu belajar secara otodidak, secara sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi ya, belajarnya itu sering mendengarkan tutorial di YouTube, terus rajin-rajin juga mendengarkan radio-radio lain ketika saya tidak ada jam siaran atau lagi waktu santai. Dan memang saya dari kecil hobinya saya itu suka mendengar radio seperti
1: itu. Jadi juga artinya dengan sendirinya mulai belajar ya, belajar cara siaran radio. Nah, ketika ini Kak Ersa siaran, apakah ada curhat mungkin Kak Ersa yang curhat atau cerita mungkin sehingga Kak Ersa memberi motivasi kepada semua nih Kak Ersa?
0: Ya, kalau untuk curhat, sepertinya mereka jarang ya, tapi mereka itu bukan curhat, tapi mereka ingin punya keinginan untuk bisa seperti kami gitu. Kira-kira Kak, ini bagaimana caranya gitu, bagaimana ini seperti itu. Jadi mereka ambil nomor kami, terus mereka tanya-tanya ini bagaimana kami. Butuh, maksudnya bagaimana ya Kak, bisa tidak kami juga bantu diarahkan seperti apa gitu, kira-kira aplikasi apa yang kita harus gunakan dan handphone Android seperti apa gitu. Jadi terpaksa kami sebagai sesama teman, kami harus bisa menjelaskan dan memberikan masukan kepada mereka gitu. Jadi HP yang kamu gunakan. Jadi awalnya itu kita harus bertanya, handphone yang kamu gunakan sekarang itu handphone apa, Android berapa gitu. Karena kalau kita menggunakan HP biasa kan otomatis tidak mungkin. Karena ini kan kita menggunakan semuanya akses lewat internet kan.
1: Nah, dalam ini di sekarang kita bicara mengenai Kak Ersa punya dunia nih. Dunia saat ini, dunia guru juga nih Kak Ersa. Ini juga penting. Dari... Boleh tahu juga berapa lama nih Kak Ersa sudah mulai mengajar nih di sekolah SLB nih?
0: Tepatnya 7 Februari 2015.
1: 2015 ya, sampai saat ini 2015 berarti sudah 10 tahun ya Kak Ersa? Nah,
0: jadi
1: harapan nih Kak Ersa? Sudah 10 tahun ya?
0: Sudah 10 tahun dan hanya memang belum menjadi seorang PNS ataupun menjadi seorang P3K.
1: Oke, ini kita bicara harapan sudah nih Kak Ersa. Nah, harapan Kak Ersa nih dengan gitu lamanya mengabdi ya, apalagi dengan mengajar di sekolah yang berkebutuhan khusus juga sama dengan Kak Ersa ini, harapan apa nih dari Kak Ersa sendiri nih?
0: Ya, harapan saya sih kedepannya setidaknya untuk berhubungan dengan teknologi ini, semoga adalah yang bisa menciptakan situasi baru dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan kami, kaum disabilitas dan netra. Dan harapan saya, seperti saya yang masih status honorer seperti ini ya, mungkin kedepannya bisa untuk diangkat menjadi semacam PNS tapi dalam bentuk mungkin P3K dan atau dengan cara bagaimanalah pemerintah bisa membantu kami seperti
1: nah Nah, Kak Ersa, ini berkaitan dengan ini tadi yang harapan bisa angkat PNS dan P3K ini, apakah ada jalur khusus untuk Kak Ersa sendiri mau dan teman-teman yang mengajar SLB ini, kayak jalur itu atau
0: kalau
1: gimana?
0: Kalau untuk saat ini ya belum ada sih untuk jalur disabilitasnya, belum ada.
1: Belum ada jalur disabilitas ya.
0: Ya jadi jadi kemarin kita sempat mencoba untuk mendaftar, tapi kita pakai untuk sementara jalur umum saja gitu. Ya, apa salahnya kan Bang Eno kita mencoba kan? Entah itu. Bagaimana hasilnya itu kan nanti tergantung kepada mereka-mereka yang berpihak pada posisi seperti itu. Maksudnya tergantung kepada mereka yang menentukan gitu, pihak-pihak bersangkutan gitu.
1: Berarti
0: bagaimana nanti nasibnya ke kami seperti apa kan?
1: Iya, berarti belum ada jalur khusus ya untuk guru-guru yang di
0: disabilitas
1: ya, belum ada ya. Artinya itu juga harapan lah ya, harapan dan juga doa bersama ya. Semoga artinya supaya bisa istilahnya mendapat kehidupan yang baik ya, yang baik juga seperti itu Kak Elsa.
0: Iya, dan juga memang di sekolah kami untuk guru disabilitas saya sendiri, yang lain teman-teman yang istilahnya orang normal semua, tidak ada yang... jadi bagaimana tinggal dari saya saja yang bisa menyesuaikan dengan teman-teman seperti itu.
1: Oh, berarti yang lain mengajar situ itu udah normal biasa ya, artinya gitu ya?
0: Dengan berbagai jenis tingkat pendidikan mereka, ada yang mungkin sarjana pendidikan guru, ada yang sarjana pendidikan luar biasa, dan ya mungkin sarjana-sarjana lain juga ya, tapi mereka punya keterampilan untuk bisa mengajar seperti itu.
1: Nah, ini kalau begitu situasi di lingkungan nih, tempat Kak Elsa mengajar nih, ini dengan teman-teman lain ini seberapa nih, maunya seberapa penting nih hadirnya mereka, apakah mereka mendukung kan? Artinya kan Kak Elsa mengajar, tapi Kak Elsa kan berkebutuhan khusus juga kan? Apakah ada dukungan dari teman-teman di sekitar atau bagaimana cara mereka mendukung nih Kak Elsa?
0: Ya, cara mereka mendukung sih, mereka sering membantu ketika saya minta bantuan, mereka selalu... selagi mereka bisa mereka bantu gitu, kalau tidak pokoknya antara kerjasama antara sesama teman mereka pasti akan membantu seperti
1: artinya mereka juga tetap membantu bersama Kak Elsa ya. Nah, Kak Elsa ini menarik ya cerita soal kepribadian juga pekerjaan hari-harian dari Kak Elsa nih. Kersa, mungkin ada sebuah atau mungkin satu cerita lah, cerita sederhana, cerita kecil lah dari perjalanan hidup Kersa ini yang Kersa alami lah, yang bisa menginspirasi nih, bisa menginspirasi semua pendengar RRI juga termasuk yang saat ini ya, yang pendengar RRI yang punya berkebutuhan khusus juga, mungkin ada nih sedikit cerita nih, cerita yang bisa Kersa sampaikan.
0: Pengalaman yang pernah saya alami itu. Ketika saya masih bersekolah di Bandung, selama ini kan orang itu bercerita tentang luar negeri ya. Ya, kayak negeri jiran, Malaysia, Singapura. Nah, tapi puji Tuhan, saya waktu itu sempat menginjak dua negara itu bersama dengan teman-teman saya. Kami di sana pergi... meluncing album, sebuah album rekaman kami yang berjudul Indah dan Dahsyat. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 3 SMA dan notabene-nya itu hitungan hari mau mengikuti UN. Tapi ya saya istilahnya berani hati saja ya mencoba untuk bisa membagi itu. Bagaimana waktu sebagian fokus di negara orang, waktunya juga pulang dari sana, saya harus bagaimana cara untuk bisa fokus mengikuti UN waktu itu. Tapi ya karena memang Tuhan berkehendak pada saya ya waktu itu, jadi saya memang posisi tidak ada persiapan belajar seperti itu kan, apalagi kita pergi tampil ya di sana gitu, di luar negeri itu. Tapi ketika pulang dan mengikuti UN itu ya luluslah. Karena modal keberanian saja bagaimana kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran sudah diberikan seperti itu. Ternyata baik. Semuanya itu bisa kita kerjakan dengan baik. Dan juga ketika saat-saatnya sedang mengikuti UNI itu, kalau pulang dari sekolah, banyak bertanya kepada kakak-kakak senior. Gitu. Banyak bertanya, kira-kira kalau pelajaran ini bagaimana. Dan intinya tuh kuncinya tidak malu bertanya lah. Seperti itu.
1: Lalu berikutnya ke Elsa. Ini sebelum kita tidak terasa ya, sudah menjelang menit akhir nih ke Elsa. Sebelum ke pesan yang mau disampaikan oleh ke Elsa, ini bisa diceritakan juga arti nih, arti keluarga untuk ke Elsa sendiri sebagai pribadi nih dengan berkebutuhan khusus nih. Silakan.
0: Arti keluarga bagi saya itu keluarga itu selalu memberikan motivasi, dukungan dan juga selalu memberikan semangat seperti itu.
1: Iya.
0: Itu arti keluarga untuk saya.
1: Artinya selalu membuat ini hidup Kak Elsa terasa indah ya sampai saat ini ya.
0: Iya.
1: Terasa semangat. Iya. Nah, Kak Elsa di menit akhir ya, tidak terasa ya, mau hampir satu jam ya obrolan kita nih Kak Elsa di program Mozaik Indonesia ini. Nah, Kak Elsa pesan yang mau disampaikan kepada semua pendengar RRI Labuan Bajo ataupun yang saat ini ya bergabung bersama kita di channel YouTube RRI SP Labuan Bajo. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bukan hanya untuk semua pendengar, tapi juga teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti Elsa. Silakan, Elsa.
0: Untuk pesan-pesannya bagi pendengar RRI Labuan Bajo yang saat ini memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus dan bisa atau layak untuk mengikuti pendidikan, antarlah ke sekolah yang terdekat ya di tempatnya pendengar masing-masing seperti itu. Dan juga untuk para kaum disabilitas, marilah kita jangan patah semangat, tetap bersemangat selalu dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih khusus teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan ataupun saat ini mungkin juga adik-adik atau sesama saudara yang sedang mengikuti pendidikan di bangku sekolah, jangan patah semangat karena kita harus punya prinsip bahwa orang tua, sanak saudara itu tidak serta-merta menemani kita seumur hidup sampai kita meninggal. Tapi kita harus berpikir, kita harus bisa mandiri bagaimana caranya agar kita itu bisa mandiri dan bisa berkembang di hari-hari yang akan datang seperti itu. Karena orang tua, semanja-manjanya orang tua kepada kita ataupun saudara, tetap suatu saat mereka, kalau untuk saudara, mereka pasti akan pergi berkumpul bersama suaminya atau istrinya seperti itu. Sedangkan orang tua suatu saat usia makin bertambah, makin tua dan suatu saat sakit terus meninggal, ya kita tinggallah sendiri. Kalau apa salahnya kalau kita sedang mengikuti pendidikan, belajarlah dengan tekun dan semoga nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan apa yang dicita-citakan pasti bisa terjawab dan tercapai seperti itu.
1: Iya, terima kasih Kak Elsa Maria untuk waktunya di sore hari ini ya. Dan juga kesempatan kita bisa berbagi nih ini dengan topik tentang berdaya dan berkarya. Jadi semua pendengar, semua pesan dan juga motivasi sudah disampaikan oleh Kak Elsa Maria untuk Anda sendiri dan bagi Anda yang mau menyaksikan kembali bisa langsung di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Kak Elsa, terima kasih untuk waktunya dan juga salam sehat dan sukses selalu nih untuk pekerjaannya.
0: Terima kasih Bang Eno dan selamat sore.
1: Iya, terima kasih. Pendengar demikian perbincangan kita di sore hari ini ya bersama dengan Kak Elsa Maria yang saat ini sebagai guru di sekolah luar biasa juga dan juga seorang penyiar radio streaming. Yang tentunya bagi Anda yang berada atau suka mendengarkan radio streaming pasti pernah mendengarkan di Radio Permata Lovers. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi di daerah di Pejawa khususnya ya, mungkin sudah mengetahui figur Eki Elsa Maria sendiri. Dan terima kasih bahwa sore hari ini kita bisa mendengarkan segala cerita dan juga segala motivasi yang dihadirkan dan disampaikan oleh Eki Elsa. Tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Program Labuan Bajo sore ini masih tetap menemani Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

dan inspirasi. Kembali bersama saya Nur Astan Pendekar di FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo edisi Sabtu 12 September. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini memasuki pertengahan hari di Sabtu siang? Setiap kita tentu berbeda-beda ya menjalani aktivitas siang hari ini. Bagi Anda yang sudah mulai menuntaskan tugas mingguan dan siap menikmati momen hari libur di akhir pekan bersama keluarga, selamat mengistirahatkan pikiran dan menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Namun pendengar, saya juga memahami betul bahwa tidak semua orang bisa langsung beristirahat di hari Sabtu ini. Bagi Anda yang masih harus memeras keringat di lapangan, melayani pembeli di pasar, mengabdi di fasilitas publik, atau sedang berjuang menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan di bawah teriknya cuaca siang di Labuan Bajo dan sekitarnya. Rasa lelah sangat wajar pendengar dan jangan lupa untuk mengambil jeda sejenak, menghela nafas, beristirahat, dan tentunya jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Masih di FM 91,7 MHz Pedegar, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya kami menghadirkan ratusan pelajar SMPK Santa Yosefa Labuan Bajo berdiri di pinggir jalan untuk melepas kepulangan 101 personel bantuan kedali operasi Korps Brimopori yang telah menyelesaikan misi kemanusiaan pasca gempa Flores. Pendengar, para siswa melambaikan tangan dan memberikan penghormatan ketika iring-iringan kendaraan yang membawa personel Brimob melintas di depan sekolah menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu 9 September, suasana haru terlihat dalam momen tersebut. Pendengar, para pelajar turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada personel Brimob yang selama hampir 3 pekan menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026. Selama menjalankan tugas di Flores, pendengar, personel BKO Brimob terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk pencarian dan pertolongan, evakuasi material bangunan, penanganan dampak bencana, serta kegiatan trauma healing bagi anak-anak di lokasi pengungsian. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang Pedegar mengatakan, seluruh personel BKO Brimob telah menyelesaikan tugas dan diberangkatkan kembali ke kesatuannya di Jakarta. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan misi kemanusiaan. Menurutnya, sambutan para pelajar dan warga menjadi bentuk penghargaan terhadap personel kepolisian yang terlibat dalam penanganan pasca bencana. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
11: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bersama anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin menyerahkan secara simbolis bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 di Desa Uemova, Kecamatan Amabi, Oeveto Timur, Kabupaten Kupang. Penyerahan bantuan tersebut pendengar bagian dari program bantuan pangan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat penerima bantuan. Di Desa Uemova, bantuan yang diserahkan sebanyak 10.860 kg beras untuk 362 penerima bantuan. Sementara penyerahan simbolis juga dilakukan di kantor Camat Sulamu dengan jumlah 84.090 kg beras untuk 2.803 PBP. Setiap PBP menerima bantuan sebanyak 30 kg beras yang merupakan alokasi untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Ramejon Parulian Purba, mengatakan Bulog berkomitmen memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Untuk Kabupaten Kupang, total bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 mencapai 1.635.510 kg yang diperuntukkan bagi 54.517 PBP. Ramejon menjelaskan pendengar pada periode Juli hingga September nantinya bantuan pangan yang disalurkan hanya berupa beras, berbeda dengan alokasi sebelumnya. Penyaluran kali ini tidak disertai minyak goreng. Penyaluran bantuan mendapat respon positif dari masyarakat penerima. Warga mengikuti proses pembagian sesuai jadwal dan menunggu giliran untuk menerima bantuan beras. Informasi ini pendengar kami hadirkan langsung dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sepah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.
1: Temukan berita online terkini, Bajo, cepat, dan informasi dan inspirasi. Tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta.
2: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama. Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainault, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Mandring tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea.

0: Grand Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Looking forward to improve.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula 1 di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

putaran ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi

0: Tasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lain.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi memecahkan rekor kali ini, bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

tahun berturut-turut mendukung Superliga sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dalam tim. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi bahwa untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kita akan dihadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Karena

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin gue, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti, wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo, wes lah. Mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Di kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi ringan, program-program menarik lainnya, dan juga lagu-lagu pilihannya akan siap menemani waktu siang Anda edisi Sabtu 12 September. Pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama dan putaran rekaman ulang di program Bincang Budaya. Tetap bersama kami, Nur Astan akan kembali sesaat lagi setelah jeda lagu saat ini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Pedegar, sesaat lagi kami menghadirkan rekaman ulang Bincang Budaya dengan judul Eksplorasi Cita Rasa Flores dengan narasumber Dery Rinaldi, Eksekutif Chef Sudamala Resort Komodo, Made Yugartini Mayo, selaku Resort Manager Sudamala Resort Komodo, dengan presenter Desi Natalia.
1: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama dengan RRI Labuan Bajo. Siang ini bersama saya Desi Natalia, pendengar, hadir untuk Anda dalam sesi Bincang Budaya. Mudah-mudahan aktivitas Anda siang hari ini berjalan dengan lancar. Sampai dengan saat ini sudah jam 1 siang ya, untuk yang berada di wilayah Labuan Bajo sambil menikmati panasnya Labuan Bajo siang ini. Anda mendengarkan siaran kami yang akan membahas tentang hidangan. Apalagi ini lagi makan siang, jam-jam makan siang, jam istirahat ya. Nah, yang akan kami hadirkan juga seputar menu makan ya. Ya, bersama dengan narasumber kami siang ini, kami akan membahas tentang Flores Flavor yang hadir dengan hidangan lokal dari appetizer hingga dessert yang pastinya menggugah selera dengan mengangkat kekayaan rasa Flores. Lalu bagaimana kemudian kita mengeksplor cita rasa Flores ini yang masuk sekarang ke resort ya, khususnya di Sudamala Resort Komodo. Siang hari ini sudah bersama saya di sini ada Ibu Made Yogyartini, tapi paling gampang diingat ya, paling sering dikenal juga dengan Mayo. Hai Kak Mayo, apa kabar? Selamat siang.
5: Oh Kak Desi.
4: Sehat ya?
5: Sehat.
4: Mudah-mudahan selalu sehat, selalu ceria, dan mudah-mudahan pendengar kita juga sehat dan ceria seperti kita ya.
5: Amin.
4: Dan di sebelahnya langsung ada Chef Dery Rinaldi, eksekutif chef di Sudamala Resort Komodo.
6: Halo.
4: Chef Dery, apa kabar?
6: Kabar baik selalu.
4: Kalau dengar nama chef langsung lapar mungkin ya, nanti yang di rumah ya.
6: Lapar mata.
4: Lapar mata ya. Oke, karena siaran ini juga bisa Anda dengarkan langsung dan bisa disaksikan juga melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Yang siang ini tadi seperti yang saya informasikan di awal, baru kita akan membahas tentang Flores Flavor. Betul begitu ya sebutannya Bu Maya ya?
5: Ya.
4: Oke, apa sih sebenarnya ide utama dari program Flores Flavor ini Bu Mayo ya, yang ingin disampaikan misalnya kepada tamu-tamu yang ada di Sudamala lewat hidangan lokal ini apa sebenarnya?
5: Oke, so first of all, thank you for having us.
4: Oke, you're welcome.
5: Undangannya, saya boleh flashback sedikit ya, okay. Kenapa sih harus kita ngangkat Flores Flavor? Jadi ini semua kita inspired by our owner. Owner kita nih Pak Benjamin Subrata, biasa dipanggil sama Pak Ben, beliau tuh so passionate into a culture and art. Jadi beliau itu dari awal sudah dipesan sama kita semua, manajemen. Guys, we need to enhance and live in the culture dimanapun kita berada.
4: Nah, di masing-masing sudah malah ada gitu ya. Okay.
5: Saat ini kita so far kan ada 5 sudah malah, and we are growing. Jadi saat ini ada 2 di Flores, 2 di Bali, dan 1 di Lombok. Dan yang di Bali sekarang yang di Ubud is on progress, going to be open next year in July, right? And next gonna be another sudah malah. So aiming at 7 property will be open for at least next year kan?
4: Nah, tapi beliau, bukan di Flores ya, di luar Flores.
5: So far Flores baru 2 aja dulu. So beliau itu titip pesan ke kita semua manajemen, dimanapun sudah malah berada, itu kalau bisa kita angkat budayanya, lokalnya. So kalau saya lihat sendiri, kalau yang di Komodo, jadi satu hal yang saya sangat amazed sama beliau ya, dimulai dari desain dulu nih Kak Desi. Desain sudah malah Komodo, kalau orang baru datang itu vibe-nya itu udah kerasa langsung, berasa kayak, sudah malahnya, kayak berasa Lokar Manggarainya udah kerasa. Karena apa? Dari ornamen-ornamen, desain detailsnya itu, orang berpikiran, ini sekedar desain ya. Let's say kita baru masuk, sudah ada tenun-tenun di sebelah.
4: Ada message-nya berarti ya.
5: Right. And then ada juga patung caci yang di lobi. Kemudian ada apa perhiasan-perhiasan yang begitu, yang juga didapatkan dari Lokar Manggarai. Nah, yang paling menarik lagi juga di dalamnya, di kamarnya juga itu banyak banget ada ornamen itu yang motif-motifnya enggak sekedar motif, tapi itu diadopsi daripada Lokal Manggarai. Jadi ini semua kembali lagi itu karena inspired by our owner. Kenapa kita ngangkat Flores Lever? Jadi beliau itu enggak tertutup dari desain saja nih, Kak Desi. Jadi in term of flavor juga kenapa enggak kita coba angkat? Nah, tadinya kami berpikiran gini nih Kak Desi, kalau makanan lokal ntar kalau kita aiming into Western market.
4: Apakah memungkinkan?
5: Apa kabar ya? But it's okay, we only know until we try, right? So jadi kita coba, and then turn out surprisingly, waktu itu kita pertama kali melakukan pengenalan di bulan Oktober 2023. Jadi kita mengundang local expert. Beliau namanya juga beliau namanya Oma Bekti. Nah, beliau kita terinspirasi dari beberapa makanan beliau. Saya cuma melakukan pendekatan, Oma bisa enggak makanan-makanan lokal ini kalau kita jual di resort? Menurut Oma gimana? Pertama sih responnya nanti masaknya bisa enggak karena ada yang pakai bambu, karena harus ada pakai arang, ada yang pakai inak-inak-inak.
4: So authentic kan? Itu ya berarti.
5: Iya, karena kan saya maunya tuh yang benar-benar otentik. Menunya tuh benar-benar otentik. Kita jangan ala-ala aja kalau mau jual sekalian mesti bagus gitu kan. And somehow saya coba reach out ke Chef Derry. Chef, ini ada begini. So what do you think? Bisa enggak? Possible apa enggak? Coba. And then at least kita coba dulu. Nah, akhirnya dicobalah kolaborasi ini Chef Derry sama beliau, and then kita coba mengemasnya dalam in the modern way, tapi tanpa mengurangi otentiknya gitu kan. Tetap masih otentik, tapi ada sentuhan modernnya. Dari presentationnya, dari cara kita pakai juga piringnya gitu kan. Jadi biar terasa, tapi yang paling penting itu taste-nya jangan sampai hilang. Otentik gitu kan.
4: Otentiknya di situ.
5: Nah, begitu, itu mereka nih technical nih, udah dikerjain di dapur. Kita coba nih, berani yuk. Oktober kita mulai nih, and then kita sampai ngundang pers juga kan. Karena kita juga pengen sampaikan sama rekan-rekan lokal di sini bahwa kami sudah malah resort tuh sangat respect sekali sama culture. Kami sangat ingin menjadi bagian dalam tetap melestarikan kebudayaan lokal gitu kan. Nah, di situ saya surprise-nya ketika kita sudah set up di Werebo, and then chef mulai dengan presentationnya, ada Oma Bekti juga di situ. Malah yang tertarik itu tamu-tamu bule ya, Chef ya.
6: Internasional ya.
5: Iya. Dan saya langsung yang, oh wow. Justru bule-bulenya yang mendekat ke meja tempat Oma masak gitu kan. Malah tamu lokalnya cuma melihat dari jauh, paling ada cuma 1-2 yang mendekat. Jadi minimal curiosity-nya malahan tumbuhnya tuh lebih dari tamu yang Western.
4: Sure, karena itu yang gak ada di daerah mereka ya.
5: Betul. And then kemudian mereka kita kasih cobain, and turn out, oh I like this, dia bilang gitu. Oh ya udah, jadinya kita confidence dong, karena melihat respon dari pertama kita launch, ternyata respon dari tamu-tamu oke, okay, and then kita lanjutkan dan kita buat itu di menu kita sehari-hari menjadi all day dining menu. Mm. Dan ternyata setiap bulan kita record itu lumayan banyak terjualnya. Mm-hmm. So until now, since October 2020.
4: Jadi udah 1 tahun berarti ya?
5: Ya, yeah, mm-hmm, exactly. So kita kan ada recordnya semua Mbak Des. Okay. Karena kita kan mesti ada namanya menu engineer. Kita lihat di situ kalau emang nggak laku, kita harus take care of gitu kan. Mm. Ternyata dia laku. And then sampai sekarang pun malah jadinya kita sampai buatkan paket.
4: Mm. Ya,
5: Flores Flavor.
4: Apa jadi signature-nya di Sudamala?
5: Yes.
4: Juga ya? Oke, yes. Oke. Okay.
5: Itu cikal bakalnya, balik lagi, itu karena we were inspired by the owner.
4: Mm-hmm. Yang Pak, siapa tadi?
5: Pak Benjamin Subrata.
4: Oke, okay, Pak Benjamin.
5: He okay. was really passionate into a culture and art.
4: Gimana responnya dengan progresnya ya, sampai dengan saat ini untuk Flores Flavor ini?
5: Beliau pas datang beserta ibu, and then kita presentasikan, jadi Chef Jerry yang presentasikan ke Pak Ben sama Ibu Penny. Surprisingly juga beliau sangat suka. Jadi setiap beliau datang, mau itu dong si Flores, menu Flores. Nah, okay. Jadi it was a successful one.
4: Ya, yeah, dan ini juga tentu tidak terlepas dari keahlian Chef Derry berarti ya, banyak, untuk meramu banyak itu bagaimana otentiknya Flores bisa dihidangkan untuk tamu-tamu Western gitu ya. Hmm. Selain tadi ya, curiosity-nya mereka, merasa ingin tahu mereka untuk menu-menu yang tidak ada di negara mereka. Apa sih, bagaimana sih caranya mengkolaborasikan Chef Derry menaruh dalam tanda kutip bumbu ajaib apa sih gitu yang bisa kemudian mengawinkan cita rasa Flores dengan apa yang dicari oleh tamu-tamu Western itu? Pada awalnya bagaimana Chef Derry?
6: Kalau untuk bumbu sih tidak ada, karena kan kita kan memang dari awal, semenjak awal kita coba kolaborasi dengan Oma Bekti, nah, saya mengikuti semuanya.
4: Oke.
6: Okay. Resep maupun apa yang diinformasikan oleh
4: 100%.
6: Yes. Yeah. Jadi apapun juga memang kalau memang di sana ada bahan-bahan yang sekiranya memang susah, saya komunikasikan jadi sesuai apa yang memang Oma Bekti memang buat pertama kali. Jadi sampai sekarang pun hampir sama seperti itu.
4: Oke. Okay.
6: Jadi ada beberapa bahan mungkin yang memang harus ada di di menu itu.
4: Ya, kalau misalnya 100% ini adalah bumbu asli original, tanpa kemudian banyak dimodifikasi, apakah ini boleh dibilang sebenarnya resep-resep khas Flores ini juga sebenarnya sakti begitu ya, untuk bisa disajikan di kelas hotel seperti itu gitu, Chef Derry?
6: Iya, pastinya. Karena memang semuanya bumbu yang kita pergunakan memang kita memakai bahan-bahan yang memang ada di sini pastinya. Satu, dan juga untuk dari segi tekniknya juga mungkin kita bukan simplified, cuma memang kita sesuaikan dengan kondisi apa yang ada di hotel juga.
4: Okay.
6: Jadi lebih memudahkan juga. Walaupun tanpa seperti yang Bu Maya bilang tadi, kita enggak coba untuk dari segi otentik rasa pun kita enggak mengurangi sedikit pun, hampir sama.
4: Jadi sampai packagingnya juga ya, itu sama gitu. Nah, apa-apa saja sih menu-menunya yang tersedia dalam paket Flores Flavor ini?
6: Kalau untuk menu kita seperti yang udah dibicarakan, kita mulai dari makanan pembuka, appetizer sampai dessert kita ada.
4: Oke, okay, apa tuh jadi, ya jenis-jenisnya?
6: Dari appetizer kita yang paling khas itu ada lemak poso.
4: Oke. Okay.
6: Lemak poso.
5: Itu terus, enak banget yes, by the way.
4: Oke. Okay. Ya terus, tapi waktu kemarin ke Sudamala belum ada ya berarti ya.
6: Belum
4: nanti
6: dicoba,
4: next.
6: Ya. Lemak kosok, terus kita juga ada sup, itu ada 3 macam. Mm-hmm. Ada ikan kuah asam, pastinya itu kan udah menu yang udah memang terkenal lah, dikenal okay, sama yeah, orang di sini kan.
5: Lokal.
6: Ikan kuah asam, juga kita juga ada ikan kuah saundaleng. Saundaleng itu mungkin benar-benar susah kalau misalnya, cuma akhirnya kita coba.
4: Seperti apa sih mungkin yang belum tahu ya, ikan kuah saundaleng ini?
6: Saundaleng itu dari daun daleng.
4: Okay.
6: Jadi itu flavornya itu ada sedikit menimbulkan rasa sour freshness di sana.
4: Itu pakai apa berarti ya? Daun daleng tadi tuh ya? Oke, ya ya. Kemudian
6: juga ada brenebon. Itu untuk supnya. Brenebon kita dari kacang merah pastinya. Dan untuk main course-nya itu yang paling laris itu kita lihat ada ikan baronang, sambal pongoel.
5: Itu, aduh, baronang sambal pongoel ini, wow.
6: Yes, ikan baronang sambal pongoel. Pongoel itu sambal mangga.
5: Mangga. Enak banget.
6: Itu yang paling laris dijual.
4: Oke, okay. Ya, ya.
5: Dan makannya pakai tangan. Lebih enak
4: lagi. Ya, ya. Jadi lebih terasa floresnya begitu ya.
6: Ya. Oke. Okay. Selain itu di main course itu kita ada selain ikan barona, kita juga ada sei. Sei babi atau sei sapi, terus juga ada manuk butuk.
4: Oke, okay. Seperti apa tuh manuk butuk?
6: Manuk butuk itu kalau dibilang itu seperti pepes ayam. Jadi ada ayam, kita dengan bumbu, baru kita coba untuk tutup dengan daun pisang, baru kita coba bakar.
4: So, berarti sampai dengan nama menunya itu pun tidak diganti begitu ya, ketika masuk ke Sudamala. Ini semuanya akan tetap untuk menjaga keautentikan itu tadi ya. Nah, untuk menu-menu tadi yang disebut ini, untuk paket Flores Flavor ya begitu ya, itu memang akan tersedia everyday di Sudamala atau memang ada waktu-waktu khusus, weekly, monthly, atau bagaimana?
6: Untuk menu itu sendiri memang kita weekdays kita jual ya.
4: Oke.
6: Okay. Dan kita juga ada jual set dari situ, set menu. Jadi kalau misalnya memang tamu memang mau mencoba semuanya, kita coba ada set menu. Dari mulai appetizer sampai ke dessert.
4: Oke, oke.
6: Dan dessert pun tadi apa saya masih belum sebutkan.
4: Iya betul, dessertnya belum.
6: Ada klepon maupun ada satu lagi mungkin kesukaan Bu Mayo. Bukan yang mesra. Ada klepon sama makanan serabi.
4: Oh serabi. Yes.
6: Okay. Jadi menutup semuanya itu kita ada yang manis.
4: Ya ya ya ya. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya everyday yang di paketan breakfast itu include atau dia terpisah begitu ya? Dia tidak bisa disajikan bersama-sama dengan menu harian di sana ya? Oke. Okay, ini khusus ya.
5: Terpisah. Dia tidak ada di breakfast.
4: Selama satu tahun ini kembali lagi ke Kak Mayo ya. Waktu awal-awal apakah menemui tantangan atau begitu di launch tadi ya sempat diceritakan itu banyak langsung yang suka atau bagaimana sih yang pada awal-awalnya begitu Kak Mai?
5: Challenge-nya boleh dibilang hampir gak ada Chef ya. Karena dari kita awal, paling di awal tuh kayak nyari bahan-bahannya aja. Itu aja yang benar-benar agak susah sampai ke hutan-hutan, apa segala macam.
4: Oh iya.
5: Purchasing juga masih, karena ini kan bahan-bahan yang baru yang tidak seperti biasanya dibeli itu. Paling challenge-nya cuma itu aja, Kak Desi. And then sisanya begitu bahan semua dapat, sampai Oma pun ikut bantu cariin. Karena benar-benar Oma pengen dapetin yang seperti yang Oma mau gitu kan.
4: Okay.
5: Sisanya the rest smooth banget. Dan semuanya, karena juga disupport oleh apa ya, rekan-rekan ada Chef Derry, Chef Dewa, Chef Made. Tiga-tiganya ini punya eagerness yang luar biasa besar untuk belajar. Jadi dengan passion dan eagerness yang mereka tuh otomatis gampang mengadopsi apa yang Oma bilang. Oma bilang sekali udah beres. Dan ini Oma sendiri yang menyampaikan ke saya.
4: Oke.
5: Okay. Bu Mayo, ini gampang sekali loh saya kerjasama sama timnya Bu Mayo.
4: Ya. Ya,
5: jadi ini okay. Menurut saya kolaborasi yang harmonis dan bagus banget sih. So itu aja sih, nggak terlalu challenge major.
4: Iya, tapi Chef pada awal kalau tadi kan kita melihat bagaimana tantangan ke tamu begitu ya. Kalau ke para chef menemukan Flores Flavor ini, menu-menu ini apakah hampir mirip dengan hidangan Nusantara lainnya di tempat-tempat lain begitu yang sebelum ini Chef Diri?
6: Kalau dari saya kemiripan pasti ada beberapa ya. Ada beberapa yang lain, the rest memang suatu yang berbeda ya. Suatu yang berbeda. Kita lihat aja kalau misalnya kayak contohnya lemak posok itu kan suatu yang different. Cuma kadang-kadang ada makanan yang hampir sama seperti itu. Kayak di misalnya kayak di Bali kan ada lawar. Hampir sama, kurang lebih sama. Cuma kan ini kan dia menunjukkan kayak ikan cara. Di sini ikan asin cara yang memang coba untuk meng-enhance dia punya rasa itu sendiri. Dari lemak posok itu sendiri.
5: Tapi saya mau tambahin dikit. Orang kalau masak ikan cara itu kalau setahu saya gak semua orang berhasil loh Kak Des. Jadi itu membutuhkan skill yang cukup sedikit advance. Jadi ada yang
4: kenapa?
5: Somehow jadi, beberapa yang dibilang ikan caranya, iya itu kayaknya kebablasan keasinan. Jadi technical masaknya itu nggak dimiliki oleh banyak orang. Nah disinilah beliau-beliau ini, chef-chef tim saya itu belajar dari Mama Betty. Jadi benar-benar sesuai dengan gimana ngomongnya, enak sih ya.
4: Pas begitu ya.
5: Pas banget.
4: Oke, okay. Itu apa sih memang kalau boleh di-spill atau ini rahasia rahasia khusus enggak, ya biar jangan terlalu asin gitu ya kalau untuk ikan cara itu.
6: Oh, harus kalau memang asin atau enggaknya kan kita tinggal feel dari kita sendiri seperti apa.
4: Itu personal ya. Yeah. Jadi masing-masingnya sukanya mungkin menurut saya terlalu asin, menurut yang lain mungkin tidak begitu. Tapi yang pada umumnya begitu ya, rasa yang pada umumnya. Oke, pendengar jika Anda ingin tanya-tanya, ngobrol juga dengan Kak Mayo dan juga Chef Derry, silakan langsung saja boleh bergabung bersama kami di WhatsApp kami pendengar ya, di 0812-3823-1987, atau Anda bisa juga langsung tinggalkan komentar Anda di YouTube channel RRISP Labuan Bajo ya, untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Mungkin saja Anda juga penasaran dengan Flores Favor ini ya, atau ngobrol yang lain yang seputar konsep Flores Favor ya, untuk mengangkat kearifan lokal di menu-menu yang tersedia di dalam hotel, khususnya siang ini ya, untuk Sudamala Resort Komodo. Anda bisa langsung WhatsApp kami, sekali lagi nomornya 0812-3823-1987, atau tinggalkan komentar Anda. Saat ini kami live di YouTube channel RRI Labuan Bajo, Bincang Budaya, Eksplorasi Cita Rasa Flores ya. Tadi kan sempat disampaikan bahwa pendampingan Oma Bakti itu sampai pada pemilihan bahan baku gitu ya. Agak susah juga untuk mencari yang pas sesuai dengan yang diinginkan oleh Oma Bakti untuk bisa menghasilkan cita rasa ya, tentunya ya, cita rasa yang sesuai. Itu untuk memilih bahan-bahan lokal itu, karena sudah berjalan setahun, apakah memang sudah ada yang menjadi ini ya, yang stok tetap akan menyuplai bahan-bahan baku itu ya. Ini juga kemudian untuk membangun usaha di, para mitra begitu, khususnya orang-orang lokal, apakah ada seperti itu? Atau tetap belanja di pasar-pasar begitu mungkin?
6: Kalau
4: untuk kebutuhan yang besar di Sudamala ya?
6: Kalau untuk perbelanjaan tetap, kita tetap lewat dari purchasing kita juga.

0: Flavor ini.
1: Seperti yang tadi saya bilang, untuk supnya itu kita songdaleng.
0: Hanya songdaleng saja.
1: Songdaleng itu kan kita jarang ada di pasar yang memang jadi bahan utama untuk memasak. Biasanya ada di rumah-rumah karyawan. Itu yang biasa saya pergunakan, saya minta mereka untuk bawakan. Karena event dari supplier pun kadang-kadang susah untuk mendapatkan daun itu ya.
0: Oke, ya, ya. Jadi caranya bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai ada waktu yang sampai gak ada gitu ya Pak Chef Dery. Selama ini pernah?
1: Selama ini gak pernah.
0: Ada kekosongan?
1: Gak ya. Pernah.
0: Oke, selalu ada ya. Ya.
1: Walaupun ya itu, walaupun saya juga minta untuk pada staff saya untuk bawakan.
2: Aduh. Ketahuan
0: ya. Iya, iya. Tapi itu kan cara-caranya supaya bisa selalu ready stock gitu ya. Oke, ini ada lagi ini ya. Selamat siang, saya Ferry ya. Saya Ferry dari Labuan Bajo. Kak, kalau misalnya Flores Forever, apakah juga tersedia sopi untuk minumannya gitu di sana?
2: So far sih kita belum beranjak ke arah sana. Okay. Kita masih makanan dulu aja. Sophie, we will think about it. Pernah kemarin sempat diskusi sama F&B manager kami. Kita buat koktail yuk dari Sophie. Jadi kita mau combine. Karena Flores kan juga sangat terkenal sama kopinya ya.
0: Okay.
2: So gimana caranya kita nanti ngangkat kopi Flores. Kita ngangkat Sophie. Ini masih we are cooking on that. Kita masih think about it. Gimana kita bisa ngangkat itu. Jadi sementara belum ada.
0: Masih belum ya. Aja. Belum ada, masih makanan Kak Ferry ya. Jadi kalau sementara ini Flores Flavor itu masih untuk food ya. Untuk minumannya nanti.
2: Belum.
0: Ya, belum, nanti. Belum ya. Oke. Okay. Kalau misalnya akan mulai dengan kopi dulu atau sopi dulu atau bersama-sama dalam rencana atau belum direncanakan Kak Mai?
2: Kita udah ngerencanain, malah berpikiran nanti perpaduan antara Sofi sama kopi boleh juga nih.
0: Wow, ya, saya belum pernah temukan sih ya.
2: Koktail, kita kalau terlanjur ke spill nih susah juga nih.
0: something,
2: kita tuh pengen let's do something different.
0: Okay.
2: Sebisa mungkin yang belum pernah ada, karena at the end of the day, ketika kita ahead, mereka kan copy kita sudah punya something else lagi yang lain.
0: Okay.
2: So kita mau coba untuk di situ dulu, karena selama ini kan kalau kita lihat resort-resort di sini belum ada banyak yang ngangkat budaya lokal dalam hal makanan, toh. Nah kita coba dulu angkat dulu nih. Nah nanti kalau udah mulai tempat lain udah ada. Kita udah punya lagi yang lain nih.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dunia
0: selalu jadi trendsetter begitu ya.
2: We aiming.
0: Okay.
2: Kita aiming untuk bisa seperti itu.
0: Ya. Oke. Okay. Dan ada lagi juga ini ya. Terima kasih. Tadi sebelum acara ini memang kami sudah mempromosikan bahwa akan ada program ini begitu. Dan mereka bisa meninggalkan pesan ya untuk bisa ikut tanya-tanya terkait dengan Flores Forever ini. Kalau ini ada juga Ibu Ratih ya. Terima kasih Ratih. Ini bergabungnya dari jauh nih, dari Bali ya. Bergabung bersama kami. Katanya begini, jadi Ibu Ratih ini nanyanya seperti ini. Nah, yang paling dikenal itu kan kompiang dari Manggarai begitu. Apakah juga termasuk di dalam hidangan di dalam Flores Forever ini? Karena tadi sepertinya saya yang kurang dengar atau memang belum disampaikan ada kompiangnya juga.
2: Jadi mungkin belum sih.
1: Belum, untuk saat
2: kita
1: ini belum.
2: Belum nyampe ke arah kompiang.
0: Okay. Belum berarti ya. Jadi kalau misalnya, tapi memang tahu ya untuk kompiang yang biasanya dijadiin oleh-oleh sih, biasanya gitu ya.
2: Ya. Tahu sih, so far tahu.
0: Ya, tapi tadi ya seperti yang disebut bahwa selalu ingin menjadi trendsetter gitu. Jadi kalau bisa bikin yang baru ya.
2: Ya, sebenarnya pengennya sih kesana. Tapi saya dengar juga dulu pernah saya penasaran itu kompiang kok bisa jadi signaturenya Manggarai sih? Saya sempat tanya gitu kan. Tapi ada yang menyampaikan, tapi I don't know, correct me if I'm wrong. Ini sebenarnya dulu bukan asli dari sini.
0: Okay.
2: Itu ada orang dari Cina gitu. And then mereka yang di sini dan disukai oleh masyarakat lokal. Jadilah itu makanan signature yang di sini.
0: Yeah.
2: Yang saya bayangkan signature itu adalah bagaimana makanan atau minuman itu
0: yang betul-betul
2: hasil buminya itu harus dari situ. Itu baru namanya signature. Jadi kalau kompiang saya bilang sama chef jangan dulu deh.
0: Jangan dulu ya. Okay, ya. Tapi berarti terima kasih ya pertanyaannya. Anda lainnya yang mau bergabung, kita masih punya waktu cukup banyak ya, sampai nanti jelang jam 2 siang sambil menemani Anda makan siang. Apa sih makan siangnya? Kalau tadi di spill menu-menunya tuh ada ikan kuah asam, wah, baru disebut sama chef juga udah langsung kebayang nih chef.

0: sini ya, ada ikan kuah asamnya. Ya.
1: Itu panas.
0: Pakai ikan apa sih, chef di sana? Ikannya?
2: Ikannya kita pakai ikan itu sesuai dengan yang di ada pada saat itu ya. Contohnya maksudnya kalau misalnya di saat itu kita ada ikan kerapu, kita pakai ikan kerapu. Kalau ada ikan katamba, kita pakai ikan katamba.
0: Oke, jadi mereka menikmati yang dihidangkan hari itu gitu ya. Jadi belum by request. Kalau misalnya saya mau ikan ini belum dulu untuk sekarang ya. Jadi justru akan mereka akan mengikuti nanti hidangan yang disiapkan oleh chef. Apa respons mereka, chef ya? Apa yang berbeda sih dari ikan kuah asam? Mungkin ada menu sejenis itu ya, yang ikan dan kuahnya ada asamnya begitu ya. Apa yang membuat ikan kuah asam Flores Flavor ini berbeda dengan ikan yang juga kuahnya ada asam-asamnya begitu ya? Entah itu apa namanya kalau misalnya di luar.
2: Kalau selama ini di launching itu kan kita coba untuk melihat komen itu dari tamu-tamu asing ya. Jadi mereka pun itu kan merasakan suatu hal yang different juga dari segi taste.
0: Apa yang mereka sampaikan waktu itu?
2: Respon? Something new buat mereka pastinya. Okay. Ya kan, freshness dari bahan-bahan itu sendiri maupun juga dari segi flavornya juga. Campuran antara sourness, terus ada sedikit cabai di sana, jadi ada sedikit spicy. Dan pastinya freshness dari ikan itu sendiri. Jadi kan semuanya kan jadi satu, semua blend semuanya.
0: Oke, okay. Kalau kita dari range usia begitu ya, yang tamu-tamu yang datang ke Sudamala Resort, kami beberapa waktu lalu RRI ke sana, itu memang family ya yang banyak ke sana. Nah, menu ini apakah kids friendly juga atau bagaimana respon tamu-tamu anak-anak begitu yang dibawa?
2: Kalau untuk anak-anak kita, ini untuk menu sebenarnya semestinya bukan buat anak-anak ya.
1: Sementara sih kita tidak ada restriction,
0: okay.
1: Ini buat anak-anak cuman... demand-nya selama ini tuh gak ada anak-anak. Jadi demand-nya tuh lebih ke yang mature dan dewasa. Belum sih so far. Kita gak ada restriction. Kadang-kadang mungkin ada mama papanya pesan, mungkin anaknya mau coba. So, sementara gitu sih.
0: Oke, jadi memang untuk sementara penikmatnya itu belum ini ya, belum ke anak-anak juga memang belum. Oke, tapi apakah bisa misalnya by request mereka ingin pesan untuk anaknya, minta dikurangi ini dan itu, apakah akan dilayani atau untuk menjaga keautentikannya, oh gak bisa, ini memang harus begini.
1: Ini satu hal yang bisa saya share ya, Kak Des. Sudamala ini sangat personalized banget.
0: Okay.
1: So not only di Flores Flavor, in any kind of food. Jadi misalnya nih, menu ini harusnya ingredientnya begini. However, kalau ada tamu yang request, kamu boleh tolong jangan pakai garam, boleh nggak? Absolutely.
0: Okay.
1: Jadi based on benar-benar preference tamu, jadi kita benar-benar personalize into their preferences.
0: Jadi boleh ya.
1: Absolutely.
0: Silakan yang mau bergabung lagi. Ini dari 0823-472-04111. Selamat siang untuk Kak Mayo dan juga Chef Derry. Untuk kedepannya apa rencana untuk membangun atau mengembangkan Flores Flavor ini untuk dikenal? Apakah nanti ikhlas nih kalau misalnya ditiru oleh kami yang misalnya UMKM kecil, karena ternyata ide ini menurut saya unik dan luar biasa. Jadi kalau soal keikhlasan dengan hadir di RRI dan spill banyak seperti ini ya, mungkin itu juga termasuk ke satu yang mau dibagikan begitu. Tapi silakan Kak Mai dan juga Chef Derry, bagaimana tanggapannya?
2: Kalau dari saya, saya ikhlas. Yeah. Karena kan kita di sini kan bagaimana kita coba untuk mengangkat juga budaya, dan nantinya semakin kita banyak yang tahu kan, semakin juga mereka menimbulkan ide-ide yang baru. Kalau dari saya dari kulinari ya, pastinya semakin banyak ide-ide yang keluar, semakin banyak mereka mengikuti, dan kita juga semakin tertantang untuk mencoba untuk mencari hal-hal yang baru. Pastinya seperti itu.
0: Oke. Kalau Kak Mai?
1: Kita balikin lagi ke main purpose kita ya, Kak Des. Main purpose kita is not only about getting the revenue dari Flores Flavor ini.
0: Tapi
1: main purpose kita tuh gimana kita membantu mempertahankan budaya itu sebenarnya, Kak Mei. Jadi gimana caranya kita Sudamala tuh menjadi bagian daripada pelestarian lokal budaya. Justru malah kita akan senang kalau seandainya mungkin ada resort lain atau restoran lain atau UMKM yang lain bisa ikut serta mempertahankan budaya ini. Wow, that will be fantastik.
0: Ya memang itu tujuannya kan, yes. Ya.
1: Kalau kita nggak mau ditiru, ngapain kita ada di sini? Jadi kita pengen sounding ke semua putra-putri daerah bahwa Sudamala tuh sangat respect sama budaya lokal. Mm-hmm. Sudamala tuh ingin menjadi bagian daripada tumbuh kembang kearifan lokal. Mm-hmm. Itu sih sebenarnya pengen. Enggak hanya dalam masalah makanan, in any form. Kades, jadi kita pengen jadi bagian daripada itu.
0: Oke, ya. Oke, jadi silahkan saja ya. Kalau misalnya tadi juga sempat disampaikan oleh Kak Mai, kalau misalnya program ini sudah dimulai oleh Sudamala, something new, dan kemudian yang lain mau ikut ya silahkan, gitu ya. Sudamala nanti akan cari lagi, gitu. Untuk menu-menu yang baru atau tidak hanya menu tetapi sesuatu yang baru yang akan disajikan begitu. Oke, ini juga ya, terima kasih untuk Nano ini yang juga ikut bergabung bersama kami untuk mendukung pelestarian budaya dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Ini nyambung juga sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Bagaimana program kuliner ini kemudian apakah memang silahkan ditiru saja atau sudah Sudamala Riset memikirkan nanti untuk mengembangkan ini nanti akan ada program misalnya pendampingan atau seperti itu mungkin?
1: Belum sih.
0: Belum
1: kita
0: ya.
1: Kita belum kepikiran kesana. Kita masih pengen fokus dulu dengan Sudamala. Kita pengen mengkreasikan dulu buat Sudamala. And let's see ke depan kalau memang dibutuhkan untuk sharing is caring, ya why not. Yang penting kita bisa berbagi dan tetap menjadi bagian untuk menjaga kebudayaan lokal.
0: Oke, ada pertanyaan juga yang masuk tapi agak terlalu teknis begitu ya, agak khusus. Silakan kalau misalnya Chef Derry mau jawab gitu ya. Katanya begini, bagaimana tips memilih ikan tadi seperti yang disampaikan oleh Chef Derry dan kemudian menyajikannya agar bisa dinikmati oleh tamu-tamu Western, karena biasanya saya ini selalu gagal menyajikan, biasanya terlalu pedas tapi untuk menghilangkan ladanya diganti dengan cabai besar itu biasanya rasanya akan berbeda. Saya juga agak kurang ngerti karena bukan terlalu sangat sering menghabiskan waktu di dapur ya. Tapi mungkin Chef Derry yang akan langsung nyambuk nih, apa sih maksudnya ya?
2: Untuk pemilihan ikannya pastinya kan kita mesti ikan yang fresh ya. Pastinya satu kita juga milih untuk kalaupun kita ada di tempat pemilihan ikan TPI segala macam, kita pastinya milih ikan yang fresh satu. Terus kalau untuk memang untuk menggantikan dari segi spicy pepper kan itu semuanya kan adjust kalau saya bilang dari rasa jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit, itu benar-benar teknis. Dan cabai pun kita biasanya kita pergunakan cabai utuh ya. Jadi kalau misalnya memang jangan diiris. Kalau misalnya memang tamu itu enggak suka, tamu itu bisa remove.
0: Oh gitu ya. Yes. Tapi tetap aja di dalam ya, dimasukkan. Tapi yang penting biasanya. jangan diiris biar tipis. Jangan terlalu, oke. Kalau misalnya itu bisa di remove gitu ya. Oke, satu lagi ya. Selamat siang, Flores Weaver. Apakah di Flores Weaver menu Ute Munak dan Ute Lusa ada dari Pizza Tunanetra Edison Rejo dari depan Hotel Central Bajo? Oke. Apakah ada menu Ute Munak dan Ute Lusa begitu ya yang ditanyakan ya? Ini untuk dari
2: itu sepertinya
0: belum ada ya?
2: Belum ada.
0: Karena ini yang menanyakan ada saudara-saudara kita yang disabilitas, ada namanya Edison Rejo. Oke, jadi ada Ute Munak dan Ute Lusa. Kita bertiga juga sama-sama bukan orang asli di sini, jadi mungkin ya menarik juga ya nanti kita akan cari tahu.
2: Nanti saya tanyakan ke Oma Bekti.
0: Oke. Ute Munak.
1: Itu
0: Ute
1: Munak. Beliau ada nomor HP-nya.
0: Ada. Nanti kita share ya.
1: Share ke kita ya. Kita tarik juga.
0: Oke, Edison silakan di feedback kalau misalnya memang bersedia, nomornya nanti akan kami share ya ke Kak Mayo dan juga Chef Derry untuk tadi. Ini termasuk informasi juga ya kalau misalnya Ute Munak dan Ute Lusa. Nah, masih dari pertanyaan yang sama, dari orang yang sama ya. Apakah menu-menu yang disajikan ini, karena namanya Flores Weaver, saya dengar tadi semuanya masih dari daerah Manggarai. Apakah juga nanti berencana dari daerah-daerah di luar Manggarai, karena Flores kaya akan menu-menu yang tersimpan?
1: Absolutely. One step at a time. Jadi sekarang kita mulai dari Manggarai dulu. Okay. Nanti kita lihat namanya ini pilot project kan. Mm-mm. Jadi kalau pilot project ini kita sudah sukses, pasti kita akan expand ke daerah yang lainnya.
0: Ukuran sukses 1 tahun belum bisa disebut sukses kan, Kak Mai, supaya bisa melangkah ke kabupaten bisa, yang lain.
1: Bisa, pasti ya, ya. Kita akan mengarah ke sana sih.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih ya tadi ya, sudah ya ini juga menarik. Kalau misalnya ada menu-menu dari daerah-daerah lain, tapi misalnya kuah asam kayaknya Chef Flores memang sama begitu ya. Tapi kalau misalnya yang dari ada sayur dan lain-lain mungkin akan ada yang berbeda. Apakah Chef Derry sudah pernah juga mengumpulkan referensi tentang itu? Atau pernah ada yang sharing ke Chef Derry soal menu-menu lain dari daerah Flores?
2: Menu-menu lain untuk sementara saya baru, waktu itu juga saya sempat dikasih buku oleh Oma Bekti. Mm-hmm. Jadi buku itu mungkin bisa jadi referensi saya juga, cuma yang selebihnya itu juga saya masih belum dapat. Cuma ya pastinya saya mau sekali kalau misalnya memang ada dapat referensi lain ya. Mm-hmm. Ya. Menambah wawasan saya juga untuk bisa idea saya juga.
0: Oke, ya. Ya karena yang bertanya ini namanya Ibu Vero, asalnya dari Bajawa. Katanya kami di Bajawa ini juga punya banyak sekali menu yang saya pikir ini akan bisa juga cocok untuk tamu-tamu dari Western. Misalnya yang kami namakan ngeta itu terbuat dari daun singkong, kemudian ditaburi dengan kelapa. Oke, itu. Pernahkah kalian mencicipi itu, Kak Mai dan juga Chef Derry?
1: Itu boleh tolong dibantu nomor HP-nya.
0: Oke, nanti akan kami sharing juga ya. Oke, jadi Kak Vero, Bu Vero, kalau misalnya bersedia, nanti kami akan share juga nomornya untuk di bisa nanti ditindaklanjuti gitu ya. Oke, jadi itu menunya, tapi sudah pernah tahu ya menu itu? Enggak. Belum ya?
2: Untuk
0: jadi
2: sementara belum.
0: Singkong kemudian ditaburi juga dengan tanah. Oke, jangan lupa juga menu-menu yang lain. Apakah semua makanan asin-asin saja? Yang manis-manis juga banyak dari Flores, Kak Mai, dan juga Chef Derry ya. Pak Derry, tolong disebutkan juga kira-kira misalnya makanan yang manis-manis, apa sih yang dihadirkan di sana? Dessert tadi itu ya?
2: Yeah. Dessert tadi.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Ada serabi kinca, ada klepon gula merah juga. Terus juga mungkin kalau di hotel kita ada dayang mesra.
0: Iya. Yeah.
2: Dayang mesra sama juga dari
0: dayang mesra itu.
2: Dayang mesra itu kita dari grated kasava, ubi kita shredded halus, baru kita
1: hampir mirip kayak klepon sih ya, cuman size-nya aja beda. Size-nya.
2: Dan ada gula merah dan itu biasanya kita kukus.
0: Oke, ya. Jadi kalau kita bicara soal menu makanan di jam makan siang, memang ini menarik banyak attention ya. Juga banyak juga yang kemudian spill, tolong dicoba dong yang ini, tolong dicoba yang ini, termasuk juga ini ya. Kembali lagi bergabung bersama kita, Kak Rafa tadi yang sudah bergabung di awal ya. Oke, tertarik sekali ya dengan Sudamala Resort ini yang tadi sudah mengangkat kekuatan lokal. Terima kasih. Nah, kalau misalnya apakah ada paketan untuk orang lokal yang tidak menginap di Sudamala yang ingin juga mencoba menu-menu yang ada di sana, sekaligus kami juga ingin sharing nih, ada banyak makanan yang belum dicoba atau mungkin belum disebutkan oleh Chef Derry dan Kak Mayo. Adakah paketan-paketan? Tadi kan disebut ada paketan.
2: Ada paketan.
0: Ada khusus memang untuk orang lokal atau memang silahkan siapa saja yang ingin datang gitu ya?
1: Kita open. Dan kita untuk outsider pun yang tidak stay in house, kita open kok untuk mereka dine in. Ya, jadi experience dan very open.
0: Oke, okay. Ya jadi silakan. Jadi ini apakah memang hanya only dine in atau bagaimana? Bisa juga dibawa ya, harus dihabiskan di situ di hotel.
1: Bisa.
0: Makan
1: mau take away bisa, mau dine in juga bisa. Okay, outsider, okay, jadi kita nggak nutupin banget.
0: Jadi kalau misalnya beli dibawa pulang take away ini boleh, mau dine in juga boleh ya. Oke, Kak Rafa begitu ya jadi jawabannya. Ke Pak Ferry tadi ternyata bergabung lagi ya. Jadi dia ini mendengarkan terus gitu katanya. Ayo dong dengan minuman-minuman juga sudah malah resort. Karena kan kalau habis makan biasanya orang Flores itu habis makan ikan kuah asam atau ikan bakar itu temennya sopi katanya. Wee, gitu.
1: Okay.
0: Mungkin akan lebih dapat otentiknya ya.
1: Bisa. Nanti kita canang jadwalkan ya.
0: Oke, ya ya, thank you ya untuk semua yang sudah bergabung tadi, tapi masih ada kesempatan. Jadi semakin menarik karena banyak interaksi. Apakah memang karena kita ngobrol tadi soal makanan di jam makan siang juga ya. Jadi silakan saling sharing saja. Saya masih akan berikan kesempatan 3-4 pertanyaan lagi. Silakan Anda kirimkan ke 082 0812 3823 1987, atau bisa juga langsung di live YouTube kami ya. Untuk siang hari ini kami di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Jika Anda ingin tanya-tanya juga boleh. Oke, ada juga Enosoa mau tanya apa saja bahan dasar yang khas Flores lainnya. Seperti tadi ikan cara itu, lalu bagaimana respon tamu-tamu nanti bisa sekaligus. Ada juga ini apa keunggulan cita rasa Flores dengan cita rasa dari daerah lain. Silakan dua sekaligus ditanyakan. Terima kasih yang sudah bergabung melalui YouTube channel ya, RRI Labuan Bajo. Kita mulai dulu, silakan Saudari.
2: Kalau untuk yang membedakan, saya yakin apa pasti bakal different ya, kalau misalnya kita lihat kita pakai bahan-bahan yang di sini dan kita coba untuk buat di sini kan beda kalau misalnya kita coba untuk apa di daerah lain. Pasti setiap daerah kan pasti punya ini sendiri masing-masing. Kalau saya lihat ya memang untuk Flores flavor ini yang kita angkat memang kita sesuaikan dengan untuk di sini. Jadinya memang benar-benar kita coba untuk mengeluarkan memang cita rasa memang dari Manggarai itu sendiri, dari daerah sendiri.
0: Walaupun ada sepersekian persen kesamaan, pasti nanti akan lebih ditonjolkan bagaimana kekuatan khas Floresnya begitu ya. Oke. Okay. Itu Bang online tadi ya, tapi tadi yang ternyata yang tertarik dengan ikan cara ini ada banyak. Ikan cara itu apakah bahan dasar khas Flores selain ikan cara? Apa yang jadi kekuatan di Flores flavor ini?
2: Flores flavor setiap kategori kalau saya lihat punya itu sendiri ya, masing-masing ya, kayak lemak posok itu kan dia punya apa, mengeluarkan ini sendiri ya dengan bahan bakunya ikan cara, dan main course pun kita ada ikan baronang pongwel juga, itu kan kita keluarkan juga di sana. Jadi apa, suatu hal yang memang benar-benar otentik dari segi rasa, dari segi pengolahan segala macam. Begitupun ada manuk butuk. Manuk butuk kan memang khas memang di sini, manuk butuk untuk ayam. Jadi semuanya apa, saya pikir semuanya memang kita coba untuk angkat semuanya dan memang pergunakan bahan dasar di sini, dan juga pengolahannya kan memang sesuai dengan apa yang saya yakin kurang lebih sama dengan apa yang ada di rumah, saya pikir ya. Cuma bagaimana kita mengkreasikannya itu dengan professional way kalau saya bilang, dan platingnya juga mungkin ya nggak jauh beda, cuma ya tetap hotel presentation.
0: Oke. Seperti itu. Ya, thank you ya ini yang sudah bergabung bersama kami. Saya kembali lagi di WhatsApp ya. Buat ketiga narasumber ini nomor HP saya, sudah di-share ya. Nanti saya akan share ini untuk Kakak Edison Rejo ya, yang tadi tunanetra ini teman kita. Kemudian juga ini kembali lagi ada yang bertanya. Kak Mai dan juga Pak Dery, kalau misalnya kami ingin spill menu-menu khas Flores, kami spill kemana? Ke Labuan Bajo, RRI Labuan Bajo, atau apakah ada nomor yang bisa kami sampaikan? Karena masih terlalu banyak menu-menu khas dari Flores yang ingin kami sampaikan juga, karena melalui Sudamala, dengan program Flores Forever ini, makanan-makanan khas Flores bisa dikenal dunia. Oke, thank you guys. Jadi ada respon yang baik ini.
1: Really good. Sebenarnya itu yang kita expect. Kalau bisa tolong kasih nomor saya. Nanti saya happy untuk ketemu dengan beliau. Kalau bisa jadikan wadah, sudah malah wadah untuk benar-benar mengekspor atau memberikan panggung untuk local flavor, more than happy. Kalau bisa kita ya udah ganti. Ini kan udah setahun nih. Cukup dibilang sukses kan. Nanti kita ganti lagi dengan menu yang baru, why not gitu loh. Sekarang mungkin lebih ke Manggarai, nanti mungkin bisa ke daerah yang lainnya. Kayak tadi ada dari Bajawa, right? We are very open for that. Malah kita happy kalau ada yang mau berbagi. Nah, nanti kita sudah malah yang bantu mengeksposnya. Yang penting sudah malah bisa jadi bagian aja untuk bisa mempertahankan dan tetap menghidupkan daripada kearifan lokal, dan we are happy.
0: Ya, Chef Dery, ini ada juga lagi pertanyaan kembali Bu Vero. Jadi pendengar-pendengar kita ini stay ini dengan kita ya, stay tune terus ya.
1: Jangan chef semua tuh.
2: Belum puas ya.
1: Kayaknya makin kesini teknik semua pertanyaannya.
0: Iya, teknik semua ya. Kayaknya agak terpinggir kan kita berdua nanti ya. Lebih ke Chef Dery nih. Chef Dery, ini pertanyaannya juga memang teknis, katanya begini. apakah sudah dicoba menu-menu sambal dari Flores? Karena kalau misalnya ada sambal mata dan lain-lain, kami juga punya khas sambal yang ada di Flores, misalnya sambal tomat, kemudian sambal daun beluntas dan lain-lain.
2: Okay. Untuk sementara kalau yang tadi sambal tomat kita udah coba, itu sambal luat ya biasanya. Kita juga ada, kita mempergunakan sambal luat itu. Kalau untuk sambal beluntas untuk sementara bagus, kalau misalnya bisa di-share ke saya, mungkin bisa jadi ini juga, bisa jadi referensi kita juga nanti ke depannya. Okay. Itu seperti yang Bu Mayu bilang tadi, untuk kita open untuk semuanya. Jadi biar kita bisa expose juga nantinya ke depannya.
0: Saya tadi agak underestimate, saya pikir daun beluntas agak susah dimengerti, tapi Chef Derry tahu berarti ya. Saya pikir itu bahasa lokal gitu ya, sama dan daun beluntas.
1: Mau tambahin dikit, kita juga punya herb garden loh, Kades. Jadi dari sebagian besar menu-menu itu kita coba untuk supply cari sendiri, ya, bibitnya dari cari Bali, sendiri, dari Sumba, dari manapun. Itu kita punya herb garden dedicated. Nah, Chef Derry sering panen dari herb garden saya.
0: Oh gitu.
1: Sorry, herb garden kami.
0: Okay. Apa sih yang ditanam di situ?
1: Oh, banyak apa banget. There's a lot. Sampai semuanya lah. Dari daun melinjonya, melinjo, kemudian cabai, tomat. Tomatnya ada tomat lokal, tomat Sumba, tomat, a lot of tomat, and then beberapa kemudian.
0: Ternyata ada banyak jenis tomat ya berarti ya.
1: Iya, jadi kita cukup luas sebenarnya. Nah, itu juga herb garden itu kita jadikan daripada bagian dari dining experience buat tamu. Caranya, sebelum mereka misalnya let's say, kita kan ada cooking class nih. Jadi sebelum kita cooking class, kita ajak tamunya nih ke herb garden.
0: Cooking class untuk public atau?
1: Untuk tamu in-house. Okay. Tapi kalau outsider ada yang mau, bisa. Cuman harus booking dulu. Karena kita pasti akan utamakan in-house dulu. Right? And then sebelum cooking class, kita ajak nih mereka nih ke herb garden. Kita jelaskan, oh kita ada ini, ada ini, ada ini. Dan kita kasih kesempatan mereka untuk panen, metik sendiri. Jadi istilahnya kayak
0: herbal-herbal semua dulu ya.
1: Sementara ini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih bersama Nur Astan. FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo. Pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Lokal.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 12 September 2026. Dengan sari berita, Hari Radio ke-81 RRI tegaskan peran sebagai media publik. Abu erupsi Ile Lewotolok cemari sumber air di 26

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81. Pada Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman Apel RRI ND. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Dan publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI ND. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis. Kehadiran RRI juga diarahkan untuk memberikan edukasi, memperkuat kontrol sosial, serta mencerdaskan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Momentum Hari Radio ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI ND diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI ND yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada publik. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan ND, Dedi Wolo, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Baik, terima kasih. Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten ND mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun, harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi. Terima kasih.
0: Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten ND. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewo Tolok mencemari sumber air warga di 26 desa di Kabupaten Lembata. Kondisi ini diperparah musim kemarau sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan Ricardo Sota.
4: Abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok mencemari sumur dangkal dan bak penampung air hujan milik warga di 26 desa yang tersebar pada 2 kecamatan di Kabupaten Lembata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Andres Koban, mengatakan masyarakat di 26 desa tersebut tidak memiliki sumber mata air sendiri sehingga selama ini mengandalkan sumur dangkal dan air hujan.
5: Dari 26 desa itu seluruhnya mereka tidak punya sumber air bersih sendiri, mata air atau apa. Jadi andalkannya bak air hujan sama sumur dangkal. Nah itu yang terpapar abu vulkanik. Sumur, bakpa, kan ada beberapa bakpa yang dibuat pakai semen gitu kan, tapi atasnya kan tidak ada tutupan tuh.
4: Andris menjelaskan, abu vulkanik yang masuk ke sumur dan bak penampung membuat sumber mata air tersebut tidak dapat digunakan. Material abu yang sangat halus juga mengendap di permukaan air, sehingga berpotensi mencemari sumber air warga. Memasuki puncak musim kemarau, warga terdampak terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga satu tangki air berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah, bergantung lokasi dan kondisi akses menuju permukiman. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jaryaman, mengatakan kondisi serupa dialami warga desanya yang selama ini mengandalkan dua sumur untuk kebutuhan air. Kedua sumur tersebut kini tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena abu vulkanik dari aktivitas Gunung Ilelewotolok.
6: Kami mengalami banyak hambatan berupa air bersih dan masker. Karena kami hanya menggunakan dua sumur yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
4: Romanus mengatakan, pemerintah desa Lamagute telah menyurati Bupati Lembata untuk meminta bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Sementara BPBD Kabupaten Lembata sedang membangun komunikasi dengan pihak swasta untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga. Bantuan distribusi air sebelumnya telah diterima masyarakat selama bulan Juli hingga Agustus. Namun kebutuhan air bersih kembali meningkat seiring kemarau dan pencemaran sumber air akibat abu vulkanik. BPBD Kabupaten Lembata mengimbau masyarakat terdampak tetap memperhatikan kondisi air sebelum digunakan, terutama sumber air yang telah terpapar abu vulkanik Gunung Ilelewotolok. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
3: Kunjungi Manggarai Timur. Gubernur NTT minta pendataan kerusakan akibat gempa Flores harus objektif. Selengkapnya Ferry Soho melaporkan.
7: Gubernur NTT Emmanuel Mirkiades Lakalena menegaskan seluruh data kerusakan akibat gempa Flores harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, SARA maupun alasan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat percepatan penanganan darurat bencana gempa Flores di Borong, Manggarai Timur, Kamis 10 September 2026. Rapat tersebut membahas penuntasan masa tanggap darurat serta persiapan pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur meminta seluruh data kerusakan segera difinalisasi mulai dari rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, hingga sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi produktif. Gubernur Melki menegaskan tidak boleh ada masyarakat maupun fasilitas publik yang terlewat dalam pendataan. Seluruh data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P untuk membangun kembali Flores dengan perencanaan yang lebih baik dan sesuai potensi masing-masing daerah.
8: Yang saya khawatirkan itu ada berobat masuk saja data. Itu jangan sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi unsur untuk perbaikan, kalau itu menyebut fasilitas umum, tidak ada satupun yang tidak masuk.
7: Gubernur juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk melawan hoax selama masa bencana. Pemerintah, media, aparat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menyampaikan informasi yang benar agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu proses penanganan bencana. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan seluruh data kerusakan segera rampung. Dengan data yang objektif dan lengkap, usulan penanganan diharapkan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebelum Oktober 2026, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera dimulai. RRI Ande Ferisou melaporkan.
3: Ketersediaan stok beras di wilayah Ngada dan Nagekeo dipastikan aman dengan persediaan mencapai 1.570 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan Suimam.
9: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Nixon OBJ mengatakan, stok beras saat ini mencapai 1.570 ton. Jumlah tersebut masih mencukupi untuk menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagikeo. Dijelaskan, stok yang tersedia menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan pangan, terutama menghadapi kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut.
10: Persediaan stok beras di Perum Bulog Kantor Cabang Jawa saat ini kurang lebih 1.570 ton. Dengan stok seperti ini, cukup kuat untuk menjaga ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagikeo.
9: Ia melanjutkan, selain menjaga stok, Bulog Bajawa juga memastikan penyaluran beras dapat dilakukan secara terukur untuk mendukung stabilitas pasokan pangan masyarakat. Ditambahkan, dengan persediaan 1.570 ton, Bulog Bajawa menilai kebutuhan beras di Ngada dan Nagikeo masih dapat terpenuhi dalam periode mendatang.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Kabupaten Flores Timur mencatat sedikitnya 5 penetapan keadaan darurat bencana sepanjang awal 2026. Kondisi ini menunjukkan tingginya kerawanan bencana di wilayah Flores Timur, sekaligus pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Kabupaten Flores Timur mencatat sedikitnya 5 penetapan keadaan darurat bencana sepanjang awal 2026. Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur Aris Tontokan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan Flores Timur merupakan salah satu wilayah di Kepulauan Flores yang cukup sering menghadapi berbagai ancaman bencana. Ariston menyebut 5 kondisi darurat tersebut meliputi erupsi Gunung Leutobi laki-laki, cuaca ekstrim, banjir lahar dingin, konflik sosial, serta gempa bumi.
13: Kabupaten Flores Timur ini dan juga mungkin kabupaten-kabupaten lain di Pulau Flores ini akhir-akhir ini apalagi menjadi langganan bencana ya. Bahkan Flores Timur itu disebut sebagai super marketnya apa mallnya bencana gitu.
12: Menurut Ariston, rangkaian bencana tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Masyarakat perlu memahami potensi ancaman di wilayah masing-masing, sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Ia menegaskan membangun kebiasaan menghadapi bencana bukan berarti berharap bencana terjadi, namun tingkat kerawanan Flores Timur mengharuskan masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan. Ariston juga menilai kemampuan masyarakat dalam merespon peringatan dini perlu terus diperkuat. Informasi mengenai potensi bencana terus dapat dipahami dan segera ditindaklanjuti untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan warga. BPBD Flores Timur terus mendorong penguatan sistem penanganan bencana, termasuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi. RRI Endera Masuci melaporkan.
3: Pasca gempa Flores pada 15 Agustus 2026, Satuan Lalu Lintas Polres ND terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Selain mengawal distribusi logistik ke sejumlah posko pengungsian, personel Satlantas juga membantu pemulihan aktivitas warga melalui berbagai kegiatan kemanusiaan. Laporan Rufinus Bula.
14: Kasat Lantas Polres ND Ibtu Igede Wisna Esa mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI Jumat 11 September 2026. Menurut Gede Wisna, personel Satlantas sejak pasca gempa aktif mengawal pendistribusian logistik menuju sejumlah posko pengungsian di wilayah Kabupaten ND. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat tiba dengan aman dan lancar di tengah kondisi pasca bencana. Tidak hanya mengawal bantuan, Satlantas Polres ND juga terlibat dalam kegiatan trauma healing di sejumlah sekolah bersama tim gabungan Polres ND. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menghibur dan membantu pemulihan kondisi psikologis anak yang terdampak gempa.
15: Kemudian kegiatan hari ini yang berlangsung sejak kemarin itu adalah pelayanan kepengurusan SIM dan STNK yang terdampak gempa. Salah satunya SIM masyarakat atau surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang mungkin hilang akibat dampak dari adanya gempa kemarin, itu kita siapkan poskonya sendiri. Dari kemarin poskonya itu menggunakan mobil Simlink dan mobil Samsat keliling di Jalan Soekarno, dan hari ini di pasar di daerah Wonowono. Ya, tujuannya dengan maksud untuk mempermudah warga masyarakat yang tertimpa atau berdampak gempa kemarin, manakala ada yang kehilangan SIM-nya, kemudian ada kehilangan surat-surat motornya, kami bantu kepengurusannya secara gratis.
14: Personel Satlantas juga turun langsung membersihkan material bangunan sejumlah sekolah yang terdampak reruntuhan akibat gempa. Kegiatan itu dilakukan agar lingkungan sekolah lebih aman dan dapat kembali digunakan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar. Dalam dua hari terakhir, Satlantas Polres Ende juga membuka layanan administrasi kendaraan pengemudi bagi warga terdampak gempa. Layanan tersebut menyasar masyarakat yang kehilangan SIM atau surat tanda motor kendaraan akibat gempa. Pelayanan keliling dihadirkan untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada warga yang mengalami kesulitan mengurus dokumen kendaraan pasca gempa. Ia menjelaskan masyarakat terdampak yang kehilangan SIM atau STNK dapat memperoleh bantuan pengurusan tanpa dipungut biaya dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Menurutnya, pelayanan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu pemulihan administrasi kendaraan setelah bencana. RRI Endero Finisfula melaporkan.
3: Pendengar, sebelum menutup warta berita daerah siang ini, kami hadirkan Vox Pop spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

pertama pemerintah Kabupaten Nagekeo dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, saya Gonzalo Graciano Sumugasada, Wakil Bupati Nagekeo, selaku Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Kabupaten Nagekeo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang yang menyatukan suara masyarakat, memperkuat persatuan, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan membangun. Teruslah menjadi radio publik milik bangsa yang setia menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh pelosok negeri. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepentingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabah.

0: Saya Romi Waskita Pambudi, AMDIP, SHMH, Kalapas ND, menyampaikan di tengah derasnya arus informasi saat ini, keberadaan RRI menjadi semakin penting. Masyarakat sekarang bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat, tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah saya melihat RRI memiliki kekuatan. RRI tidak hanya hadir untuk menjadi yang pertama menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks Lapas ND, kerjasama dengan RRI memberikan manfaat yang sangat nyata. Ketika kami melaksanakan sebuah kegiatan, tentu kami ingin kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi internal. Kami ingin masyarakat tahu apa yang kami kerjakan, memahami tujuan pembinaan, dan juga harapan kami masyarakat dapat melihat bahwa pemasyarakatan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat yang di dalam lapas. Nah, RRI membantu membuka ruang tersebut. Bagi saya, sebuah kegiatan akan memiliki dampak yang lebih luas ketika masyarakat mengetahui, memahami, dan kemudian ikut memberikan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu, kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dengan RRI, dan kami berharap tentunya sinergitas ini dapat terus berjalan dengan semakin kuat, bukan hanya dalam hal pemberitaan saja, tetapi juga dalam pembangunan komunikasi publik yang positif dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada akhirnya kami lapas memiliki tugas yang melakukan pembinaan, RRI memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita dan informasi kepada masyarakat. Ketika tugas dan kekuatan itu dipertemukan, maka pembinaan hanya menjadi sebuah cerita di balik tembok lapas, tapi menjadi bagian dari cerita masyarakat juga. Dan saya percaya dari sebuah informasi yang benar bisa lahir pemahaman, dari pemahaman bisa tumbuh kepedulian, dari kepedulian kita bisa sama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Karena setiap kegiatan yang baik layak diketahui, setiap perubahan layak diberi ruang, dan setiap manusia yang sedang berproses tentunya layak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik.
1: Saya Kosmas Rawabango, Sekretaris Komisi 2 DPRD Negekil, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Saya berharap RRI terus menjadi media yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar dan berimbang, terutama dalam situasi yang membutuhkan informasi cepat dan terpercaya, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. RRI harus terus memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, maupun potensi yang dimiliki daerahnya. Selamat Hari Radio ke-81.

Agus Bedatulwala, SVR MSI, dosen ilmu pemerintahan STPM Santa Ursula. Bagi saya, RRI tetap penting karena masyarakat membutuhkan media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjangkau ke pelosok-pelosok desa di tengah arus informasi yang semakin bergejolak. Harapan saya, RRI tetap menjadi suara Indonesia yang independen, mencerdaskan, dan mampu mengangkat kekayaan dan masalah-masalah lokal menjadi bagian dari suara bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

Sekian warta berita daerah lokal persiang produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di penghujung waktu Florata siang ini, saya Dito Utama juga pamit undur diri dalam program Florata siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 10 hingga saat ini, dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 3, 2, 1...

musik dangdut. Jadi hari ini saya ingin dengerin dan request lagu dari Siti Badriah Terong di Cabai. Baik, Idris akan kami langsung putarin, dan ada juga Andi tadi ya yang ada di Kulokoe.

kayaknya ya. Tapi tidak mengapa ya pendengar, karena kita tidak mungkin bisa memaksa atau kadang tidak dilihat dari usia tentunya ya. Tapi

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengarnya sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Ahsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari ini. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak. Anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor. Di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya, nah ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya Pak Marcel, sebelum kita bicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel, ataupun dari orang-orang yang ada sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri. Kan ada perubahan ya di situ, tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang, kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti, begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan, sudah ada atau memang dirancang nih, dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini, begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama, begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada, begitu.
1: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada

0: keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang untuk dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu. Blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu, ya Pak Marsi.
0: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya, berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktekkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsel sudah sampaikan ya.
0: Ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya. Kebetulan saya memasang di status WA saya. Mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu. Belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum. Sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marsel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marsel?
0: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-press lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya Pak Marsel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marsel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marsel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marsel.
0: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan

0: Mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah, terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal, dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang tetapi tidak ada alternatif lain, makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Nah, ini untuk
0: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pemarsel.
0: Iya, iya. Ya,
1: nah, Pemarsel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Bapak Pemarsel.
0: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
0: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya apapun jenis oli ataupun dari mesin atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses ini, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya, untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah, seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
0: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik, itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan, kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu, diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu, dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini ya, yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan, artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini, Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
0: Yang keran itu itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
0: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
0: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
0: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
0: Ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga. Ini seberapa lama nih bisa digunakan nih, Pak Marcel?
0: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli. Itu tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
0: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
0: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan. Artinya ini kan susah sekali untuk susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Gitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel kan, kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih Pak Marcel.
0: Kita ya baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya. Ya.
1: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marsedak juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
0: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan, ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini, ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau apa istilahnya, merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu.
1: Ya, nah ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih, Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih. Pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya, mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
0: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini, supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung, ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
1: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
0: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Korwil News 6.

termasuk pengawali berita sore ini. Pemprov NTT akan memberikan perlindungan maksimal kepada keluarga CPNS yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau, bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom.

0: cukup aspek keamanan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, keluarga korban yang masih berada di Papua disebut mengalami teror dari anggota KKB. Menanggapi kondisi tersebut, Johnny mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan keluarga korban.
1: Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten akan memberikan perhatian yang besar bagi keluarga, ya sejak kedatangan sampai dengan pemakaman, ya juga akan memperhatikan keluarga-keluarga daripada almarhumah yang masih ada di Papua, ya, yang menurut informasi itu mendapatkan teror dari para anggota KKB ini, ya. Itu kita akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, bahkan kita akan ya mengupayakan agar perlindungan maksimal bagi mereka.
0: Penembakan terhadap para PNS tersebut menambah kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik Papua. Pemerintah Nusa Tenggara Timur pun menegaskan bahwa keselamatan keluarga korban menjadi salah satu perhatian utama setelah tragedi tersebut. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Triprasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman Apel RRI ND. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Triprasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI ND. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis. Kehadiran RRI juga diarahkan untuk memberikan edukasi, memperkuat kontrol sosial, serta mencerdaskan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Momentum Hari Radio ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Triprasetya RRI. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI ND diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI ND yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Triprasetya yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada publik. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan ND, Dedi Wolo, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Baik, terima kasih. Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten ND mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun, harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi. Terima kasih.
0: Jadi RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten ND. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Kristian Dimau.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
5: Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
4: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin ada ketidaktantangan tersendiri nih, cek kesehatan.
5: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
4: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
1: Informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Dukung program nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Laporan Aris Rake.
3: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
4: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah, ya. Bagus sekali pemandangan di pantai sini, Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah, ini yang mungkin tujuan kami kemari, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
3: Rifka menjelaskan Livuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Livuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Livuleo, Oktav Saketu berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.

0: rumput di daerah rumput laut, tetapi juga nelayan tambahan, bahkan kalau ada lebih ya jual.
1: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Lifuleo, Swing Lisai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT

Pemerintah Daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak

0: vaksinasi itu 120.000 dos untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000. Siapa wajib dua kali? Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari untuk Limosin, Simental, ini Brangus, lalu Wakyo yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
1: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnag 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik pendengar.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi akan kami hadirkan info cuaca untuk Anda edisi Sabtu 12 September 2026.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat,

0: RI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Sabtu 12 September 2020 pendengar, saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawat cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat sore Bestariman.
2: Halo, selamat sore kakak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah baik. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Nah, baik kak, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan terjadi cerah berawan pada malam dan berawan pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari, hari Minggu, tanggal 13 September 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan, pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan tebal. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90% dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km/jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,4 hingga 1,9 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapri bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sapri bagian selatan diperkirakan 1,7 hingga 2,2 meter dengan arah angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi terjadinya angin kencang di Kabupaten Manggarai Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore juga kakak, terima kasih kembali.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

kita. Sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di permukaan bumi ini. Salah satu di antaranya adalah binatang-binatang. Kita akan mengangkat lebah, karena lebah dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibarat seorang mukmin. Mari kita lihat bagaimana lebah itu. Lebah adalah serangga bersayap yang besar, yang memiliki 4 sayap. Lebah memiliki koloni, memiliki masyarakatnya, dan masyarakatnya sangat-sangat teratur. Masyarakatnya dapat terdiri sampai antara 40 sampai 80 ribu anggota. Mereka bekerja keras dengan sangat teratur, dan mereka tidak egois. Apabila salah satu lebah mendapatkan nektar, sesuatu yang manis dari bunga-bunga atau kembang-kembang, dia tidak langsung memakannya, dia tidak langsung mengambilnya, tetapi dia kembali dengan menari-nari, menyampaikan kepada anggotanya yang lain untuk datang bersama-sama. Bahasanya adalah tarian. Lebah bekerja keras. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhami lebah agar supaya menjadikan gunung-gunung, pohon-pohon, dan tempat-tempat yang tinggi sebagai rumahnya. Dia membuat sarang-sarang yang terdiri dari 6 lubang untuk efisiensi, sehingga sarang lebah tidak mudah atau tidak dimasuki oleh serangga, atau bahkan tidak terkena polusi. Itu sebabnya sementara pakar berkata, sarang lebah lebih steril dari kamar operasi. Lebah pekerja keras yang teratur. Untuk menghasilkan 450 gram madu, ada 550 lebah yang harus bekerja sama untuk mengisap dari kembang-kembang sebanyak 2 juta setengah kembang. Saudara, lebah tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan atau mengeluarkan kecuali yang baik, tidak mengganggu kecuali bila diganggu, dan kalaupun dia menyengat, sengatannya adalah obat. Begitulah seorang mukmin, dia memberikan, dia bekerja sama, dia memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Itu mirip dengan lebah adalah semut. Dia juga memiliki koloni, anggota-anggotanya bisa terdiri dari 500.000. Tetapi semut menumpuk dan menumpuk. Semut menghasilkan dan ditumpuknya hasilnya. Walaupun masyarakat semut tidak mengenal kaya dan miskin, masyarakat semut juga sangat disiplin, bahkan sampai-sampai karena solidaritasnya ada kamar-kamar yang disiapkannya untuk semut-semut yang meninggal, bagaikan menguburkan semut-semut. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Dia yang memberi kadar bagi segala ciptaannya. Dia yang mengilhami ciptaannya. Allah yang mengilhami lebah untuk mencari tempat-tempat yang tinggi. Allah juga yang mengilhami semut untuk antara lain membalikkan badan, mengarahkan perutnya ke atas saat merasa ada serangan dari burung-burung. Subhanallah. Setiap langkah dan gerak dari semut adalah insting yang diciptakan Allah kepada mereka itu. Saudara, sekali lagi kita harus menarik i'tibar dan pelajaran dari makhluk-makhluk tersebut.
Lihatlah semut yang sedemikian ulet bekerja, sampai-sampai mampu mengangkat sesuatu yang lebih besar dari badannya. Tapi jangan contohi semut dalam hal menumpuk-numpuk, karena itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan sifat kemanusiaan. Kalau ingin mencontoh, contohilah lebah yang sangat produktif, yang sangat-sangat memberi manfaat kepada makhluk, memberi manfaat kepada manusia, sampai-sampai madunya dinilai oleh Allah dan demikian juga oleh semua ilmu.

0: Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

kondisi seseorang sederhananya, tetapi dibaliknya ada perhatian dan kepedulian ya kepada orang yang kita tanyakan ya pendengar. Nah bagaimana dengan Anda hari ini pendengar? Pernahkah pertanyaan apa kabar terbesit dalam benak Anda ketika mengingat seseorang yang sudah lama tidak ditemui? Mungkin seseorang yang pernah begitu dekat ya, tetapi kini ya jarang untuk bertemu ataupun berkomunikasi. Ya, selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Apa yang menjadi rencana Anda malam minggu ini, pendengar RRI? Ya, semoga semuanya berjalan baik ya. Apa yang ingin Anda lewati bersama orang-orang terkasih. Nah, kita masih di acara musik dan informasi pendengar RRI. Ya, saya kembali hadirkan ya beberapa informasi penting untuk Anda pendengar dari dunia kesehatan. Nah, di mana pendengar, dokter selalu mengingatkan orang tua untuk tidak memberikan distraksi ketika anak sedang makan, pendengar. Dan hal ini dikatakan dokter Meta Herdiana Hanindita SPAK yang menyebutkan bahwa makan ini merupakan proses belajar penting bagi anak. Anak perlu belajar mengenali sinyal lapar dan kenyang dari tubuhnya secara mandiri. Menurut Meta, tayangan dapat mengalihkan fokus anak dari proses makan yang berlangsung. Sebetulnya, tidak boleh melakukan distraksi apapun pada saat anak makan, termasuk nonton YouTube. Di mana tayangan ini dapat mengalihkan fokus anak ya dari proses makan yang sedang diberikan oleh orang tua. Nah, ketika fokus berpindah, anak berpotensi tidak mengenali kondisi lapar dan kenyangnya sendiri. Kondisi ini pendengar dapat mengganggu proses belajar makan pada anak sejak usia dini, di mana anak juga berpotensi mengemut makanan terlalu lama saat sedang makan bersama keluarga. Meta juga menyebutkan distraksi dapat membuat anak terus makan tanpa menyadari rasa kenyang. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko konsumsi makanan secara berlebihan pada anak tersebut. Karena itu pendengar, sebagai orang tua perlu menciptakan suasana makan yang tenang bagi anak, di mana orang tua sebaiknya mendampingi anak tanpa menggunakan gawai selama makan berlangsung. Pendekatan tersebut membantu anak mengenal rasa, tekstur, lapar, dan kenyang secara baik. Dan kebiasaan makan tanpa distraksi ini juga membantu ya, membentuk kemampuan makan secara mandiri. Meta juga menilai bahwa waktu makan sebaiknya menjadi kesempatan anak belajar untuk mengenali kebutuhan tubuh. Orang tua dapat mendampingi tanpa menjadikannya, tanpa menjadikan tayangan ya sebagai alat untuk membujuk. Ya, ini terkadang juga terjadi ya dalam keseharian kita ya, ketika anak merajuk ya, ketika makan kita selalu memberi satu hal yang mungkin menurut kita positif ya, dengan menayangkan ya berbagai film ya di handphone ataupun di YouTube, yang ini menjadi salah satu kebiasaan yang kurang baik pendengar RRI. Dan kebiasaan tersebut ini penting ya, terutama ketika anak sedang membangun pola makan yang sehat, di mana anak perlu mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan tanpa gangguan perangkat digital selama makan. Dengan demikian pendengar, proses makan ini dapat berlangsung lebih sadar dan juga terarah ya bagi anak-anak kita. Dengan keluarga tentunya dapat membangun rutinitas yang baik ya, dalam hal ini makan bersama.

jangan kemana-mana pendengar RRI. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya, bagi Anda yang suka sekali ya atau memiliki hobi bertanam menggunakan media air atau hidroponik ya, yang tentunya semakin banyak diminati masyarakat ya, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Dan Anda akan menyimak informasi ini sesaat lagi pendengar RRI, tetap bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya nak, kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Ayam Rengki, hantaran pernikahan unik suku Lamaholot. Ayam Rengki atau Ayam Rokok adalah hantaran pernikahan unik yang hanya ada di suku Lamaholot Forest Timur. Ketika akan menikah, pihak laki-laki akan membawa barang hantaran ke pihak perempuan.

0: ayam rengki ini sebagai simbol laki-laki yang nantinya akan dimakan oleh om kandung atau saudara laki-laki ibu pengantin wanita, dan bisa juga sepupu ataupun satu garis keturunan dalam satu suku yang disebut Belaki. Ayam rengki atau ayam rokok ini merupakan penghormatan dari mempelai laki-laki yang disebut anak opu kepada Belaki. Belaki memiliki peranan istimewa dalam masyarakat Lamaholot dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Oleh karena itu, mereka berhak dilayani dalam pesta-pesta adat.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

dimanapun Anda berada, bertanam menggunakan media air atau hidroponik ini semakin banyak ya diminati masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang terbatas ya. Selain praktis, metode ini dinilai mampu menghasilkan tanaman yang bersih, hemat air, dan juga memiliki pertumbuhan yang baik apabila dikelola dengan benar. Nah, salah satu kunci utama keberhasilan bertanam secara hidroponik adalah memilih jenis tanaman yang sesuai. Misalnya, Anda suka sekali ya dengan sayuran-sayuran daun ya, seperti pakcoy, selada, kangkung, bayam, dan juga sawi. Ini bisa menjadi pilihan yang banyak direkomendasikan karena mudah dibudidayakan dan memiliki masa panen yang relatif singkat. Selain pemilihan tanaman, kualitas air juga perlu diperhatikan, pendengar. Di mana air yang digunakan ini harus bersih dan bebas dari zat pencemar agar akar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Kemudian ada juga larutan nutrisi hidroponik juga harus diberikan sesuai kebutuhan tanaman karena unsur hara menjadi sumber utama pertumbuhan dalam sistem tanpa tanah. Pencahayaan menjadi faktor penting lainnya, di mana tanaman hidroponik tetap membutuhkan sinar matahari sekitar 4 hingga 6 jam setiap harinya. Dan apabila diletakkan di dalam ruangan, pencahayaan dapat dibantu menggunakan lampu tanam agar proses fotosintesis tetap berlangsung dengan baik. Pemeriksaan kondisi air juga perlu dilakukan secara rutin. Volume air, kadar nutrisi, serta tingkat keasaman atau pH sebaiknya dipantau secara berkala agar tetap berada pada kisaran ideal. Dan

boleh diabaikan, di mana wadah, pipa maupun tempat penampungan air perlu dibersihkan secara berkala untuk mencegah pertumbuhan lumut, jamur maupun bakteri yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Meski relatif minim serangan hama, tanaman hidroponik ini tetap perlu dipantau secara rutin. Apabila ditemukan daun yang menguning atau terserang hama, penanganan sebaiknya segera dilakukan agar tidak menyebar ke tanaman lainnya.

Si Pertanian menghimbau masyarakat yang ingin memulai hidroponik agar mempelajari teknik dasar terlebih dahulu dan melakukan perawatan secara konsisten. Dengan demikian, pendengar, bertanam di media air dapat menjadi solusi bercocok tanam yang efisien, ramah lingkungan, dan juga memberikan manfaat ekonomi maupun kesehatan bagi keluarga. Informasi selanjutnya.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Kenapa danau pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan

terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi, sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun

Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos.

mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama,

di rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari

Kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin.

moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

0: Positive.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Selamat malam pendengar hari-hari di mana pun Anda berada. Salam jumpa bersama kami Flora atau malam untuk edisi malam hari ini, malam minggu ya. Yang kata orang malam minggu itu malam yang panjang. Nah, biar malam minggu Anda terasa menyenangkan karena sangat panjang dan tentunya ini bisa bikin membosankan ya kalau hanya di rumah saja. So, untuk yang ada di rumah atau dimanapun berada bisa mendengarkan program Satu RRI ND malam minggu. Saya Lili Kara yang temani Anda dengan berbagai informasi pastinya ya, untuk Anda dari laman rri.co.id. Saya bacakan informasi untuk Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI ND. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya. Komitmen ini juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan juga Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan juga terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis. Kehadiran RRI juga diarahkan untuk memberikan edukasi, memperkuat kontrol sosial, serta mencerdaskan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terciptanya cita-cita Indonesia yang berdaulat adil dan juga makmur. Momentum Hari Radio ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI ND diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI ND yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada publik.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi

hari ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxine Emmanuel Bolmo alias Dr. Listri mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun badai datang.

NTT langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 NTT. Kami mengudara dan menemani Anda setiap saat begitu ya. 19 jam kami mengudara untuk Anda setiap harinya. Dan pendengar RRI, seperti biasa pula banyak sekali informasi-informasi karena kami sumber informasi begitu ya. Iya, informasi lagi-lagi dari laman rri.co.id untuk Anda pendengar ya. Gigi berlubang itu sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan juga rasa tidak nyaman ya. Tetapi infeksi yang dibiarkan itu bisa berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Melansir Hello Sehat, gigi berlubang atau caries ini terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Kerusakan tersebut bisa mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan juga pembuluh darah. Infeksi yang mencapai bagian dalam gigi ini bisa berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses ini bisa menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk area wajah dan juga leher. Penyebaran infeksi bisa menyebabkan pembengkakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dan dalam kondisi tertentu, pendengar, dalam kondisi tertentu bakteri dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis. Nah, sepsis ini merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Melansir Hello Doc, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju otak dan jantung serta paru-paru. Penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, kemudian meningitis, pneumonia, atau abses paru. Dan infeksi yang menyebar ke area leher juga dapat

menyebabkan pembengkakan dan mengganggu saluran pernafasan. Infeksi gigi yang tidak ditangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan juga aliran darah, dan beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Kesulitan menelan dan juga bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi, membutuhkan penanganan medis segera maksud kami ya. Dan resiko komplikasi serius meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau semakin parah. Karena itu nyeri yang menetap sebaiknya diperiksa untuk mengatasi sumber infeksi. So, pendengar, gigi berlubang memang berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu menjaga kebersihan gigi dan juga mulut penting

satu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu,

0: pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

bukan sekedar tempat berkumpul. Di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara.

Pendengar, informasi terakhir untuk Anda di kesempatan malam hari ini bersama kami Floreta malam ini, pendengar ya, di segmen musik dan juga informasi, Ketua Persatuan Wartawan NDPW Dedi Wolo menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan juga konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Kepada RRI pada Jumat 11 September 2026, Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten ND. Dan menurutnya hubungan yang telah terjadi, menurutnya hubungan yang telah terjalin selama ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan juga kerjasama yang semakin baik. Ia berharap RRI tidak hanya menjadi mitra bagi wartawan, tetapi juga dapat berperan sebagai guru dalam menjaga kualitas kerja jurnalistik. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan saling menegur dan juga mengingatkan apabila terdapat kekeliruan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dedi mengatakan kemitraan antara RRI dan juga PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang dan hubungan tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap RRI dan juga PAWE ke depan dapat semakin kompak dalam menjalankan peran masing-masing di tengah perkembangan dunia media. Dan menurutnya, kerjasama yang baik antar lembaga penyiaran publik dan juga organisasi wartawan penting untuk mendukung penyampaian informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, pendengar RRI, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam musik dan juga informasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya, pendengar RRI, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 RRI.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat. Karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini, titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus penglihatan. Terus pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ya juga.
15: Ya, itu tidak mampu ya. Ya.
16: Mungkin ada mampu. Ya itu carinya air yang besar. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dan pesan moral menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu.

0: mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

hari ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Emmanuel Polmo alias Dr. Listrik mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun badai datang.

berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang.

Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresa Wui dari Jemaat GBPS Petra ND. Kita akan bersama-sama malam ini kembali kita belajar kebenaran firman Allah. Bagi saya, Teresa Woi sangat suka cita malam ini kembali kita berjumpa via RRIND dengan saudara-saudara pendengar setia dimanapun suara ini dapat didengar. Mari kita masuk dalam doa untuk kita mendengar firman Allah. Bapa yang baik, kami naikkan puji syukur kami ke hadiratmu sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara napas kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau sudah menolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini kami mau belajar firman-Mu yang kudus. Terangilah pikiran kami semua dengan kuasa firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami belajar tidak sia-sia dan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Tetapi firman-Mu yang hidup, biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Topik firman Tuhan malam ini, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, Allah menghendaki bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat situasi dunia semakin jahat, menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sudah di ambang pintu. Jadwal kerja Tuhan semakin dekat dan iblis pun tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja keras sesuai dengan volume kerjanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun jangan berdiam diri. Kita masing-masing harus mempersiapkan dan berjaga-jaga, sebab semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Selagi kita masih ada kesempatan untuk kita mau berubah, kita terus setia di hadirat Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Karena firman Allah adalah Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupan kita. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di sini saya ada menemui beberapa urapan. Perlu sekali kita belajar bersama-sama. Ayat yang ketujuh, urapan Tuhan yang pertama di akhir zaman sangat penting, yaitu penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Orang Kristen hidup harus berubah. Di dalam perubahan itu terjadi awalnya dari pribadi kita sendiri. Mau percaya atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Malam ini, kalau engkau hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dipanggil menjadi anaknya, bagaikan pelita untuk menerangi di mana lingkungan kita berada, di mana tempat kita bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki motivasi diri dalam hidup supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan setia beribadah. Saudara-saudara pendengar setia Pro1 yang terkasih, penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi sebagai anak Tuhan, supaya kita dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Dan kita selalu menjauhkan kehidupan kita dari dosa, sebab upah dosa adalah maut. Urapan yang kedua itu masih di ayat yang ketujuh, yaitu urapan ketenangan. Kalau kita berdoa, kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kita harus siap hati karena kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kalau engkau mempunyai persoalan hidup, sampaikanlah kepada Bapa, sampaikanlah kepada Bapamu melalui doa. Kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dalam keadaan tenang, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari, malam hari ini, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kalau kita sakit, jangan lupa kita komunikasi kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan kita adalah sumber segala-galanya. Sekalipun kita konsumsi obat-obat, itu merupakan sarana, tetapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah dokter segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Urapan yang ketiga, lihat, yaitu lihat di ayat 8 sampai dengan 10.
yaitu urapan kasih belas kasihan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, kalau malam ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena bukti kasih Allah begitu besar kepada kita. Allah memelihara kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita dan memberkati kita. Dikala kita susah, Dia menghibur kita, semua karena belas kasihan. Dan kasih yang ada pada kita salur, dan kasih yang ada pada kita salurkan juga kepada sesama kita. Kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa engkau memberkati juga orang lain. Jangan pelit karena engkau diberkati dengan cuma-cuma. Yang keempat, urapan yang keempat, kita lihat di ayat 11, urapan bersaksi. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 berkata, "Aku senantiasa bersaksi kepada Yahudi, kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus." Artinya, kita harus berani bersaksi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan yang kita rasakan kasihnya untuk membangkitkan iman dan menguatkan saudara-saudara kita, serta motivasi untuk memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali ada di hadirat Tuhan, mengucap syukur firman Tuhan malam ini yang sudah kita belajar bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini kami sudah mempelajari satu bagian firman Allah. Biarlah firman-Mu yang hidup dan kudus menuntun jalan hidup kami. Ajarilah kami memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran Kristus, supaya kami dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami hidup kudus sebab Engkau kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Bagi saudara-saudaraku pendengar setia Pro 1, malam ini diberkati Tuhan. Selamat malam. Shalom. Sampai jumpa.

Citra Lestari atau yang biasa disingkat BCL lahir di Jakarta 22 Maret 1983. Putri yang lahir dari pasangan Mukhlis Rusli dan Emin Syarif ini menghabiskan masa SMP-nya di kota Loksmawe Aceh, lalu pindah ke Jakarta. Awal karirnya dimulai sebagai pemain sinetron. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Bukan Perempuan Biasa, ABG, Senandung Masa Puber, Dari Teman Jadi Demen, dan Penjaga Hati, serta masih banyak lagi sinetron-sinetron atau film-film lainnya, termasuk Ainun dan Habibi. Kali ini kami hadirkan lagu bersama Bunga Citra Lestari. Lagu ini sempat dipopulerkan pertama kali oleh Reza Artamevia, Aku Wanita.

olahraga, dan tidur. Unge mengakui semasa masih bersama almarhum suaminya Ashraf Sinclair, yang bangun lebih pagi itu adalah suaminya. Sedangkan Unge suka bermalas-malasan di atas kasur. Wow. Itu tadi info musik tentang Bunga Citra Lestari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program

lagi. Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program acara Komunitas Bicara. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dan salah satunya itu adalah tanaman mete yang menjadi komoditas unggulan di berbagai daerah. Di balik hasil panennya tersimpan peluang besar untuk menciptakan produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja. Dan pada edisi kali ini pendengar dalam Komunitas Bicara, kita akan bicara tentang mete jadi peluang usaha dengan menghadirkan komunitas Widang Mete sebagai narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dan saya sudah bersama dengan ketua komunitas di kesempatan malam hari ini ya, komunitas mete ini pendengar Widang Mete, ada Kak Charlie. Kak Charlie, selamat malam. Kak Cari, selamat malam. Bisa dengarkan suara RRI NDK?
1: Bisa, Kak. Sudah sangat jelas sekali.
0: Oke. Selamat malam. Bagaimana kabar malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik juga.
0: Kabar baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan malam hari ini. Baik kakak, kita bicara tentang Widang Mete ya. Komunitas Widang Mete ini memilih mete menjadi peluang usaha begitu ya. Nah ini kapan komunitas Widang Mete ini mulai terbentuk? Dan kenapa sampai kakak dan juga teman-teman ini membentuk komunitas Widang Mete?
1: Baik, terima kasih Kak Lili atas kesempatannya. Selamat malam RRI. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Awalnya itu di tahun 2022 ya Kak ya. Jadi waktu itu di 2022 itu kan masih pasca COVID ya. Pasca COVID, terus kita masih mencari pekerjaan, tidak menemukan jalan sesuai dengan kita punya passion. Sehingga saya coba merintis peluang pertanian yang ada di sekitar kita gitu. Jadi awalnya memang saya yang rintis sendiri untuk melihat peluang, terus kita mencoba pakai alat seadanya untuk kita mengupas biji mente. Dan ini yang menjadi poin besarnya adalah kendala besar kita para petani, bagaimana cara mengupas biji mente itu untuk bisa keluarkan kacang mente yang ada dalam biji itu. Dan kita by step kita desain dia punya alatnya untuk kita kupas itu, sehingga sejauh ini kita tetap konsisten dengan kita punya pilihan itu. Dan sejauh ini kita sudah termasuk kategori oleh-oleh yang sangat baik dan sangat sangat premium untuk oleh-oleh khas Kabupaten Manggarai Barat. Salah satunya adalah usaha Widang Mete.
0: Oke. Baik, nama komunitasnya itu adalah Widang Mete. Setiap nama pasti punya arti begitu ya, filosofi begitu ya. Nah, apa arti dari nama komunitas ini Widang Mete, Kakak?
1: Baik Kakak, terima kasih. Jadi Widang itu adalah artinya adalah keberkahan. Jadi keberkahan yang diartikan terjemah lurusnya adalah kita bersyukur atas keberkahan dari hasil pertanian kita, yang kita menjadi keunggulan kita untuk kita bisa gerakkan sebagai potensi dari peluang, dari potensi ekonomi untuk menghidupkan ekonomi ke depannya, seperti itu sih. Dan masalah terkait dengan pekerjaan, mencari pekerjaan ini menjadi rintisan awal untuk kita bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri, seperti itu sih ya. Poin dasar dan menjadi kenapa saya memilih bidang itu pastikan adalah keberkahan, yang dalam bahasa Manggarai adalah bidang keberkahan atau bersyukur atas potensi yang diberikan oleh alam kita begitu.
0: Oke, jadi memanfaatkan apa yang menjadi komunitas unggulan begitu ya di daerah Manggarai Barat, dan ini tentunya bisa menjadi berkah untuk semua anggota dalam komunitas Widang Mete ini. Dan ini ya, terbukti begitu ya dari tahun 2022 terbentuk dan sampai dengan saat ini bertahan. Kalau tidak menjadi berkah, tidak mungkin bertahan begitu ya Kak Charlie ya. Ya Kak Charlie, ini awal terbentuk berapa banyak jumlah komunitas anggota komunitas dari tahun 2022 kemudian berkembang sampai dengan tahun 2026 ini, apakah stabil begitu jumlah anggotanya atau malah bertambah dari tahun ke tahun begitu Kakak?
1: Betul ya Kak ya. Jadi memang apa ya, kita pada proses-proses awal itu ya, pertama kita memang betul-betul konsisten dengan pilihan itu. Dan memang dinamika, ada yang mau bergabung, ada yang tidak gitu, dan punya semangat yang sama dan visi dengan kita itu ya, mungkin bisa dibilang orang-orang terdekat yang kita bisa ajak diskusi dan punya apa, goals yang sama. Jadi saya bergabung, termasuklah para petani. Jadi para petani yang memiliki kebun mente yang sangat luas. Jadi saya ajak gabung dan bersama-sama sebagai penyedia bahan baku begitu. Jadi bermain bersama. Terus untuk anak mudanya ya, anak muda, mungkin saya saja sebagai anak muda, lebih pada orang tua yang memiliki pohon mente. Dari ini kita punya visi dan punya semangat, karena memang itu sih ujian pertama dari kita itu ya. Kebanyakan anak muda itu kan bukan menciptakan kerja, tapi mencari kerja. Jadi awal-awal seperti ini ya, apa ya, sebelumnya awal-awal di 2002, 2003 itu kan masih dibilangin, ngapain kita sudah apa ya sekolah tinggi-tinggi, kenapa kembali ke kampung, jadi kerja yang kotor seperti ini. Jadi itu yang menjadi apa ya, menjadi ujian kita untuk kita tetap konsisten. Dan sejauh ini ketika kita sudah melihat dengan sepak terjang kita, kita sudah bermain mitra dengan para buyer hotel maupun yang ada di Labuan Bajo atau di beberapa toko di Manggarai Barat yang sebagai penyedia seller kita, penyedia produk kita di toko-toko, sehingga mereka baru membuka mata dan ingin bergabung dan ingin untuk bekerja sama sebagai mitra penyedia bahan baku. Jadi di 2026 ini ada beberapa desa yang diminta untuk saya dan beberapa teman untuk penyedia bahan baku itu sebagai apa ya, sebagai alur untuk bagaimana sih sampai jadi produk seperti ini. Jadi ada beberapa, ada dua orang kami, saya sebagai narasumber untuk pendampingan teman-teman, baik dari proses pengupasan, proses pengeringan, sampai pada produk kemasan. Jadi kita memfasilitasi ibu-ibu di kampung, terus apa ya, orang di desa yang memiliki pohon mente dan punya semangat yang sama seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi tadi di awal Kakak Charlie sempat menyentil ya soal omongan-omongan dari orang-orang, ngapain kuliah jauh-jauh atau mengenyam pendidikan tinggi terus harus pulang kampung begitu ya, kerja yang kotor-kotor. Nah, bagaimana Kakak menepis omongan-omongan seperti ini Kakak?
1: Pertama ya, kita apa ya, tidak perlu dibawa dalam hati terkait seperti itu, karena itu sebagai ujian kita. Karena kalau kita tidak konsisten, kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi untuk menepis isu-isu terkait itu adalah kita tetap konsisten, tetap inovasi, tetap kreatif, dan membalas itu dengan hasil yang betul-betul skala premium. Ya tidak, kita tidak kalah bersaing lah dengan produk-produk yang dari luar gitu. Paling tidak kita hampir mirip dari proses, dari kemasan maupun isi varian produk. Jadi kita apa namanya, bersaing lah dengan produk-produk yang di Jawa maupun dari Sulawesi yang bersaing di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi ketika mereka lihat di toko Lole maupun di Indomaret ada beberapa produk kita yang sudah masuk, jadi mereka sudah berpikir, wah ternyata mereka sudah sejauh ini ya, mereka punya teman-teman ini sudah bangun dari desa, tapi hasilnya bukan di desa lagi yang mereka jual, tetapi menyeluruh di Kabupaten Manggarai Barat begitu.
0: Oke, jadi menepis omongan itu dengan menunjukkan prestasi, bukti begitu ya, bahwa kerja yang dibilang itu ngapain harus kembali ke kampung dan kerja dengan para petani, begitu menjadi petani. Tapi buktinya adalah hal-hal yang dikerjakan ini bisa menghasilkan berkah begitu ya, bisa menghasilkan uang begitu ya, Kakak Charlie ya. Oke, Kak Charlie, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kita nikmatin dulu. Saya punya novela dengan membawa cinta, mudah-mudahan ini juga bisa membawa cinta untuk pendengar RRI ya, dengan kehadiran Mete dalam komunitas Widang Mete, dan mudah-mudahan Widang Mete ini bisa semakin dikenal gitu ya oleh masyarakat luas. Dan Kak Charlie, kami minta untuk tidak matikan sambungan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.
1: Siap, Kak.

0: Komunitas Bicara dengan Komunitas Widang Mete, pendengar yang luar biasa sekali pendengar ya. Mereka bergabung untuk kemudian bagaimana mengolah Widang Mete, maksud kami Mete pendengar ya, untuk kemudian ini bisa menjadi oleh-oleh khas yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan kami masih terus bersama Anda, bersama Ketua Komunitas Widang Mete ya, Kak Charlie. Kak Charlie, selamat malam kembali.
1: Selamat malam, Kak Lili.
0: Oke, baik. Kak Charlie, ini kita semua pada penasaran nih, bagaimana proses pengolahan mete yang dilakukan oleh teman-teman di Widang Mete ya, mulai dari hasil panen sampai menjadi produk yang siap untuk dipasarkan, dikenal oleh masyarakat luas.
1: Baik, terima kasih Kak Lili. Pertama itu ya dari mente, kualitas mente dari kita itu memang sangat bagus dan sangat berlimpah dari petaninya, karena memang kita punya standar yang kita sudah terapkan bersama baik dari komunitas maupun dari petani yang penyedia bahan baku ini. Dari itu kita sortir ya, sortir. Sortir dari tahap sortir itu kita proses penjemuran. Nah, dari proses penjemuran tentu kita ada namanya tes akurasi ke total kekeringan mente untuk siap untuk diproduksi atau pengupasan biji. Nah, pengupasan biji ini kurang lebih membutuhkan 5 atau 4 orang anggota untuk berkontribusi bersama untuk lebih cepat dan lebih efektif, karena kita memiliki sama-sama semangat yang sama seperti itu. Jadi setelah itu ya kita proses pengupasan kulit ari. Lalu berikutnya kita model konsep ke produksi mau varian. Jadi selama ini kita sudah ada 4 varian. Varian panggang original atau roasting. Yang kedua adalah varian goreng original. Terus ketiga adalah varian coklat. Dan keempat adalah varian gula merah atau gula rebok dalam bahasa Manggarainya. Jadi ini target market kita lebih ke wisatawan yang pencari oleh-oleh. Itu target marketnya. Terus untuk mente mentah kita targetnya ke toko kue atau para mitra buyer ya, misalkan toko, kalau di Labuan Bajo itu ada namanya Sentral ya, Sentral Bajo atau Sasko, itu sebagai toko yang menyuplai bahan baku untuk ibu rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi itu sebagai target market kita. Sedangkan untuk yang remah-remahan itu biasanya itu di apa ya, kue-kue siap saji, kue-kue ulang tahun, yang untuk topping-topping kue itu. Jadi itu tiga segmen target pasar kita yang kita sudah buat tabel untuk menjadi target market kita mulai dari 2024, 2025 sampai sekarang gitu. Jadi sejauh ini kita tetap stabil dengan tiga target market tersebut. Begitu sih Kak.
0: Oke. Nah, ini untuk MT-nya ini didapat dari mana nih? Apakah dari Labuan Bajo sendiri, Manggarai Barat sendiri, atau teman-teman mendapatkan dari daerah-daerah lain begitu? Untuk bahan bakunya.
1: Memang alamat Widang Mete itu di Lembor, Kecamatan Lembor, kurang lebih 60 kilo dari Labuan Bajo. Lembornya di Desa Wewako. Di Desa Wewako itu memang komoditas desanya itu pertanian mente. Jadi untuk saat ini dari awal start kita rintis usaha mente ini sampai sekarang, kita tetap supply bahan baku dari desa kita sendiri gitu. Karena bahan baku kita sangat berlimpah, malahan kita masih kendala untuk apa ya, mengakomodasi semua mente yang tersedia yang ada di desa ini. Jadi itu yang menjadi harapan kita, semoga, karena kita memang kompetitor kita para rentenir yang membeli biji mente yang sangat rendah. Jadi sistem ijon itu yang kita perlu apa ya, perlu kendalikan. Terkait dengan kompetitor-kompetitor yang sangat ya tidak lagi menjadi mente itu sebagai bernilai atau sebagai penghidupan ekonomi yang ada di masyarakat, ketika model sistem pembelian oleh para ini rentenir atau pembelian harga yang sangat rendah, apalagi sistem-sistem ijon. Jadi itu yang kita sayangkan, karena yang menjadi dampaknya adalah para petani tidak lagi menginginkan pembibitan ulang untuk penanaman pohon mente ini. Harapan kita dengan harga yang cukup cukup tinggi, supaya para petani memiliki semangat untuk menanam kembali mente dan terus berkembang sampai ke depannya. Itu yang menjadi harapan kita, itu supaya kita beli dengan harga yang jamin untuk ekonominya mereka, dan kita bekerja sama sekaligus untuk memangkas kemiskinan maupun ketenaga kerjaan yang ada di desa. Itu yang kita harapkan, seperti itu.
0: Oke, jadi bahan bakunya ini cukup jauh didapat begitu ya, dan ini juga sekaligus memotivasi para petani kita untuk memulai untuk kembali membudidayakan tanaman mete begitu ya, Kak Charlie ya. Nah, Kak Charlie, dari beberapa varian produk tadi yang sudah disebutkan yang dihasilkan oleh komunitas Widang Mete ini, di antara berbagai varian tersebut, produk mana ini yang paling diminati oleh konsumen, Kak?

0: wisatawan Bajo, dan musim-musim itu banyak wisatawan membeli produk cemilan yang dalam kemasan, dan di bulan tersebut juga sangat bestseller produk-produk kemasan yang seperti varian tadi itu, varian coklat, varian original, yang roasting itu sangat apa ya, sangat disenangi oleh atau sangat diminati oleh wisatawan, karena lebih khusus mereka yang pecinta cemilan seperti itu. Di Labuan Bajo itu kan beberapa apa ya, spot-spot wisata atau objek wisata itu kan dari pulau-pulau gitu, jadi mereka membutuhkan cemilan yang siap saji, dan aminte juga sebagai apa ya, produk untuk bisa menahan lapar itu dan stamina.
1: Oke. Nah, Kak Charlie, dari berbagai varian tadi yang sudah disebutkan, ini produk-produk ini sudah dipasarkan di mana saja begitu? Mungkin pendengar kita yang ingin dan juga penasaran ya, ingin mencicipi bagaimana sih rasa dari beberapa varian tadi yang sudah disebutkan, produksi dari teman-teman yang ada di komunitas Widang Mete ini.
0: Untuk kita sudah memasarkan, karena memang selama ini kita di Labuan Bajo belum memiliki toko sendiri ya, kita bermitra dengan toko Leole, terus NTT Mart sama Sasko Mart, dan toko roti itu, toko kue, maupun di tempat-tempat kantor agen di Labuan Bajo yang mereka siapkan etalasenya untuk menitipkan kita punya produk seperti itu. Jadi tidak sulit lah kalau datang ke Labuan Bajo, pasti lu menyediakan produk kacang mente di setiap stand yang ada di toko Leole maupun di toko Sasko maupun di NTT Mart. Jadi selalu ada etalase dari kacang mente dari komunitas Widang Mete gitu.
1: Jadi banyak tempat begitu ya, di mana teman-teman atau pendengar RRI yang ingin mencicipi dan juga bisa mencoba produk-produk Widang Mete begitu ya, dari teman-teman Widang Mete itu bisa dicari di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebagai usaha berbasis komunitas begitu ya Kakak. Nah, ini bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan supaya seluruh anggota itu, baik petani maupun pengolah begitu ya, bisa memperoleh manfaat yang sama begitu ya, yang adil begitu, bagi adil begitu Kak Charlie. Sejauh ini seperti apa di komunitas Widang Mete?
0: Kita memang tidak dinikmat program lain kecuali secara adil ya. Terus petani mente dengan harga di atas harga tengkulak ya, itu kita model sistem pembelian pada para petani. Terus sebagai ibu-ibu yang pengelola di dapur maupun di produksi, kita model sistem apa ya, sistem borong maupun sistem kalau misalkan mereka model mente sendiri, tapi kita pakai alat kita yang tersedia di tempat produksi, itu kita bisa lebih ke sewa alatnya saja. Tapi untuk keuntungan pribadi dari ibu-ibu, silakan lakukan untuk model proses penjualan secara pribadi seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah konsepnya, sistem kita adalah mari kita bergabung bersama supaya kita bisa berkolaborasi, punya standar yang baik, punya siklus produksi yang standar melalui standar PRT yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sehingga produk-produk kita tetap higienis dan selalu dalam produk-produk yang sering dicari oleh wisatawan seperti itu. Dan memang pembagian hasil untuk manajemen apa segala macam, kita memang belum sampai pada tahap yang lebih spesifik, tapi tetap kita memang tetap target itu ke depannya. Tetapi sejauh ini kita memang sistem borongan maupun sistem harga yang lebih baik terhadap masyarakat petani mente seperti itu sih Kak.
1: Dan sejauh ini apa saja tantangan yang dialami oleh teman-teman di komunitas Widang Jaya ini?

0: bidang mete maksud kami?
1: Di bidang mete itu menjadi tantangannya mereka itu adalah bahan baku ya. Bahan baku itu karena memang ini bahan musiman ya. Mm-hmm. Bahan musiman itu sih karena memang kita di di Manggarai Barat itu kebanyakan acara, sehingga di bulan-bulan tertentu kita memiliki kesulitan ekonomi, sehingga mereka tetap ada peluang untuk sistem ijon kepada tengkulak. Jadi di pada pasca panen nanti, jadi ya mungkin sebagiannya saja untuk kita olah bersama, tapi sebagiannya mereka sudah sistem-sistem ijon dengan tengkulak. Jadi ini yang menjadi tantangan terhadap penyedia atau anggota di bagian penyedia bahan baku atau petani mente. Untuk ibu-ibunya ya, di saat-saat tertentu untuk aktivitas pribadinya mereka, misalkan petani, karena memang petani mente ini kan musiman, jadi kalau lebih kehidupan mereka sehari-hari itu lebih ke sawah atau aktivitas-aktivitas lain, sehingga di waktu-waktu tertentu mereka tidak punya waktu untuk bisa kolaborasi bersama. Jadi ini yang menjadi tantangan, karena memang ini kita belum bisa menjadi tantangan kita adalah belum menjadi background utama untuk menjadi pendapatan ekonomi yang menjadi sandaran ekonomi bagi para petani maupun para ibu-ibu yang mencari pekerjaan seperti itu. Dan ini yang saya pikirkan ke depan, supaya para ibu-ibu yang ada di dapur produksi maupun para petani mente tetap menjadi tetap menjadi prioritas, supaya ini tetap regenerasi dan menjadi pendapatan unggulan di kehidupan keluarganya mereka masing-masing. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Kita tahu bahwa harga mente ini cukup mahal begitu ya. Sekilo ini bisa dengan 120-an ribu begitu, kalau tidak keliru ya, Kak Charlie ya. Nah, ini bagaimana strategi pasar yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di komunitas bidang mente ini agar tidak kehilangan konsumen begitu karena harga tadi begitu, Kakak?
1: Karena kita memang punya standar ya, memiliki standar, ada grade. Dalam kita komunitas bidang mente ini ada grade A, grade B sampai grade D sih kayak. Grade A itu ya utuh, jadi tanpa ada pecah sedikit pun. Itu kita model dari standar 300 gram sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau 1 kilo yang mente mentah utuh itu di 160.000, itu yang grade A gitu. Terus yang B itu yang patahnya sedikit, misal ya taruh kurang lebih 30% lah dari utuhnya itu. Itu yang setengah, bukan setengah juga sih, tapi seperempat lah ya, atau ya 30% lah kayak bisa dikatakan, kalau dalam kita itu 30% dari keutuhannya mente gitu. Itu di harga 135 gitu. Ini yang untuk mente mentahnya. Kalau untuk grade C itu belah dua, yang belah dua itu gitu, kiri dan kanan, tengah. Jadi di 120, itu 120 per kilo. Sedangkan grade D, grade D yang remah-remah, mente-mente remahan, itu untuk topping-topping kue gitu. Itu di musim musim mente itu kita bisa jual per kilonya itu 100.000 gitu. Kadang kalau di habis musim mau stok udah mulai habis, tapi permintaan pasar kita naikin sedikit 110 gitu. 110 paling tinggi net harganya. Dan tetap kita dapat keuntungan cukup baik lah. Gitu. Dan sejauh ini sih kita masih kendala di bahan bakunya dan penyediaan alat yang masih manual. Karena kebutuhan pasar sangat besar, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Sehingga kenapa saya bentuk supaya pendampingan mitra dengan para petani mente maupun anggota yang ada saat ini, supaya tetap menjalin hubungan dengan petani mente, supaya mereka juga buka kelompok dan bisa menyediakan bahan baku mente mentah, supaya kita tidak kesusahan untuk bahan baku, sama-sama kita win-win solution untuk penjualan seperti itu. Karena memang selama ini kita beberapa petani mente, baik dari desa sebelah, desa tetangga kita itu, mereka memiliki kesulitannya itu di bagian pengolahannya itu. Jadi kita aja, kita dampingi, kita berlatih step by step untuk sama hasil seperti yang kita terapkan seperti itu, sehingga ketika kebutuhan pasar setiap hari kita tidak memiliki kendala atau terlambat dari permintaan pasar seperti itu sih, sejauh ini yang kita terapkan, Kak.
0: Oke, okay. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi pesan dari Kak Charlie untuk masyarakat dan juga petani, dan juga untuk generasi muda lebih khusus ya, supaya bisa berani, lebih berani begitu ya, untuk mengembangkan potensi lokal menjadi usaha yang bernilai ekonomi, Kak Charlie?
1: Baik, terima kasih Kak Lili. Pertama-tama, sejauh ini ada begitu banyak sekali komoditas atau komoditi lokal yang ada di wilayah Manggarai Barat maupun pada Flores, NTT pada umumnya ya. Cuman kita masih memikirkan bagaimana cara bermulainya, dari mana, dari sisi mana seperti itu. Jadi saran saya pada kesempatan ini yang kita sudah lakukan sejauh ini, lakukan itu dengan konsep yang ada, lakukan dan terapi. Kalau ada kesalahan walaupun 10 kali atau 30 kali kita coba, akan menjadi hasil yang baik seperti itu. Dan jangan malu bermulai, kita bisa terapkan itu dengan bersama. Kalau ada keliru, mari kita bergabung bersama, kita cari testimoni-testimoni di Google maupun di YouTube. Itu yang untuk strategi cara pengoperasian untuk produk. Dan untuk mentenya ini sendiri, jadi kita di NTT itu urutan ketiga ya, penghasilan mente se-Indonesia selain Sulawesi maupun Jawa. Kita urutan ketiga penyedia bahan baku untuk mente. Sayangnya kita hanya sebagai penyedia bahan baku tapi tidak menjadi pengolah bahan baku, sehingga mente-mente yang dari luar itu kita tetap beli, tapi kita bukan sebagai bahan baku yang kita miliki, kita tidak diprosesi dengan baik, sehingga kita tetap jadi target market dari pemodal. Oleh karena itu, apalagi kita mulai saat ini, kita sudah bergerak di dunia digital, segala sesuatu, penjualan itu tidak hanya dipakai konvensional, kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan ruang seluas-luasnya untuk kita memasarkan, kalau memang itu kendala di pemasaran. Semua produk-produk yang ada di NTT itu akan bernilai ketika kita berani memulai dan menyupportkan itu sebagai sistem perekonomian yang ada. Seperti itu sih Kak, semoga malam hari ini menyemangat para orang muda yang ada di NTT dan menggerakkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing.
0: Oke, terima kasih Kak Charlie untuk waktunya dengan RRI di kesempatan malam hari ini. Sukses terus Kak Charlie dan juga teman-teman dalam komunitas Widang Mete di Manggarai Barat Labuan Bajo. Salam hangat dari Andi Kota Pancasila ke Labuan Bajo, Kak Charlie.
1: Amin, terima kasih, salam Pancasila kembali Kak.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Saya Novinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Pak Benus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya.

mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

tadi ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Emmanuel Bolmo alias Dr. Listrik mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun badai datang.

sampai dengan saat ini untuk Anda yang sedang sendiri mungkin malam hari ini, yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang duduk di teras rumah ditemani kopi dan juga

sempat dikatakan. Karena kita semua pasti pernah pendengar ya, berada di satu titik di mana kita ingin sekali menghubungi seseorang ya, jari kita sudah berada di atas kontaknya, nomornya masih pesannya sudah diketik, tetapi akhirnya kemudian dihapus lagi. Ya ini bukan karena sudah tidak sayang ya, bukan juga karena sudah tidak peduli lagi, dan mungkin hanya karena kita sadar ada jarak yang tidak bisa ditembus hanya dengan sebuah pesan. Tetapi pendengar malam hari ini, Anda tidak perlu menyimpan semuanya sendirian. Line telepon sudah saya buka untuk ruang rindu.

0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Deli.
0: Iya, betul sekali. Monitor radionya bisa dikecilkan, Pak, biar tidak feedback ya. Bapak Ingrid, oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, Bapak Ingrid, silakan Bapak Ingrid mau bagi salam untuk siapa lagunya apa?
1: Bagi salam untuk Mbak Deli. Dan balik kata ucapkan selamat malam.
0: Oke.
1: Petugas. Walaupun kita sekarang sedang goyang-goyang seperti joget.
0: Kita diayun-ayun terus, Bapak ya.
1: Iya. Tidur malam pun sepertinya
0: harus terjaga inti. Terus ya.
1: Iya.
0: Tapi biar ada cerita itu, Bapak. Biar ada cerita ya.
1: Iya. Nah, jangan takut. Aku bersamamu.
0: Amin. Iya. Betul sekali.
1: Dia. Jangan takut.
0: Dia yang punya kehidupan ya.
1: Iya. Jangan gelisah hatimu, kata dia.
0: Saya amini, Bapak.
1: Iya, aku selalu bersamamu, kata dia. Oke. Lagu ikutan yang terbaik untuk Pak Ingrid. Ulang tahun RI 81. Bahagia bersama masyarakat Flores umumnya. Terima kasih RI ini selalu memberi situasi para masyarakat yang penuh dengan kegelisahan. Ada kebohongan membuat masyarakat itu pontang-panting kiri kanan, tetapi dia mengatakan jangan takut, aku selalu bersamamu. Terima kasih, Mbak Lili.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih juga kembali untuk Bapak Ingrid yang ada di Maoponggo ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami untuk ke Putra Mus, mungkin bisa kontak ke layanan telepon saja ya. Karena ini sedang ada sesuatu ya, sehingga saya kayaknya tidak bisa menerima ini ya. Sambungan telepon dari Putra Mus nih. Sudah saya klik untuk menerima, tapi sayang sekali nih tidak terhubung ya. Jadi bisa kontak kami melalui layanan telepon biasa saja ya. Oke, next penelpon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Hai, selamat malam Ade Leli. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Ima yang ada di posisi.
2: Iya, sayang. Selamat jumpa kembali.
0: Terima kasih Bunda Ima akhirnya gabung dengan RRI.
2: Ya, tadi cuma pesan suara tadi lewat di Prodangdut tadi.
0: Oh, begitu. Tidak sempat ini ya, telepon langsung ya.
2: Iya.
0: Kenapa Bunda sibuk kah?
2: Bukan sibuk, tapi karena kadang apa ya, lagi sibuk telepon, tiba-tiba sudah tersambung, mungkin sudah lagu, jadi belum bisa pantau FM-nya di sini. Adeline.
0: Oh iya, terima kasih Bunda untuk informasinya, nanti saya teruskan ya. Memang pemancar relay-nya ini RRI, kemarin juga sudah dijelaskan di program acara Hello RRI.
2: Iya.
0: Pemancar memang lagi dalam proses perbaikan nih Bunda, mudah-mudahan secepatnya bisa mengudara kembali.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar itu Adeline. Suara Sika juga masih serak-serak.
0: Oh iya.
2: Belum jelas suaranya.
0: Oke, Bunda mungkin bisa pantau melalui aplikasi RRI Digital.
2: Tidak daftar jadi.
0: Oh iya, oke deh, terima kasih untuk informasinya ya Bunda ya.
2: Iya, makasih
0: Bunda. Bunda, saya sudah siapkan banyak sekali tembang-tembang nih untuk malam hari ini. Ada Samson Kenangan Terindah, ada Rosa Tegar, kemudian Peter Pan Mungkin Nanti, ada April dengan When You're Gone, Glenn Fredly Januari, Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika, The Massive Cinta Ini Membunuhku, ada Celine Dion That's The Way It Is, kemudian ada band dengan Manusia Bodoh, Ungu Demi Waktu, Sheila on Seven Betapa, dan juga Westlife My Love. Mau yang mana nih Bunda?
2: Westlife My Love.
0: My Love dari Westlife. Oke, okay, untuk siapa lagunya Bunda?
2: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Adik Leli bersama operatornya. Mm-hmm. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati.
0: Siap.
2: Salam buat Oma Ceri bersama keluarga. Selamat malam Oma, semoga sehat selalu.

0: Malam, ada Mak Nursia, ada Mak Oce, Bunda Yuli, ada Bapak Maksi, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bapak Ustaz Abdullah, selamat malam. Terus teman-teman ya yang di luar daerah Ende, ada Bang Nasrun, ada Umat Depa, ada Bunda Wijati, ada Putra Tenga, ada Bang Lei, ada Adik Puja, selamat malam. Di Momere juga sapu rata saja teman-teman di Momere tanpa terkecuali dengan ucapan selamat malam dan selamat mendengarkan. Mm-hmm. Semoga terhibur di malam hari ini. Buat Adik Leli, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam kembali untuk ke Bunda Ima yang ada di Maomere. Di sana juga ada Widya, mana suaranya nih Widya. Kemudian ada Olin juga di sana ya. Kita ke Tembang dulu. Dan selepas itu saya akan kembali menerima Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon. Oke, kayaknya sudah ada yang bergabung nih, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan Mama Oce di Bukit Tangga, Mbak Leli.
1: Mama Oce, bagaimana kabar Mama Oce?
2: Kabarku selalu baik, sehat selalu.
1: Gempa di sana bagaimana kondisi Mama Oce dan keluarga?
2: Aman, terkendali ya.
1: Amin, puji Tuhan. Oke, Mama Oce, saya siapkan banyak sekali lagu-lagu nih. Mama Oce mau yang mana? Ada Samson Kenangan Terindah, ada Rosa Tegar, Peter Pan mungkin nanti, ada April dengan When You're Gone, ada Glenn Fred.
2: Samson.
1: Lagunya dari siapa?
2: Samson
1: Kenangan Terindah?
2: Iya.
1: Oke, okay.
2: Iya.
1: Oke, Samsonnya untuk siapa?
2: Tentunya yang pertama sekali buat Mbak Leli, juga di Balik Pasar, selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap semangat, dan juga selamat berakikan dalam minggu. Terus salam buat Bunda Ima tadi yang baru saja lewat, terima kasih salamnya, selamat malam. Buat Bu Maksi di Endona, Bu Goris di Kalempas, selamat malam. Buat adik Yeri di Detu Elu, selamat malam. Umat Seri, Umat Diferi di Jakarta. Terus buat Fitri di Ibu Owai. Yanti Ibolovia, adik Nusri di Mokbawa, selamat malam. Buat Asonto di Papua. Bapak Mandas keluarga di Mak Nuri, selamat malam. Ayu di Embai. Adik Yuli di Dolo. Di Mak Mir juga ada adik Widya, adik Ida, semuanya selamat malam. Oh, singkatnya buat semuanya saja yang lagi pantau, ucapkan selamat malam dan selamat bermalam minggu. Buat Mbak Leli, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke deh, terima kasih. Selamat malam kembali untuk Oma Sari. Untuk Mama Oce yang ada di Bukit Tangor, ada Bung Marmit di sana. Selamat malam, mudah-mudahan selalu memantau siaran RRI. Oke, kita ke Tembang dulu ya. Saya hadirkan Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu, ini spesial untuk Bapak Ingrid yang ada di posisinya Mau Ponggo. Kemudian ada lagu Samson untuk Mama Oce dan juga My Love dari Westlife untuk

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

bentuk, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: di program Satu RRIND. Kita di program acara Ruang Rindu. Seperti biasa, saya juga sudah siapkan lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Dan layanan telepon langsung saja saya buka. Saya sapa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam
0: Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Umpace di Momere.
0: Dengan siapa?
1: Umpace, Pace, Pace,
0: Pace.
1: Pace. Iya.
0: Oke, Umpace di Momere.
1: Iya.
0: Baru pertama kali gabungkah dengan RRIND atau sudah?
1: Baru pertama kali.
0: Wow, luar biasa. Mudah-mudahan betah ya. Dalam arti sering-sering terus bergabung dengan RRIND.
1: Amin. Terima kasih juga untuk Ibu Leli yang sudah pandu saya bisa untuk mengikuti siaran RRI melalui RRI digital tadi.
0: Oh iya. Oke, okay, ya. Siap-siap Om Pace. Terus gabung ya Om Pace ya. Jangan cuma malam ya. Ini.
1: Oke.
0: Om Pace mau lagu yang mana? Biar saya siapkan.
1: Boleh request lagu di luar dari tadi, list yang tadi.
0: Boleh deh, untuk Om Pace ini sebagai ucapan selamat datang ya, selamat bergabung dengan RRIND. Boleh, mau lagu yang mana?
1: Saya request lagu, belum ada judul, dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals?
1: Pesannya, iya. Mm-hmm. Belum ada judul dari Iwan Fals.
0: Mm-hmm. Kenapa ini?
1: Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
0: Yeah.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Kemudian yang kedua, untuk lagunya tadi spesial buat rekan-rekan asal Ende yang... Mm-hmm.

0: dulu sama-sama berjuang di Tanjung Bungkat, Denpasar. Spesial untuk rekan Ferry, Polce yang punya Onikore, kemudian Pak Adam Rea, kemudian ada Deddy Wala di ND8, dan juga rekan satu kamar seperjuangan saya, Bung Loliwesa, orang Ngelopolo tuh.
1: Oh iya, mudah-mudahan iya, mereka lagi mendengarkan ya.
0: Mudah-mudahan. Dan untuk seluruh rekan-rekan yang dulu sama-sama berjuang di Denpasar, khususnya yang menghuni lingkungan di Eks Tanjung Bungkat, Denpasar.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Ucapannya selamat berjuang, tetap survive. Tuhan memberkati.
1: Amin, amin.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Om.
0: Terima kasih
1: Haji.
0: Banyak.
1: Yuk. Oke, okay, ditunggu ya lagunya, nanti saya putarkan.
0: Oke, okay, makasih. Yuk, yuk.
1: Iya, jadi untuk Anda yang ingin selalu mendengarkan siaran RRI Program 1, selain bisa mendengarkan melalui terestrial kami di 100,5 FM, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 1 RRI ND jika ingin mendengarkan saya dan juga teman-teman lainnya yang selalu bersuara ya.

kirim-kirim salam gitu ya. Bisa ceritakan kisah Anda dan siapa tahu lagu yang kamu request semalam ini menjadi pesan yang sampai kepada seseorang yang kamu rindukan.

Dan mendengar RRI, kadang yang kita rindukan itu bukan sekedar kehadiran seseorang ya. Kita mungkin bisa merindukan cara dia menyapa kita, cara dia tertawa, cara dia memanggil nama kita ya. Apalagi ada nama-nama panggilan sayang begitu ya. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa tetapi justru menjadi sesuatu yang paling kita cari, paling kita tunggu begitu ya, paling kita rindukan. Oke, next penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Bisa dicoba kembali ya, di layanan telepon yang sama. Saya nantikan partisipasi Anda di 0821 4451195.

menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami

lagu yang tentu saja punya cerita. Begitu intronya terdengar, kita langsung bisa menebak ya, oh ini lagunya. Mungkin lagu ini punya cerita ya. Seseorang pernah mengirimkannya kepada kita misalnya. Mungkin juga pernah kita dengarkan bersama, atau mungkin

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada yang habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan.

0: di rumah kita masing-masing dan mencitrakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-8.

hadapannya ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxim Emmanuel Polmu alias Dr. Listri mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara walaupun badai datang.

berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sukoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial hadir

Pendengar RRI di mana pun anda berada, selamat malam kembali untuk anda yang masih terus setia bersama kami di 100,5 FM. Ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan sebelum tidur, pendengar, yaitu memikirkan masalah, memikirkan percakapan tadi siang, memikirkan pekerjaan besok, memikirkan seseorang, memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak kita katakan, dan akhirnya mata ingin tidur, tetapi kepala justru semakin ramai. Nah, kalau malam ini anda sedang berada di fase ini, sedang merasakan hal yang tadi si Desi sebutkan, pendengar, saya ingin mengatakan sesuatu, pendengar. Tidak semua masalah itu harus selesai malam ini. Besok masih ada waktu. Dan tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban sekarang. Tidak semua orang harus kita pahami malam hari ini. Dan tidak semua keputusan harus dibuat ketika hati sedang lelah. Taruh dulu semuanya, besok kita pikirkan lagi, pendengar, ya. Dan malam ini istirahat. Tapi saya akan mengantar anda dengan rangkaian lagu-lagu lembut, pendengar, ya. Ya, biar anda lebih nyaman, biar anda lebih tenang malam hari ini. Tarik nafas perlahan, buang perlahan, dan izinkan anda menikmati beberapa menit tanpa memikirkan apapun. Pikirkan tentang saya saja, ya. Oke, pendengar RRI dimanapun anda berada, malam hari ini juga banyak sekali informasi yang akan saya informasikan untuk anda dari laman rri.co.id, di mana dokter itu mengingatkan orang tua tidak memberikan distraksi ketika anak sedang makan. Dokter Meta Herdiana Hanina, SPA, menyebut makan merupakan proses belajar penting bagi anak. Anak perlu belajar mengendali sinyal lapar dan juga kenyang dari tubuhnya secara mandiri, pendengar, dan sebetulnya tidak boleh melakukan distraksi apapun pada saat anak makan, termasuk nonton YouTube. Dan menurut Meta, tayangan dapat mengalihkan fokus anak dari proses makan yang berlangsung. Dan ketika fokus berpindah, anak berpotensi tidak mengendali kondisi lapar dan kenyangnya sendiri. Dan kondisi ini dapat mengganggu proses belajar makan pada anak sejak usia dini. Anak juga berpotensi mengemut makanan terlalu lama saat sedang makan bersama keluarga. Dan Meta menyebut, distraksi dapat membuat anak terus makan tanpa menyadari rasa kenyang, dan kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko konsumsi makanan secara berlebihan pada anak. Karena itu, pada orang tua perlu menciptakan suasana makan yang tenang bagi anak, dan orang tua sebaiknya mendampingi anak tanpa menggunakan gawai selama waktu makan berlangsung. Nah, pendekatan tersebut membantu anak mengenali rasa, tekstur, lapar dan juga kenyang secara baik. Dan kebiasaan makan tanpa distraksi juga membantu membentuk kemampuan makan secara mandiri. Meta menilai waktu makan sebaiknya menjadi kesempatan anak belajar mengenali keutuhan tubuh, ya, kebutuhan tubuh maksud saya, dan orang tua dapat mendampingi tanpa menjadikan tayangan sebagai alat untuk membujuk. Dan kebiasaan ini paling penting ketika anak sedang membangun pola makan yang sehat. Dan anak perlu mendapatkan kesempatan menikmati makanan tanpa gangguan perangkat digital selama makan. Dengan demikian, proses makan bisa berlangsung lebih sadar dan terarah bagi anak. Keluarga dapat membangun rutinitas makan bersama tanpa tayangan atau permainan tambahan. Nah, untuk anda yang malam hari ini masih terus bekerja sambil ditemani oleh lagu-lagu lembut dari Pro 1 RRI ND, selamat menikmati, ya. Dan untuk anda yang saat ini juga sedang galau, ya, sedang memikirkan sesuatu sehingga membuat anda susah untuk tidur, seperti yang tadi sudah saya sampaikan trik-trik mudahnya, ya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ada satu orang yang sering kita lupakan untuk diberi apresiasi. Anda mau tahu siapa itu? Diri kita sendiri, pendengar. Kita mudah sekali berterima kasih kepada orang lain, tetapi jarang pendengar ya untuk mengatakan terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berusaha, terima kasih karena tidak menyerah, pendengar ya. Padahal kita itu sudah melewati begitu banyak hal. Ada hari ketika kita hampir menyerah, kemudian ada hari ketika kita ingin sekali berhenti, tetapi ternyata kita masih di sini mendengar, masih mendengarkan RRI pastinya ya. Dan di kesempatan malam hari ini pendengar, saya terus memberikan informasi untuk Anda dan masih dari laman rri.co.id untuk Anda. Tim kesehatan dalam program Caritas Indonesia sudah memberikan pelayanan pemeriksaan dan juga pengobatan kepada masyarakat di sekitar 22 titik di sejumlah wilayah. Pelayanan dilakukan oleh dua tim dengan menyasar warga di paroki, stasi, lokasi pengungsian hingga lembaga pendidikan yang membutuhkan layanan kesehatan. Suster M. Ernesta CIY, tenaga kesehatan dari klinik Santa Martina Depores Jalan Diponegoro ND, mengatakan bahwa pelayanan ini dilakukan langsung dengan mendatangi masyarakat. Dan hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai RRI ND pada Senin 1 September 2026 di Aula PSE ND, Posko Utama Keuskupan Agung ND. Yang menjelaskan pelayanan diawali dari paroki Wevalue, stasi Wembrung, paroki Bekakuasi, paroki Duobosi, paroki Komandaru, stasi Wolombra, dan Toposoke. Tim kemudian bergerak ke Seminari Bataloko, Riung, Latung, Damo, paroki Boawai, stasi Roe, stasi Dawe, paroki Wekaseko, dan juga stasi Watu Api. Pelayanan berikutnya menjangkau paroki Ratesuba, paroki Bukusaki, Ropa, Naungan Kasih, hingga SMK Dona. Di setiap titik, tim memberikan pemeriksaan dan juga pengobatan dengan menyesuaikan keluhan serta kondisi kesehatan masyarakat yang ditemui. Dalam pelayanan tersebut, tim juga mendapat dukungan tenaga medis dari luar daerah, salah satunya dari Dr. Alvin Chandra, dokter umum dari Medisar FK Ika Atmajaya, dan dokter umum dari Jakarta, ikut melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat di sejumlah lokasi pengungsian. Nah, pendengar RRI, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi, terus bersama program 1 RRI ND, terus bersama saya Leli Kara malam hari ini yang temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online.

0: tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya geledkan.

ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiar Anda Lili Kara, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Forata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ini Radio Publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100,5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Minggu 13 September 2026 dari Jalan Durian nomor 1. Saya Angela Bud dan juga operator studio yang bertugas di hari ini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1ND dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, akan menemani ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi edisi Minggu 13 September 2026 dengan tema Mengampuni Tanpa Batas. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memulai permenungan iman ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menghimpun kami dalam kasih-Mu. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami sering melakukan kesalahan. Kami juga sering terluka karena perkataan, sikap, dan tindakan terhadap sesama kami. Pada saat ini, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Ajarlah kami memahami arti pengampunan yang sejati. Semoga kami mampu mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu membayar, raja itu memerintahkan supaya ia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ia membebaskan hamba itu dan menghapuskan seluruh hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat,
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengampuni tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu pertanyaan sederhana tetapi sangat dalam yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus menawarkan bahwa angka yang menurutnya sudah sangat besar, yaitu 7 kali. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkannya. Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk menghitung berapa kali kita mengampuni. Sebaliknya, Yesus ingin mengubah cara berpikir kita. Pengampunan tidak boleh dibatasi oleh angka. Poin yang pertama, kita semua adalah orang yang membutuhkan pengampunan. Dalam perumpamaan tadi, ada seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar kepada rajanya. Ia tidak mungkin mampu membayarnya. Namun raja itu berbelas kasih, hutangnya dihapuskan. Gambaran ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, kita semua memiliki kelemahan dan memiliki kesalahan. Kita pernah berkata kasar. Kita pernah menyakiti hati orang lain. Kita juga pernah menghakimi. Kita pernah iri hati. Pernah egois. Bahkan, mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang sampai sekarang masih kita sesali. Tetapi, Allah tidak memperlakukan kita berdasarkan kesalahan-kesalahan kita itu. Allah adalah Bapa yang berbelas kasih. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat, Ia memberikan pengampunan. Karena itu, sebelum bertanya, mengapa saya harus mengampuni dia? Barangkali kita perlu bertanya begini, berapa banyak kesalahan saya yang sudah diampuni oleh Tuhan? Pertanyaan ini sungguh dapat mengubah hati kita. Yang kedua, mengapa kita sulit mengampuni? Mengampuni memang tidak selalu mudah. Ada luka yang begitu dalam, ada perkataan yang sulit dilupakan, dan ada pengkhianatan yang meninggalkan trauma. Ada orang yang berulang kali melakukan kesalahan kepada kita. Kadang-kadang kita berkata, saya mau mengampuni, tetapi saya tidak bisa melupakan kejahatannya. Justru disinilah kita perlu memahami bahwa mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting. Mengampuni juga bukan berarti membenarkan kejahatan. Sesungguhnya,
Mengampuni berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, pengampunan bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Jika dunia sering mengajarkan, kalau dia menyakiti kamu, balaslah. Tetapi Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Ampunilah. Mengampuni bukan tanda bahwa kita lemah. Justru orang yang mampu mengampuni menunjukkan bahwa hatinya lebih kuat daripada rasa sakit yang dialaminya. Orang yang menyimpan dendam seringkali sebenarnya sedang membiarkan orang lain terus menguasai dirinya. Sebaliknya, ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri kita dari belenggu kebencian. Jadi, pengampunan sungguh membebaskan hati kita. Yang keempat, jangan menjadi seperti hamba yang tidak tahu terima kasih. Bagian paling menyedihkan dari Injil hari ini adalah sikap hamba yang telah menerima pengampunan yang begitu besar dari rajanya. Hutangnya dihapuskan. Tetapi setelah keluar, ia bertemu dengan orang yang hanya berhutang sedikit kepadanya. Ia justru menolak untuk mengampuninya. Disinilah Yesus mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita meminta belas kasih Allah, tetapi tidak mau memberikan belas kasih kepada sesama. Jangan sampai kita rajin berdoa, "Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami." Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkata, "Saya tidak akan pernah memaafkanmu." Ada kontradiksi yang besar di sana. Setiap kali kita mendoakan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami," sebenarnya kita sedang meminta kepada Tuhan agar pengampunan yang kita terima darinya justru mengalir melalui kehidupan kita kepada orang lain. Yang kelima, pengampunan dimulai dari hati. Dalam Injil tadi, Yesus mengatakan, "Tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati." Artinya, pengampunan bukan hanya ucapan di bibir. Kita bisa berkata, "Saya sudah memaafkan dia." Tetapi ketika bertemu orang tersebut, kita masih menyimpan kebencian. Pengampunan sejati itu membutuhkan proses. Mungkin kita belum mampu melupakan luka itu hari ini. Tidak apa-apa. Kita dapat memulainya dengan sebuah doa sederhana. "Tuhan, saya belum mampu mengampuni dia. Tetapi saya mau belajar mengampuni. Ubahlah hati saya." Doa seperti itu sudah merupakan langkah iman yang mendalam. Semoga Tuhan menolong kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menutup permenungan iman ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bantulah kami agar sabdamu tidak hanya berhenti dalam tetapi sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami disakiti, ajarlah kami mengampuni. Ketika kami bersalah, berilah kami keberanian untuk meminta maaf. Ketika terjadi konflik, jadikanlah kami
sebagai pembawa damai. Semoga komunitas kami menjadi tempat persaudaraan. Semoga lingkungan kerja kami menjadi tempat paling menghargai. Dan semoga kami menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus lebih kuat daripada kebencian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, para pendengar yang terkasih, terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

didengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

ucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada

Pendengar dimana pun Anda berada, selamat pagi. Di pukul 5 lewat 56 kita akan hadirkan doa Angelus untuk seluruh wilayah Kabupaten Ende dan juga untuk umat agama Katolik menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 13 September 2026, bersama saya Nikolaus Makumele. Kita ke informasi pertama. Relawan Pendekar 08 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Feriso melaporkan.
2: Bangunan Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada masih menyisakan kerusakan berat setelah diguncang gempa magnitudo 7.7. Namun kondisi itu tidak membuat pelayanan kesehatan berhenti. Para tenaga kesehatan tetap bertahan di tengah keterbatasan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dari fasilitas darurat dan tenda pelayanan. Di tengah situasi tersebut, pimpinan dan relawan Pendekar 08 datang membawa bantuan kemanusiaan untuk menopang para nakes yang tetap bekerja meski mereka sendiri turut menjadi korban bencana. Kedatangan rombongan Pendekar 08 dipimpin Ancila Kudari membawa bantuan berupa sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para nakes yang masih bertugas melayani masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi bangunan puskesmas yang rusak serta lokasi pelayanan darurat. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi tenaga kesehatan dan pasien yang masih menjalani pelayanan di tengah kondisi pasca gempa. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Deingebu mengapresiasi kepedulian Pendekar 08 yang memberikan bantuan langsung kepada tenaga kesehatan. Menurutnya dukungan seperti itu penting untuk menguatkan para petugas yang berada di garis depan penanganan dampak gempa.
3: Di dalam suasana kebencanaan yang jatuh situasi apapun, dalam peristiwa ini kita mesti kemudian bersama-sama. Maka tidak ada kata lain selain terima banyak untuk teman-teman semua. Karena ini atensi dan perhatian ini tentunya bukan soal jumlah, tetapi soal seberapa jauh atensi, seberapa jauh soal keprihatinan, seberapa jauh soal bagaimana keprihatinan dari teman-teman kita yang jauh-jauh dari Jakarta, lalu kemudian berada di puskesmas Aimere ini, yang ada mungkin orang tidak kenal di petang, tetapi ada di Kabupaten Ngada, di NTT kita yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Ancila, sampaikan salam hangat kami kepada teman-teman Pendekar 08, tidak boleh berhenti berbuat baik.
2: Kehadiran Pendekar 08 bersama Dandim 1625 Ngada juga menjadi suntikan moral bagi para nakes agar tetap kuat menjalankan tugas di tengah kondisi yang serba terbatas. Bagi para nakes, keterbatasan bangunan dan sarana bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada warga yang butuhkan pertolongan. Mereka tetap memilih bertahan di tengah masyarakat melayani pasien dari tenda dan fasilitas darurat. Bantuan yang datang bukan sekedar soal sembako, melainkan pesan bahwa para nakes yang selama ini merawat korban bencana juga tidak boleh berjalan sendirian. Di tengah puing dan keterbatasan, mereka tetap menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan. RRI Ende Feriso melaporkan.
1: Ketersediaan pangan di Ende tetap terjaga. Bulog memastikan pasokan beras SPHP dan minyak goreng tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jaringan agen. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng melalui agen-agen yang telah ditetapkan. Menurutnya, stok beras SPHP yang tersedia di Bulog Cabang Ende saat ini mencapai 30-an ton. Sementara itu, persediaan minyak goreng tercatat sebanyak 60 ribu liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, penyaluran melalui agen menjadi salah satu cara Bulog mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Dengan ketersediaan stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dan minyak goreng melalui jaringan distribusi yang telah disiapkan Bulog.
5: Mulai sekarang ini kami sudah salurkan beras SPP dan minyak kita ke agen-agen. Jadi untuk beras SPP dan minyak untuk masyarakat Ende tidak usah khawatir. Kami sudah menyalurkan ke agen-agen mulai minggu lalu dan minggu ini sudah sementara jalan.
4: Rizky menambahkan, Bulog Cabang Ende terus memantau kebutuhan dan penyaluran komoditas pangan tersebut di lapangan. Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Petani Pelusolor Flores Timur untuk pertama kalinya berhasil memanen wortel. Cobaan ini menjadi bukti potensi hortikultura di tengah keterbatasan iklim. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur mencatat capaian baru di sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, petani setempat berhasil memanen tanaman wortel. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari pemanfaatan sumber daya air dan dukungan infrastruktur pertanian. Kondisi tersebut membantu petani untuk mengembangkan berbagai tanaman lainnya. Bupati Flores Timur, Anton Deni Dihen, menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung lokasi panen di Pulau Solor.
7: Untuk pertama kalinya, wortel diproduksi di Solor, Pulau Solor ini, khususnya di lokasi Giri, lahan pertanian, kawasan pertanian kita yang sudah kita bangun sumur bor. Kita bangga sekali dengan hasil yang dicapai hari ini, selain beberapa tanaman sayuran lainnya, dapat kita lihat di lokasi ini, ada cabai, ada pokcai, ada terong, ada macam-macam di sini. Dan perkembangan bagus sekali tanaman lain dan yang mencengangkan adalah bahwa dari Solor ini ada juga produksi wortel. Semangat untuk para petani Solor, siap mensuplai wortel untuk Flores Timur.
6: Selain wortel, petani juga menghasilkan sejumlah sayuran seperti cabai, pakcoy, dan terong. Bupati mengatakan keberhasilan produksi wortel menjadi hal yang membanggakan karena komunitas tersebut selama ini identik dengan daerah bersuhu dingin. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi para petani untuk terus berinovasi dan memperluas area tanam. Meski produksi saat ini masih terbatas, hasil panen dinilai cukup baik. Pemerintah optimis komunitas tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Kadin Ende siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli. Kadin Ende fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Sarifuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Ende periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT, Bobilianto, dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten Ende. Dalam kepemimpinannya, Sarifuddin menegaskan komitmen Kadin Ende untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Sarifuddin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
8: Jadi akan berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten Ende sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
1: Kajen juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan. Kehadiran Palang Merah Indonesia PMI bersama para relawan di Desa Turamuri Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. PMI selain memberikan pelayanan kesehatan, juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Selengkapnya, Feriso melaporkan.
2: Kehadiran Palang Merah Indonesia, PMI bersama para relawan di Desa Turamuri, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. Di tengah kondisi pasca gempa, tim PMI rela menembus wilayah terpencil dengan medan yang sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan pada warga terdampak. Kepala Desa Turamuri, Laurentius Tubabeo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PMI dan para relawan yang telah datang melayani warganya. Ia berharap pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tidak berhenti pada satu kali kunjungan, tetapi terus diprioritaskan bagi masyarakat desa terpencil yang masih menghadapi dampak gempa. Ia juga berharap pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa terus menjadi perhatian. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil masih cukup besar, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu warga melewati masa pemulihan.
9: Masyarakat Desa Turamuri sangat menyampaikan terima kasih kepada lembaga TNI yang pada hari ini bersama masyarakat saya ya, melakukan pemeriksaan secara gratis ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas partisipasi dukungan yang pada hari ini di tempat ini. Harapannya bahwa berkaitan dengan proses yang kita lakukan tetap berjalan karena sampai saat ini masyarakat masih mengalami trauma ya, pasca gempa. Jadi harapan bahwa penampilan terus dilakukan oleh instansi-instansi teknis.
2: Selain memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan, relawan PMI juga menggelar trauma healing bagi anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan pasca gempa karena anak-anak tidak hanya membutuhkan bantuan secara fisik tetapi juga pendampingan untuk mengurangi rasa takut dan memulihkan kondisi psikologis mereka. Bagi warga Turamuri, kehadiran PMI menjadi bukti bahwa masyarakat di pelosok tetap mendapat perhatian di tengah situasi sulit pasca bencana. RDND, Ferisuo, melapor.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur merampungkan rekonstruksi ruas jalan Lewo Lamawi Watohari di Kecamatan Solor Timur. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan rekonstruksi sepanjang 660 meter ruas jalan di Kecamatan Solor Timur. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Lewo, Lamawai, dan Watohari ini direkonstruksi menggunakan anggaran APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 1,1 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur, Yohanes Suban, mengatakan pekerjaan utama pada segmen tersebut telah selesai pada 30 Agustus 2026. Saat ini kontraktor menyelesaikan pekerjaan akhir berupa perapihan dan pembersihan bahu jalan.
10: Anggaran 1,1 miliar
11: dengan bisa memberikan
10: volume 600 meter. Sudah selesai, tinggal rawat betong sebagian bahu jalan.
6: Rekonstruksi menggunakan teknologi hot roll seat base atau HRS base untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan permukaan jalan. Bupati Flores Timur bersama Kepala Dinas PUPR telah meninjau hasil pekerjaan tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai perencanaan dan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan dari total sepanjang ruas jalan yang mencapai 6,7 km, sekitar 6,1 km belum mendapatkan penanganan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan mengusulkan sisa ruas jalan tersebut sebagai prioritas pembangunan pada anggaran berikutnya. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil bumi dari Desa Lewo Mawai hingga Watohari. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Q Human Initiative melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia menyalurkan satu unit tenda darurat untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa SMAK Suradikara ND. Laporan Rufinus Wula.
12: Bantuan tersebut disarankan saat Gubernur NTT Melkiades Lakalena meninjau kondisi sekolah pasca gempa Rabu 9 September 2026. Kepala SMA Suradikara Ende Bruder Kristianus Ribeiro mengapresiasi kunjungan Gubernur NTT yang hadir melihat langsung kondisi sekolah setelah gempa. Menurutnya kehadiran pemimpin di tengah situasi sulit menjadi penguatan bagi keluarga besar sekolah untuk tetap bangkit dan melanjutkan aktivitas pendidikan. Bruder Kristianus menyebut sekitar 40 siswa SMAK Suradikara turut terdampak gempa, baik karena orang tua mereka mengalami dampak maupun rumah tempat tinggal yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat siswa untuk tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
13: Terima kasih banyak untuk PT Freeport Indonesia yang sudah memberikan bantuan untuk keluarga besar Suradikara. Semoga Bapak, kami atas nama keluarga besar Suradikara mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan juga semua yang sudah ambil bagian dalam membantu kami.
12: Bruder Chris juga menyampaikan terima kasih kepada Human Initiative dan PT Freeport Indonesia atas dukungan kepada keluarga besar SMAK Suradikara. Menurutnya bantuan tenda menjadi tambahan fasilitas penting agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Sementara itu, perwakilan Human Initiative Leon mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari respon kemanusiaan bagi sekolah yang terdampak gempa bumi di wilayah NTT. Satu unit tenda darurat diserahkan untuk digunakan sebagai ruang pendukung kegiatan pembelajaran selama kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Ia menjelaskan penyaluran bantuan melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia tidak hanya dilakukan di Kabupaten Ende. Bantuan serupa juga disalurkan kepada sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan pendidikan pasca bencana.
14: Selain di ND, kami juga melakukan respon untuk kebutuhan tenda sekolah darurat ini di Nagekeo dan juga di Ruteng. Mudah-mudahan tenda darurat ini bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan sekolah darurat di sekolah selama masa-masa tanggap darurat bahkan sampai pemulihan, dan mudah-mudahan gempa ini sudah tidak terjadi lagi dan cepat pulih.
12: Ia berharap tenda darurat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sekolah selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung. Leon juga berharap gempa Flores tidak kembali terjadi serta trauma yang dialami masyarakat dapat berangsur pulih sehingga aktivitas pendidikan dan kehidupan warga kembali normal. RRI Endero Finuskula melaporkan.
1: Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda wilayah Flores termasuk Kabupaten Nagekeo. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk mendukung pemulihan rumah-rumah ibadah yang terdampak bencana. Laporan Nikolaus Makumeli. Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda wilayah Flores termasuk Kabupaten Nagekeo. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk mendukung pemulihan rumah-rumah ibadah yang terdampak bencana. Helmi Hasan mengatakan rombongan pemerintah Provinsi Bengkulu datang membawa semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak gempa. Bantuan yang disalurkan mencakup sekitar 200 juta untuk keuskupan, serta bantuan simbolis 50 juta rupiah untuk perbaikan masjid. Bantuan tersebut dihimpun melalui gotong royong bersama CSR Bank Bengkulu dan Basnas. Secara keseluruhan, bantuan yang digalang untuk wilayah Flores mencapai kurang lebih 580 juta rupiah.
15: Kita memang menyasar fokus kepada rumah-rumah ibadah. Kemarin kami sudah berjumpa dengan uskup, sudah disampaikan kurang lebih sekitar 200 juta untuk disampaikan kepada beberapa yang rusak. Kita juga ingin menyerahkan bantuan kepada masjid senilai 50 juta. untuk nanti membantu masjid untuk kemudian dibangun kembali sehingga kegiatan sholat, kegiatan ibadah yang lainnya juga bisa bisa diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama.
1: Menurut Helmi Hasan, masyarakat Bengkulu memiliki kepedulian terhadap daerah lain yang sedang mengalami musibah. Helmi Hasan juga mendoakan agar Bupati Nagekeo bersama seluruh masyarakat tetap tegar dan diberikan kesehatan dalam menghadapi dampak bencana. Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu beserta rombongan atas bantuan dan kepedulian yang diberikan. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi wujud nyata komitmen dan nilai kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh wilayah.
16: Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur dan rombongannya, dan semoga niat baik yang Bapak bersama rombongan hadirkan di Nagekeo ini diberi kelimpahan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Simplicius Donatus berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung proses pemulihan masyarakat dan rumah ibadah yang terdampak gempa. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengunjungi SMA Akasur di Karaende guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Vula.
12: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
17: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten NTT dan nanti PUPR, dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan. Ya, kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri, bagus. Tapi kalau kerusakan berat nanti kami bantu. Ya, nanti pamitnya, nanti cek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
12: Melki juga meminta SMK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di Ende dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Ender Finusvula melaporkan.
1: Kunjungi Manggarai Timur, Gubernur NTT minta pendataan kerusakan akibat gempa Flores harus objektif. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan seluruh data kerusakan akibat gempa Flores harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, SARA maupun alasan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat percepatan penanganan darurat bencana gempa Flores di Borong, Manggarai Timur, Kamis 10 September 2026. Rapat tersebut membahas penuntasan masa tanggap darurat serta persiapan pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur meminta seluruh data kerusakan segera difinalisasi mulai dari rumah warga, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, hingga sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi produktif. Gubernur Melki menegaskan tidak boleh ada masyarakat maupun fasilitas publik yang terlewat dalam pendataan. Seluruh data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P untuk membangun kembali Flores dengan perencanaan yang lebih baik dan sesuai potensi masing-masing daerah.
17: Yang saya khawatirkan itu ada berubah masuk saja data. Itu yang sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi unsur untuk perbaikan, kalau itu menyebut fasilitas umum, tidak ada satupun yang tidak masuk.
2: Gubernur juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk melawan hoax selama masa bencana. Pemerintah, media, aparat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menyampaikan informasi yang benar agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu proses penanganan bencana. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan seluruh data kerusakan segera rampung. Dengan data yang objektif dan lengkap, usulan penanganan diharapkan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebelum Oktober 2026, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera dimulai. RRI Andi Firi Soe melaporkan.

0: Berita dari Manggarai Timur menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih.

menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bagi pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih dan masih terus bersama kami di pagi hari ini. Saya Angela But yang masih menemani Anda ya, edisi Minggu tanggal 13 September 2020. Bagi pendengar dimanapun berada, tentunya di pagi hari ini kita akan hadir kembali dengan sejumlah informasi ringan untuk dinikmati ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pagi hari ini kita akan hadirkan berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanggal 13 September. Pendengar, terdapat sejumlah momen penting diperingati setiap tanggal 13 September. Nah, dalam hal ini beberapa peringatan yang tentunya terjadi tanggal 13 September, ada 7 momen yang diperingati. Salah satunya adalah Hari Coklat Internasional. Nah, pendengar, Hari Coklat Internasional jatuh pada tanggal 13 September. Pertama kali coklat ditemukan yang diduga sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, coklat juga sekarang ditemukan di mana-mana ya, bahkan ditransformasi menjadi menu makanan dan juga minuman. Untuk Anda juga yang memang penggemar dark chocolate atau white chocolate ataupun hot chocolate ya, tidak dapat disangkal kalau memang coklat memang kaya akan kerajatannya. Nah, hal ini juga pendengar, di mana kita ketahui bersama ya, bahwa sejarah coklat ini dapat ditelusuri kembali ke 450 sebelum Masehi. Coklat berasal dari Mesoamerika atau negara Meksiko saat ini. Nah, kata coklat berasal dari kata Nahuatl, yaitu coklat lah, yang berarti air panas, dan kata Aztec Zocoalt yang berarti air pahit. Nah, sekitar 4.000 tahun yang lalu, Olmec mulai memurnikan biji kakao menjadi coklat, yang tentunya digunakan sebagai obat dan sebagai bagian dari ritual adat. Dan pendengar, tentunya berabad-abad kemudian coklat berasimilasi ke dalam budaya Maya sebagai minuman dan untuk alat tukar transaksi penting. Dan hal ini juga dirayakan pada Hari Programmer di tanggal 13 September.

Dan untuk menghormati programmer atau inovator yang membuat hidup kita lebih mudah dengan berinovasi dan juga merancang program. Pada tahun 2002, programmer Rusia Valentin Bell dan Mikhail Kirchhoff dan juga Parallel Technologies mengumpulkan orang-orang untuk mendesak pemerintah Rusia dalam mendeklarasikan Hari Programmer ini. Tetapi baru pada tahun 2009, Kementerian Media Massa dan juga Komunikasi Rusia mengakui bahwa Hari Programmer ini sebagai hari libur resmi. Rancangan undang-undang untuk menghormati programmer komputer yang ditandatangani oleh Presiden Dmitry Medvedev ya pada tanggal 11 September 2009 lalu. Nah, Hari Programmer ini menjadi yaitu menghormati pemrogram di seluruh dunia ya. Hampir tidak ada orang di dunia modern yang tidak mendapat manfaat dari layanan seorang programmer. Baik itu transportasi ataupun obat-obatan, keuangan atau pendidikan, pemrograman sangat penting untuk kelancaran fungsi setiap layanan. Iya, pendengar, hari ini juga hari berpikir positif. Nah, di tanggal 13 September setiap tahunnya merayakan hari berpikir positif ya. Yandu sangat mudah untuk menjadi pesimis dan sinis tentang hal-hal yang tidak sepenuhnya buruk. Karena itu mempersiapkannya agar

Nah, ada yang menarik ya pendengar, bahwa penelitian mengatakan bahwa Anda dapat memperpanjang hidup Anda dengan kebahagiaan dan juga optimisme. Jadi hari berpikir positif ini dan juga hari-hari lainnya, latih diri Anda untuk melihat sisi baiknya dalam setiap situasi dan juga selalu menjaga sikap positif. Karena positive thinking memiliki kekuatan untuk mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi stres dan kecemasan. Dan penelitian juga ya mendengar menunjukkan bahwa berpikir

memiliki rambut. Nah, si bald ini adalah beautiful day, pengingat lembut bahwa semuanya cantik apa adanya ya. Kebotakan dulu memiliki konotasi yang sangat negatif, namun pria dan juga wanita botak merasa malu. Namun perayaan ini adalah menjadi pengingat bahwa menjadi botak bukanlah sebuah kekurangan.

diperlukan bos nasional yang memang menjadi hal yang luar biasa ya, bahwa bos pemberi kerja ataupun individu dalam peran pengawasan yang ditugaskan dengan tanggung jawab penting dalam perusahaan. Hal ini juga memperingati hari National Kids Take Over the Kitchen Day ya, pendengar. Ini adalah hari istimewa bagi anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam memasak bersama orang tua mereka. Dan semoga di hari Minggu ini juga bisa menjadi hari yang berkualitas dan juga waktu yang berkualitas untuk orang tua dan anak-anak ya, untuk memberikan kesempatan agar menjadi hari istimewa bagi anak-anak dan juga remaja. Oke, itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda di tanggal 13 September. Semoga menjadi inspirasi dan juga hal yang luar biasa yang dirayakan di hari ini ya, teman-teman. Pendengar, dan juga semoga informasi lainnya tetap Anda ikuti di Prosa TVWN dengan informasi dan inspirasi.

0: nih. Estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya

0: Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Adesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

tadi ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Emmanuel Polmo alias Dr. Listri mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara walaupun badai datang menghadang.

berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan,

0: Pendengar RRI, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya. Di pagi hari ini kita akan hadirkan berbagai informasi terupdate untuk Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Nah, rombongan ini berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas base transceiver station di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Dan hal ini disampaikan Nezar saat meninjau posko SAR gabungan di Carita Pandeglang, Banten pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Nah, pendengar, hal ini juga melalui jaringan operator seluler pemantauan dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan juga Lampung. Hal ini pemantauan tersebut bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya sinyal telekomunikasi di area pencarian. Berdasarkan hasil pelacakan, kontak komunikasi terakhir terdeteksi pada 7 September 2026 di Pulau Sebesi yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Nah, pendengar, pemantauan jejak komunikasi dilanjutkan setelah Kemkomdigi menerima informasi mengenai rombongan yang hilang kontak pada saat berada di perairan Selat Sunda. Rombongan ini terdiri atas 5 jurnalis, 2 buah kapal dan seorang pemandu. Nah, mereka berada di perairan Selat Sunda untuk menjalankan tugas jurnalistik memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau pada kelima pencarian Sabtu, area pencarian diperluas. Dan hal ini juga tim SAR Banten bersama dengan personel TNI Angkatan Laut dan Polri mengerahkan 14 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan rombongan. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi di laman resmi kami rri.co.id.
1: Es krim.
2: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.

0: aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Info Cuaca Maritim.
1: Pendengar RRI di mana pun berada, selamat pagi, selamat menjalani hari ini ya, di Minggu tanggal 13 September 2026. Di pagi ini kita akan update kembali ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim ya pendengar, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arya Dalesta Fadli, Prakirawan BMKG Stasiun Tenau Kupang untuk Anda. Selamat pagi Pak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih dan silakan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 13 September 2026 hingga esok hari 14 September 2026. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Selat Tape bagian selatan, Selat Flores Lamatera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Saburai Jua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Sedangkan gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter berpotensi terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat, perairan utara Saburai Jua, dan perairan selatan Sumba. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang. Dan jika keadaan cuaca pantai akan mulai berasa kurang bersahabat seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat atau perlayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Arya atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.

Penghasut kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, baik di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Ya, pendengar, kami hadir kembali ya dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Ya, pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati minimal 3 tahun. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Nah, hal ini dijelaskan Musrifah ya, pendengar, bahwa kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah masyarakat mendapatkan perbaikan melalui program pemerintah. Dan ia pun berharap penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan. Hal ini juga Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati turut menjelaskan tujuan utama program ini. Karena menurutnya, bantuan diarahkan mengubah rumah tidak layak huni menjadi hunian yang memenuhi kelayakan bagi penghuninya. Dan hal ini juga menjadi masa tinggal minimal 3 tahun memberikan waktu mempertahankan kondisi rumah tetap layak huni setelah periode tersebut. Keputusan penerima untuk berpindah tempat menjadi tanggung jawab masing-masing penerima bantuan. Dan pendengar, sebagai informasi, persyaratan penerima program bedah rumah kini telah mengalami sejumlah penyederhanaan oleh Kementerian PKP. Kemudahan ini mencakup bukti penguasaan tanah, riwayat bantuan sebelumnya, serta masa tinggal penerima. Syarat penguasaan tanah sebelumnya membutuhkan sertifikat atau bukti penguasaan dari pejabat yang berwenang, dan juga kini persyaratan ini dapat menggunakan surat pernyataan penerima yang diketahui pejabat berwenang. Selain itu juga batas waktu penerima yang sebelumnya minimal 10 tahun dipersingkat menjadi 5 tahun. Khusus untuk masyarakat terdampak bencana, bantuan dapat diberikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lainnya pendengar Anda boleh ikuti di laman resmi kami rri.co.id. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang selalu setia bersama kami di aplikasi RRI Digital. Selamat menjalani hari ini ya, di akhir pekan Minggu 13 September 2026. Kita akan hadir dengan informasi lainnya tetap bersama kami di Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi.

semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang

0: meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, dan

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh

Oke, berdekat hari ini dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di program Musik Informasi pada pagi hari ini. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan juga berkelanjutan. Nah, upaya ini dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga mendengar pelatihan seperti beauty class dan juga menjahit tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kegiatan tersebut perlu dikembangkan menjadi usaha yang memberikan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Hal ini juga diharapkan bahwa Arifah menilai pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan. Namun, perempuan masih menghadapi keterbatasan pelatihan, modal, dan pengaruh norma.

sosial. Arifah menyebut tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih 56%. Sementara itu, TPAK laki-laki mencapai 85%, menunjukkan kesenjangan partisipasi kerja berdasarkan gender. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu disertai pembagian peran yang adil dalam keluarga. Dukungan keluarga dan lingkungan diperlukan agar perempuan dapat bekerja tanpa menanggung beban ganda. Nah, Arifah juga menyampaikan bahwa implementasi RBI di sejumlah daerah menunjukkan praktik baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendampingan. Nah, pendengar, dukungan ini diberikan melalui akses peluang usaha dan penguatan jaringan pasar.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah.

0: Bilang wanita hanya bisa datang bulan, wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti bersama ibadah Minggu Biasa yang ke-7, 13 September 2026 yang kami siarkan langsung dari Gereja Salom Indi untuk Anda. Semoga ini juga bisa menjadi misa harian ya pendengar untuk wilayah Kabupaten Indi dan sekitarnya. Selamat mendengarkan dari studio Pro 1 RRI Indi untuk Anda.
1: Pelayanan sejak minggu ini, mohon kerjasama pelayanan part agar di durasi ibadah tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Yang berikut udah ibadah perempuan kemit akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 jam 5 sore dalam keluarga Ibu Emerensiana Indah di Rayon Muara Kasih. Yang memimpin ibadah ialah Ibu Yudit Dolmo Kou. Yang berikut ibadah kaum bapak akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 jam 6 sore di lingkungan 1, 2, dan 3 dalam keluarga bapak Habel Bire, Rayon Iti Utara 2. Yang berikut ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan di semua titik pelayanan persekutuan doa. Yang berikut dalam rangka pertukaran pelayanan klasis, hari ini Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STA melayani di Jemaat Solafide Lembata. Yang berikut telah mendaftarkan nama untuk melangsungkan pernikahan atas nama Saudara Ardi Januar Takaep, Jemaat Gemit Maranatha Oebufu, dan Saudari Dania Istiawati, Jemaat Rayon IP Utara 2, pada hari Selasa tanggal 29 September 2026, dan ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut informasikan kepada jemaat bahwa hari ini Minggu tanggal 13 September 2026 dilayani pemberkatan nikah, peneguhan siri, dan pelayanan sakramen baptisan khusus di pos pelayanan Bukit Sion Nangapenda yang dilayani oleh Pendeta Fernando K. Polus STH. Yang berikut disampaikan kepada jemaat bahwa kelas katekesis sidik khusus dan pranikah gelombang terakhir tahun 2026 dimulai dan dibuka kembali sejak minggu ini, dan pelaksanaan peneguhan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2026. Untuk itu, mohon kerjasama majelis rayon memotivasi jemaat agar mendaftarkan diri di sekretariat karena tahun 2027 kelas katekisasi selama 1 tahun. Kami ulangi, selama 1 tahun penuh. Terima kasih atas perhatiannya. Yang berikut, pelayanan nikah masal akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2026. Untuk itu, mohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftarkan di sekretariat Jemaat Salom Ende pada setiap hari dan jam kerja. Yang berikut, majelis jemaat telah menerima 1 buah surat pernyataan ahli agama